0: lupa dengan pegang abu no.
1: 97.5 105.1 105.1 88.5 90.5.
2: Ya, Radio Malaysia Kedah FM Mesra Harmoni. Senyum-senyum selalu bersama dengan Dibas pagi ni, okey?
3: Okey, dia aktif dalam 10 hashtag.
2: Rancak berbisa.
3: Kalau kita tengok kat SPM Sabah pagi ni, siapa pagi ni pun, dia orang bersenam.
2: Dia orang eh?
3: Dia orang bersenam, dik.
2: Oh, mentah-mentah nak PKL sekejap lagi, terus-terus dia orang.
3: Takut nanti tersasyasyul, gitu bunyinya.
2: Ya.
3: Yeah. Sebab itulah kita kalau nak buat apa sekalipun, kita kena praktis. Praktis di mana? Buat latihan di mana? Depan? Cermin.
2: Yes, cermin. Practice make perfect.
3: Okey, kita nak macam tu semuanya. Tapi kalau kata benda tu tak berapa nak menjadi juga. Sebab itu adalah biasalah benda tu kan. Tapi jangan kerap sangat, bos saya kata.
2: Ya.
3: Yeah. Sekali tak apa lagi.
2: Kalau dua kali?
3: Dua kali boleh kagak.
2: Tiga?
3: Jalan. Okey, sekali kita nak bawa semua anda terus terpancar kerana baru saja selesai sebentar tadi. Morocco dan juga Brazil dalam kelayakan Piala Dunia 2026 pusingan kali ini. Namun begitu, kita tengok keputusan agak mengecewakan bagi penyokong Brazil yang tak nak bagi lolos untuk pusingan-pusingan awal ni.
2: Tapi lolos juga eh.
3: Satu dah kena. Kita tengok kan hebatnya pemain-pemain dari Morocco dan itulah keputusannya satu sama. Keputusan yang bawakan seri kongsi mata lah nampaknya.
2: Okey, nanti kita sama-sama nantikan tu Brazil dengan Morocco.
3: Brazil dengan Morocco.
2: Dan juga saat lagi pukul 9 kita ada Haiti dan juga Scotland.
3: Haiti dengan Scotland.
2: Haiti dan juga Scotland.
3: Okey, kita tengok
2: 9 pagi nanti.
3: Kalau Scotland dia cakap dia tu dia
2: Scotland.
3: Dia England. Dia nyanyi sekian Scotland.
2: Oh, macam tu. Betul ya.
3: Betul lah tu. Sebab tu kita tengok komentator. Kalau kata Piala Dunia ni, kalau boleh kita nak komentator dari England.
2: Bila cakap Scotland. Dia pernah pronunciation dia tu.
3: Okey, baik untuk anda.
2: Ya.
3: Tak apa, jadi itulah kita nak kongsikan kepada anda berkenaan dengan budaya gaya hidup sihat kita lah, Bas.
2: Saat lagi kita akan ke Selamat Pagi Malaysia untuk seleksi konti TV1 nanti. Dan juga boleh tonton kami di TV1 dan juga menerusi live Facebook ada?
3: InsyaAllah tak ada.
2: InsyaAllah tak ada. Dekat TV1 je tu yang kata apa, menjadikan seleksi konti ni dia istimewa.
3: Lain sikit.
2: Sebab dia akan keluar kat TV je. Begitu. Akan mengkongsikan dengan gaya hidup sihat. Apa yang kita cuba bawakan, kita cerita ke? Kau sekejap lagi cerita?
3: Sekejap lagi kita cerita.
2: Sekejap lagi kita cerita untuk penonton-penonton TV1.
3: Okey. Bila tengok kan orang bersenam ni semuanya, kita tengok orang yang saiznya agak 250, 500.
2: 200cc
3: yang lagu tu kan.
2: Hey, ada juga lah yang tak sampai 200cc.
3: Itu lama. Dia cakap sikit yang tu. yang 200cc 250cc tu dia kurang sikit lah.
2: Macam 500cc tu dia banyak juga lah kan.
3: Pergerakan
2: itu kena tak boleh lah agresif sangat. Dia kena manja-manja sikit. Sebab itulah dekat kedai FM pun ada program Fit to Fit. Pergerakan dia pun manja-manja gitu.
3: Manja-manja. Tapi seronok kan, bukan program Fit to Fat lah.
2: Nampak
3: tapi
2: kan?
3: Fit Fat to Fit.
2: Fat to Fit. Daripada fat kita nak fit kan dia. Nanti kita akan cerita juga dalam Selamat Pagi Malaysia nanti.
3: Okey, semuanya untuk anda di
2: mana lagi? Di Kedah FM.
3: Di dadamu adaku.
2: Alamak.

0: Kri akan berkongsi siaran dengan kita. Hari ini kami sangat berbesar hati bersama dengan rakan-rakan di Kedah FM, Melaka FM dan juga Pahang FM.
1: Selamat pagi, kita nak ucapkan kepada DJ E dan DJ Bas di Kedah FM. Di Melaka FM, KFM kita bersama dengan DJ Yat Melati dan juga Pahang FM. DJ Hazwan, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Okay, jawab salam jemaah.
0: Lah, kami nak tahu jugalah perkembangan di negeri anda, aktiviti di konti masing-masing, di negeri masing-masing. Kita mulakan dahulu dengan DJ E dan juga Bas.
3: Terima kasih buat anda juga Syafiqah. Alhamdulillah, rasa terharu ni sebab kali ni bukan kali pertama kita dapat yang pertama tau. Sebab itulah kita sihat walafiat. Okey, dengan demam bolanya, makan bola, segala bolanya di RTM. Terima kasih yang menonton tadi ya. Okey, baik, untuk anda, bagi kita yang pertama nak bercakap berkenaan dengan program gaya hidup sihat di sini, dan juga di sini kita ada berkenaan dengan Kedai FM ni. Sebenarnya kita nak ceritakan Kedai FM ni dia menjalinkan kerjasama dengan Jabatan Kesihatan Negeri Kedah Darul Aman. Nak abang bagi kat Syafiqah dan juga Rizwan serta rakan kita dari Yat dan juga Hazwan ya. Kita sebenarnya nak memperkasakan kesedaran penjagaan kesihatan fizikal dan juga mental kita dalam kalangan kaki tangan menerusi program Fat to Fit, bukannya Fit to Fat. Hak tu kita kena maklum bagi awal. Okey, sebenarnya program kita ni kita akan adakan insyaAllah nak sanakan di bulan Jun ni, pada 25 Jun 2026 dengan unit WellHub dan juga Wellness Jabatan Kesihatan Negeri Kedah, serta mendapatkan sambutan yang amat menggalakkan daripada semua kaki tangan termasuk dari pengurusan sehinggalah kita di bawah. Alhamdulillah, jadi program ni bukan nak kata lah kan, kalau kata siapa yang tak turut serta memang rugi. Kita nak minta sekali lagi lah seluruh Malaysia, siapa yang nak maju dengan kita boleh 25 Jun 2026. Tu baru satu, ada lagi sebenarnya.
2: Ada lagi satu, iaitu program Bicara Jiwa ni yang tadi DJ bagi tahu mengenai dengan sihat fizikal kan. Yang ni pula Kedai FM mengetengahkan sihat kesihatan mental pula. Dalam program baru Kedai FM iaitu Bicara Jiwa akan ke udara setiap hari Ahad, minggu keempat 12.15 tengah hari. Dan juga pelbagai topik menarik dan juga antaranya pengurusan stres, kemurungan, kebimbangan, ada juga macam-macam lah untuk membentuk minda yang lebih positif dan juga sihat.
3: Kita semua sihat hari ini kan?
2: Tentu. Kita nak sihat.
3: Baik, terima kasih.
1: Tadi tu yang sihat
3: tu. Abang Faizal. Abang Faizal tadi pun cungak-cungak tadi tu.
0: Okay. Itu sedikit perkembangan di Kedah kau. Yat, apa cerita di Melaka?
4: Baik, selamat pagi juga kepada Ridwan dan juga Syafiqah di SPM dan juga DJ E dan juga DJ Bas di Kedah dan juga DJ Hazwan di Pahang FM. Untuk negeri Melaka pula kan, memandangkan pagi ini kita topik kita gaya hidup sihat kan. Ini ada fakta sedikit lah mengenai negeri Melaka ini, di mana sebanyak 58.4% rakyat Melaka mengalami berat badan berlebihan ataupun obesiti, menjadikan negeri Melaka antara yang tertinggi dalam kes diabetes dan juga penyakit tidak berjangkit. Ini data yang dikeluarkan, tapi walau bagaimanapun kerajaan negeri Melaka ni ada inisiatif mereka. Antaranya ialah kempen kurangkan gula. Jabatan Kesihatan Melaka melancarkan kempen di premis makanan bagi mengurangkan penggunaan gula susulan kadar obesiti dan diabetes yang semakin meningkat di negeri Melaka ini. Seterusnya kita juga ada program Melaka Sihat melalui unit promosi kesihatan JKN Melaka. Pelbagai aktiviti dijalankan seperti ceramah gaya hidup sihat, pendidikan pemakanan sihat, pengurusan stres dan juga aktiviti komuniti dan media sosial untuk meningkatkan literasi kesihatan. Seterusnya juga Melaka ada Wellness Hub Melaka. Kerajaan Negeri Melaka memperkenalkan konsep Wellness Hub sebagai pusat komuniti kesihatan untuk penjagaan penyakit tidak berjangkit, NCD, pengurusan hipertensi, promosi gaya hidup sihat dan juga pendidikan kesihatan masyarakat. Untuk secara keseluruhannya, usaha membudayakan gaya hidup sihat di Melaka semakin giat dilaksanakan melalui pelbagai kempen dan promosi kesedaran kesihatan. Gaya hidup sihat bukan sahaja bebas daripada penyakit tetapi merangkumi kesejahteraan fizikal, mental dan juga sosial. Ia bermula dengan amalan mudah seperti mengurangkan pengambilan gula, bersenang sekurang-kurangnya 30 minit sehari, mendapatkan rehat yang mencukupi serta menjalankan pemeriksaan kesihatan secara berkala. Itu antaralah inisiatif yang dilakukan di negeri Melaka ini.
3: Oh, hebat ya.
2: Hebat betul lah ya, siap fakta.
1: Putih tengok DJ Yat Melati. Manis.
3: Sebab tu tak payah ambil gula lah dia tu.
4: Okey, kalau saya kan

0: Sama lah kita ayat.
1: Zumba lah antara yang senang. Okay, macam tadi saya ikut sekali untuk berzumba.
2: Oh, sekali lah. Okey, boleh.
3: Okay, perkembangan di Pahang.
2: Apa cerita Pahang?
4: Steady One.
5: Okey, selamat pagi Syafiqah dan Rizwan.
2: Selamat
5: dan
2: pagi.
5: DJ Yad Melati, DJ E dan DJ Pahang.
4: Ya.
5: Okey, kalau tadi di Melaka, di negeri Pahang pula, Pahang ni berada di kedudukan ketujuh obesiti, iaitu 32.5% bagi carta prevalent obesiti di Malaysia berdasarkan statistik penjawat awam. Dan namun begitu, tren kesihatan negeri ini membimbangkan, di mana rekod kesihatan mendedahkan satu daripada dua rakyat di Pahang ni berhadapan dengan masalah berat badan berlebihan. Dan antara aktiviti kempen gaya hidup sihat di negeri Pahang yang dilaksanakan, yang diketuai oleh Jabatan Kesihatan Negeri Pahang, iaitu peluncuran Sihat Itu Saya dan program Mara Lasak 2.0 peringkat negeri Pahang tahun 2026 yang telah berjaya dilaksanakan baru-baru ini. Dan sedikit cerita mengenai program Mara Lasak 2.0 ini, antara yang menjadi pencetus ataupun yang kata dikemudi adalah kita punya Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alam Shah Sultan Abdullah, yang antara individu penting dalam penganjuran program Mara Lasak 2026 2.0 yang baru ini diadakan di Chini. Dan selain pada itu, di Pahang juga kita ada kempen Kuantan Car Free Day, iaitu CFD, yang merupakan antara salah satu inisiatif bulanan untuk mengurangkan pelepasan karbon dan menggalakkan gaya hidup sihat di negeri Pahang ini. Dan ia melibatkan penutupan jalan-jalan utama untuk beberapa jam, kebiasaannya pada awal pagi antara 6.30 pagi hingga 12.30 hari, dan di mana orang ramai berpeluang untuk mengadakan aktiviti redah tanpa kenderaan bermotor, di mana mereka ini beramai-ramai membawa ahli keluarga, sama ada berjalan kaki, berjoging, berlari, berbasikal ataupun menolak stroller anak-anak untuk melakukan aktiviti di sepanjang laluan jalan raya yang telah ditutup. Maksudnya bebas untuk ke mana kemari, ke mana dan ke sinilah. Dan antara aktiviti utama juga yang diadakan berpusat di dataran Sayangi Kuantan adalah senang robi apa semua. Dan selain itu, program ini juga turut menampilkan edisi khas, iaitu edisi perayaan, edisi hari pekerja, di mana pelbagai aktiviti menarik antaranya adalah pemakaian kostum-kostum lah. Itu antara yang kita buat di Pahang lah ketika ini.
4: Oh, banyaknya Wan.
2: Sebab kedoh kita sekarang tengah demam bola kan. Hazwan, siapa pilihan anda untuk final Piala FIFA 2026?
5: Saya minat Brazil, tapi seri ini macam kena fikir pula nak sokong tim mana pula lepas ni.
2: Dia tak boleh lalang.
0: Tak setia ni.
5: Tak boleh lalang kan?
2: Tak boleh. Okay, lock lah Brazil eh, lock.
5: Brazil.
2: Lock Brazil. Okay, kita saya nak tanya ni, E dan juga Bas. Okay, Bas.
0: Ya. Yeah.
6: Layan bola tak?
0: Bas layan juga bola.
2: Okey.
4: Dia tanya dia
0: sokong mana? Nak tanya sokong mana? Bas sokong Brazil.
4: Brazil. Dia pahak mana muda yang
2: final?
0: Siapa final? Brazil lah kot. Brazil dengan Portugal.
4: Oh, yang tu hebat.
2: Bas?
5: Ada geng.
4: Okey, bagi kita tu biasalah. Kita follow lah.
0: Portugal. Sama-sama.
4: Kita follow ya. Kita tak boleh nak dengar.
2: Okey, kata Yad.
1: Saya okey.
4: Okay.
1: Kalau saya kan pagi ni saya dah pakai dah baju tim yang saya sokong.
2: Apa? Tak nampak tudung.
4: Morocco.
1: Spain.
4: Macam tu.
1: Vamos.
0: Hebatlah ya.
1: Ada geng tak kat situ?
4: Okey.
6: Brazil. Kita semua kerja pagi. Tapi kita semua kerja pagi.
2: Brazil jangan tukar Maintain
6: Susah sikit lah nak stay up malam nak tengok lah kalau kena bertugas pagi ni.
0: Betul.
6: Untuk anda semua, kalau tak tu mata rabak.
4: Betul-betul.
2: Kita akan berkembangan dari semasa ke semasa, khususnya kepada anda juga. Apapun, terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita di Pahang, Kedah dan juga Melaka. DJ E, DJ Bas, Yad dan juga Hazwan. Terima kasih.
4: Okay, sama-sama Syafiqah dan juga Ridwan. Terima kasih.
0: Terima kasih semua.
6: Terima kasih semua. Okey, selepas ini kita berikan kepada

0: Okey, kita tinggalkan Sofia seketika dan juga kita tinggalkan Ridwan dan juga Syafiqah. Terima kasih Hamdan Dain selaku penerbit. Selamat pagi Malaysia untuk kita hari ini bergerak ke Kuala Lumpur. Terima kasih juga untuk Pak Husin dan juga
1: Ferry yang memberikan siaran yang terbaik untuk kami dalam seleksi Konti Selamat Pagi Malaysia TV 1.
0: Okey.
1: Terima kasih juga rakan-rakan tugas daripada Pahang FM, DJ Hazwan, Melaka FM, DJ Yat Melati. Sekali-sekala bersuara tu kira okey lah kan. Kalau nak bersuara sangat-sangat tu, kekangan masa, kekangan jarak dan sebagainya. Betul tak, Ibas?
0: Banyak, memang betul-betul belakang lah. Ada pertanyaan juga tadi, okey, kedai FM tadi bercakap dengan siapa. Sekali lagi kita ke Selamat Pagi Malaysia tu yang kita dah maklum dah. Kemudian poster juga, siapa yang dah tengok kita di Facebook Kedai FM, di TikTok Kedai FM, jangan lupa untuk follow kami rapat-rapat.
1: Ya, follow rapat-rapat di semua platform media sosial Kedai FM. Dekat situ, kalau sekarang ni demam bola kan, dekat media sosial Kedai FM tu, anda akan mendapat sesuatu yang lengkap. Daripada segi jadual perlawanan, lepas tu berapa kosong pula, siapa yang menang, macam-macam lah. Sebab tu kena follow semua platform media sosial Kedai FM.
0: Okey, kita tengok kan tadi keputusan kita dah ketahui dah sedikit untuk anda berkenaan dengan Brazil dan juga Morocco. Selain satu sama, kemudian kita menunggu nanti Haiti dan juga Scotland.
1: Scotland
0: 9 pukul
1: pagi nanti. 9 pagi nanti.
0: Pukul 12 tengah hari.
1: Kita
0: kita tengok macam mana. Itulah dia. Sama-sama kita tunggu. Takkan ni Haiti dan juga Scotland 9 pagi juga kan?
1: 9 pagi lah tu.
0: 9 pagi juga.
1: Dan juga Australia Turki 12 tengah hari.
0: Okey.
1: Sama-sama nantikan tu jadual untuk hari ni World Cup 2026.
0: Baik.
1: Untuk anda Sofia.
0: Sofia.
1: Sepia.
0: Sepia.
1: Sepia.
0: Sepia.
1: Dia sepi kot ni noh. Letih lah macam ni. Jangan sepi-sepi, okey?
0: Okey.
1: Terus bersama Ibai di Atinuan 10.
0: Hashtag
1: Rancak Berbisa.

0: Okey, cantik dah kalau letak nama anak ke, nama
1: cucu,
0: cucu kan, nama siapa pun lah, Safia. Kalau kita teringat kan sedap dengan nama ni, kita panggil nama kawan kita pun Safia, boleh tak?
1: Safia ataupun Safia. Safia sedap eh?
0: Safia.
1: Safia pun sedap juga. Semua sedap lah Safia.
0: Safia.
1: Apa cerita pasal Safia ni?
0: Okey, tak cerita pasal Safia. Safia ni pun dia tak banyak minat bola sangat. Sebab dia kira dia dengan biasalah novel kan, drama pendek, budak-budak ni kita tengok kan, kau boleh nak cerita movie apa, semuanya cepat-cepat. Tapi apapun, untuk kita pagi ni jangan lupa 9 pagi nanti.
1: Okey, kita nak ke utama 9 pagi. Dan juga 9 pagi nanti akan berlangsungnya FIFA World Cup 2026.
0: Okey.
1: Yang mana pertembungan antara apa, Haiti dan juga Scotland.
0: Haiti. Bukan hate you.
1: Hate you.
0: Okay. Kalau tengok dengan Scotland ni, saat lagi kita boleh lah. Kita bola ni sekadar untuk hiburan kita. Kita nak pilih mana-mana pun kau suka. Awal pagi ustaz kata bangkit lah nak tengok. Tapi sebelum kita nak tengok tu, kita tengok-tengok lah dulu apa yang patut.
1: Apa yang patut nak tengok?
0: Buat-buat apa yang patut. Tahajud.
1: Kan? Betul.
0: Berzikir, berselawat. Tapi keputusan dari Brazil tadi, bukan itulah seri satu sama. Walaupun kita, kalau yang mana peminat Brazil tadi, dah rasa agak kecewa ya. Sebab apa dah kena.
1: Pikir balik Hazwan kata. Pahang FM kata kena pikir balik lah sebab seri pula dah. Jangan jadi dalang. Kalau kita setia dengan satu pasukan tu, kita kena setia tau hingga akhirnya.
0: Okey. Itulah dia. Sepia.
1: Ni Bas.
0: Ya.
1: Kalau kita tengok apa ni, rancak ataupun
0: rancak berbisa.
1: Jadual perlawanan.
0: Kan,
1: dengan Piala Dunia ni. Apa yang kita boleh kongsikan lagi?
0: Apa yang kita boleh kongsikan lagi? Kita nak kongsikan kepada anda bahawanya perlawanan kali ini dia melibatkan 3 negara, 16 venue dan juga antara venue yang paling banyak sekali penonton ataupun boleh memuatkan penonton. Kalau di Mexico, dia lebih kurang 80,000.
1: Stadium dia tu.
0: Stadium dia tu yang yang Mexico yang awal kan? Temuan tu dengan public check tu, kalau ikutkan stadium tu, ada juga yang orang Mexico dia kata boleh muatkan sehingga 95,000 orang penonton dalam satu-satu masa.
1: Ya, dan kalau kita tengok best lah kalau sejarah dia kita tengok.
0: Cerita
1: tapi
0: sikit pasal sejarah apa?
1: Tapi kita tak maulah tengok cerita sejarah tu, kita dah cerita hari tu. Kan? Dan juga katanya yang paling best dekat Piala Dunia ni.
0: Yang paling best.
1: Yang paling best antaranya World Cup ini merupakan penganjuran terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan juga 104 perlawanan. Dan dikabarnya juga seramai berapa yang 40 tahun ke atas tu masuk FIFA ni. Pemain-pemain dia
0: berusia sikit lah.
1: Berusia 40-an masuk World Cup ni. Hebat lah tu.
0: Hebat memang hebat. Itu antaranya RJI menonton.
1: Itulah. Kita tengok sebanyak betul yang kita kongsikan.
0: Sikit-sikit macam tu boleh lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, untuk pengetahuan anda bersama antara tim pasukan ataupun kumpulan A, South Korea dan juga Republic Czech. Kalau Mexico dulu dengan South Africa. South Korea dan juga Republic Czech, kita tengok ingatkan seri tapi tak jadi serinya. Dia jadi 2-1.
1: 2-1.
0: Dan antara yang seri, Kanada dan juga Bosnia Herzegovina. Bersama dengan kumpulan grup B juga Qatar dan Switzerland. Seri juga tadi Brazil.
1: Pun seri juga. Kan satu sama.
0: Satu sama. Nak buat lagu mana seri?
1: Tapi ada juga yang sokong kebanyakan Brazil. Tapi ada yang sokong Morocco ataupun Maghribi.
0: Maghribi, Morocco, kan? Maghribi. Sebab dia negara Islam kan?
1: Ya.
0: Haikal gitu.
1: Okay, nantilah kita kongsikan mengenai dengan bola rasmi Piala Dunia FIFA ni. Dari tradisi ke teknologi pintar.
0: 9 pagi?
1: Keutama 9 pagi. Nanti kita akan kongsikan untuk anda semua mengenai dengan FIFA World Cup 2026.
0: Kita FM.
1: Satu apa?
0: Satu.
1: Satu.
0: Bola.
1: Satu jiwa. Sejuta sorakan.
0: Okay.
1: Good afternoon.

0: Penyediaan geran padanan berjumlah RM5 juta menerusi Belanjawan 2027 akan dipertimbang bagi memperkukuh identiti nasional, semangat patriotik dan perpaduan dalam kalangan rakyat. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, inisiatif itu merangkumi usaha menghidupkan semula 10 memorial negarawan di seluruh negara serta mempercepat pendigitalan khazanah sejarah negara. Ia juga melibatkan pelaksanaan pameran interaktif di lokasi tumpuan awam seperti institusi pendidikan, pusat beli belah dan hub pengangkutan. Sementara itu, Dato' Seri Anwar mengingatkan rakyat supaya tidak mudah terpengaruh dengan sebarang unsur yang boleh menjejaskan semangat kebersamaan dan nilai perpaduan antara kaum.
1: Sebenarnya majoriti rakyat negara ini faham arti perpaduan. Majoriti rakyat ini inginkan negara ini aman kerana mereka tahu harga, nikmat, faedah dari perpaduan itu yang beri kepada kestabilan dan yang boleh menjadikan rekasa permulaan bagi pemacuan pertumbuhan ekonomi.
0: Dato' Seri Anwar juga berkata ketika ini kestabilan politik menjadi antara faktor utama untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini.
2: Sebab politik yang stabil ini menyebabkan pelabur datang. Dan memang kalau tengok Malaysia sekarang, ketimbang negara-negara jiran, pelabur paling banyak ke Malaysia. Johor, Negeri Sembilan, itu melonjak pembangunannya. Kerana apa? Politik stabil.
0: Dato' Seri Anwar turut menegaskan kerajaan sentiasa mengamalkan pendekatan tolak ansur dan kerjasama bagi memastikan kestabilan negara terus terpelihara. Peranan serta sumbangan golongan wanita merupakan tonggak penting bagi menjayakan aspirasi Malaysia Madani. Dato' Seri Anwar mengakui pembangunan negara tidak seharusnya hanya tertumpu kepada aspek fizikal seperti infrastruktur, teknologi dan industri. Sebaliknya perlu disertai pembentukan nilai, akhlak serta kekuatan rohani dalam kalangan masyarakat.
3: Bila kita bicara soal negara, gedung, bangunan pencakar langit, teknologi modern, industri, IT, AI sekarang dibicarakan, mesti bermula dengan diri, dengan nilai, dengan akhlak, dengan jiwa. Inilah peranan ibu di kalangan wanita kerana saya fikir betapapun maju pendidikan dan rumah tangga yang dihasilkan oleh ibu itu pada hemat saya merupakan akar dan isinya. Kalau akar itu dibentuk oleh ibu bapa, kita lebih menjamin satu negara madani yang sihat.
0: Lawatan rasmi Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim ke Jepun baru-baru ini membuktikan hubungan kedua-dua negara itu kini berkembang menjadi lebih komprehensif, dinamik serta strategik. Duta Jepun ke Malaysia, Noriyuki Shikata berkata, Dato' Seri Anwar mencipta sejarah apabila menjadi pemimpin Malaysia pertama menyampaikan syarahan khas di Universiti Tokyo sebelum menyampaikan ucap tama pada Forum Nikkei ke-31 bersempena lawatan tersebut. Kerjasama antara kedua-dua negara kini merangkumi pelbagai bidang antaranya termasuk pendidikan, perniagaan, sains dan teknologi. Berikutan mandat misi pasukan interim Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu di Lubnan, UNIFIL, dijadualkan tamat pada Disember ini. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalilnudin berkata, Malaysia akan meneliti sama ada untuk meneruskan kedudukan pasukan pengaman tersebut susulan konflik berterusan melibatkan Israel.
4: Ada beberapa perkara kita bincang. Pertama, soal untuk kita memastikan yang anggota marbat kita perlu mempunyai persediaan-persediaan yang lebih daripada apa yang ada. Kerana daripada menjadi pengaman, kita sekarang ini terdedah kepada menjadi pasukan yang di tengah-tengah konflik peperangan. Kita bincang mengenai soal kita patutnya apabila mandat berakhir akhir tahun ini, proses untuk kita bawa balik dan berhenti tidak ada lagi soal pasukan ni. Tetapi kita juga fikirkan oleh kerana serangan-serangan Israel ni, sama ada kita perlu teruskan pasukan pengaman bangsa-bangsa bersatu di Lebanon. Jika tidak, Lebanon akan jadi padang jarak, padang terkutuk.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Penempatan ke negara ketiga yang terlalu rendah oleh Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR antara punca pelarian termasuk Rohingya berada di tengah-tengah masyarakat dalam tempoh lama. Demikian menurut Menteri Dalam Negeri, Dato' Seri Saifuddin Nasution Ismail.
5: Tugas UNHCR ni ada dua. Pertama, mendaftar. Yang kedua, menempatkan mereka di negara ketiga. Itu tugas hakiki dia lah. Mendaftar, kemudian cari negara ketiga. Okay. Sementara setelah berdaftar dengan UNHCR, keluarkan kad UNHCR, mencari negara ketiga itu, kejayaan menempatkan ke negara ketiga, angkanya jauh lebih kecil berbanding dengan pengeluaran kad UNHCR oleh UNHCR itu sendiri. Akibatnya, sementara menunggu ditempatkan di negara ketiga, pelarian ini berada di tengah-tengah masyarakat lah. Itu fenomena yang sedang kita hadapi sekarang.
0: Datuk Seri Safiuddin Nasution Ismail. Perancangan harta secara patuh syariah perlu dijadikan budaya dalam kalangan masyarakat Islam bagi mengelakkan pertikaian waris serta memelihara keharmonian institusi keluarga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal-Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, hibah merupakan antara instrumen pengurusan harta Islam yang fleksibel dan praktikal, memandangkan pemilik boleh merancang pemindahan aset secara lebih jelas dan tersusun ketika masih hidup. Cadangan pemberian allowance pelajar tingkatan 6 akan dibawa ke mesyuarat Jemaah Menteri minggu depan. Jelas Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, kementerian akan memahami keutamaan pelajar-pelajar berkenaan dan memperjuangkan perkara itu. Fadlina Siddiq.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Perlawanan pembukaan kumpulan C jaringan cantik Vinicius Junior memastikan Brazil mengikat Maghribi satu sama di New Jersey. Maghribi terlebih dahulu mengejutkan juara dunia 5 kali itu menerusi Ismail Saif Bari pada minit ke-21. Namun Vinicius menyamakan kedudukan 11 minit kemudian menerusi rembatan deras dari dalam kawasan penalti. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan berkongsi satu mata. Kapten England Harry Kane menyifatkan persiapan skuad The Three Lions berada pada tahap terbaik. Menurut Kane, pasukan kendalian Thomas Tuchel itu menjalani persiapan rapi termasuk kem latihan di Florida serta dua kemenangan dalam aksi persahabatan. England tiba di Kansas City, lokasi kem utama mereka sepanjang kejohanan menjelang aksi pembukaan menentang Croatia pada Rabu depan. Formula One Grand Prix Barcelona, pemain Mercedes George Russell meraih perak petak utama selepas mencatat masa terpantas dalam sesi kelayakan yang berlangsung sengit malam tadi. Pelumba Britain itu merekodkan masa 1 minit 14.679 saat mengatasi Lewis Hamilton dari Ferrari dengan kelebihan 0.06 saat. Sementara Kimi Antonelli dari Mercedes akan memulakan perlumbaan di petak ketiga. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual menyertai sesi kerja sidang kemuncak G7 bersama Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky di Perancis Selasa ini. Bagaimanapun, menurut pegawai kanan pentadbiran Amerika, tiada pertemuan dua hala rasmi antara kedua-dua pemimpin itu dalam jadual setakat ini. Rusia memperkenal sekatan pengisian bahan api pesawat bagi syarikat penerbangan asing di beberapa lapangan terbang utama negara itu. Menurut Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia, Rosaviasia, langkah tersebut diambil susulan tindakan syarikat penerbangan luar yang membeli bahan api secara berlebihan bagi mengurangkan kos operasi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Geran padanan, perkasa semangat patriotik, perpaduan. Kerjasama Malaysia-Jepun merentasi pelbagai bidang. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: lagu Kedah rupanya.
1: Tengok sana sini.
0: Kita ke negeri Kedah. Okey, Ibas, kita masih lagi bersama-sama dalam aktif 6.10 dan pun 9.19 minit pagi.
1: Okey, persiapan kita tentang dan perempuan ya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan saja setakat makan bola, tidur bola, semua berkenaan dengan bola, tetapi juga berkenaan dengan sambutan Ma'al Hijrah 1448
0: Hijrah.
1: Bila kita sebut macam tu, macam cikgu ajak kita tau. Bila cikgu dia sebut macam tu, bila kita pun 1400, kita tak tahu nak apa-apa. 1440 baru kita 8. Itu nak bagi kita ingat ya. Sekarang ni kita berada di 1447 Hijrah. 1448 Hijrah nanti insyaAllah bakal menjenguk kita. Kalau usia kita panjang, kita ada doa akhir tahun, doa awal.

0: tahun.
1: Jadi kita praktikkanlah sama-sama.
0: Berbaki 4 hari lagi.
1: 4 hari lagi.
0: Ya, sama-sama nantikan di TV1 nanti saya langsung majlis sambutan Mak Hijrah peringkat kebangsaan langsung daripada Masjid Putra-Putra Jaya nanti.
1: Okey. Baik, untuk waktu ini juga IT dan juga Scotland masih lagi terikat keputusan 0-0 dan ada juga yang menyokong IT, begitu juga dengan ada juga yang menyokong Scotland. Kita tengoklah macam mana keputusan nanti kena baru separuh masa yang pertama
0: langsung. Baru 17 minit perlawanan.
1: 17 minit perlawanan.
0: Sama-sama nantikan. Dia sebut Haiti
1: Haiti
0: dan juga Scotland.
1: Haiti dan juga Scotland. Scott tu di dalam
0: Ibas, kalau Ibas jadi pengulas sukan buat satu perlawanan je. Lepas tu tengok-tengoklah bebuih dia pasal apa. Lidah terbelit lah.
1: Dia style. Cakap panggil pun style juga kan.
0: Aduh, hai, macam
1: bila buang spek mata memang tak nampak.
0: Memang tak nampak
1: Sebab apa?
0: Sebab apa?
1: Tak tahu.
0: Sebab tak tahu.
1: Bila buang tak nampak sebab tak bergari.
0: Bukan.
1: Sebab apa? Jom kita dengarkan.
0: Sebab dah ber.
1: Okey, jom Mawi dan juga Dato M. Nasir.
0: Lagu apa ni?
1: Lagu ni mesti menyanyi Omah Kenurinya. Lagu yang mudah dia nyanyi.
0: Lagu cinta.
1: Siapa pun kalau kita masukkan lagu ni, dia dan dia pun terangkat tu. Sebab apa nak menyanyi sama.
0: Tak terangkat, dia godek-godek kaki kan. Sambil makan, tak baik macam tu, okay? Kita faham.
1: Ceremoni.

0: Mencari hiburan? Dengarlah Kedah FM. Cari info? Kedah FM pun ada. Mencari teman? Kedah FM? Sentiasa bersama.
1: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
2: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia.

0: Okay, baik, aktif 6.10 hashtag rancak berbisa. Hari ni hari Ahad. Sunday blues.
1: Sunday Ahad. Ejak Ahad tengok.
0: Jangan buat macam tu. Walaupun kita seri tadi satu sama Maghribi bertemu dengan
1: Brazil.
0: Tapi nak buat macam mana kan, itulah. Kalau dulu rentak permainan Brazil, dia agak lincah. Dia samba, dia main menari-menari style samba macam ada tarian. Dia pun punya jenis orang kata apa, kalau kita silat lah. Sana perlawanan mempertahankan diri lah macam tu. Dia rentak samba gitu, pusing-pusing pun. Tapi sekarang ni kita tengok dah memang sama juga pattern permainan nak dibandingkan dengan negara lain. Sama yang lebih kurang. Tak ada lah kalau selepas Ronaldinho dulu, tengok bila masuk Neymar pun tak sama juga. Tak ada dah rentak samba tu semua, main laju satu-satu, cepatnya tu kan. Itulah keadaan permainan sekarang ni yang tak sama dengan era tahun 1970-an, 80-an, 60-an dulu. Waktu adanya Pele dulu, sekatan macam tu lah kita tengok. Walaupun kalau Roberto Carlos, ya, kita tengok
1: Roberto Carlos no dulu kan, satu ketika dulu
0: macam tu. Waktu mainan tu memang seronok lah juga dengan Brazil, walaupun nama-nama yang lain yang kita tak pernah kenal, sebab kenal ni ingat dengan Brazil ni, okay, bola ni
1: memang,
0: yang masuk suam kuku je hitam kan.
1: Cerita ni memang bah dulu mesti Brazil. Brazil, Jerman. Yang tu lah yang kata arwah abah duk tengok kan, duk sokong. Yang ni Brazil, yang ni pula sokong Jerman. Itulah yang kata. Dan juga Argentina, orang kata apa, salah sebuah negara yang orang banyak sokong lah kan. Portugal. Tu nama-nama yang gah lah kan. Dan siapa dia yang kita tengok?
0: Yang kita tengok-tengok macam era tahun 2000 dulu lah, 1990-an ujung tu. Kemudian tahun 2000 tu macam kita katakan Michael Owen waktu tu. Alan Shearer.
1: Handsome Michael Owen tu.
0: Memang handsome. Kita tengok yang belakang ni pula, Wayne Rooney. Memang hebat-hebat belakang. Kevin Lampard.
1: Satu Lampard, lagi
0: David Beckham.
1: David Beckham.
0: Sampai rambut pun kita buat ikut pattern dia
1: David
0: kan.
1: David Beckham kan.
0: Dahsyat
1: dulu.
0: Itulah seronok dulu, ikutkan kategori apa yang ada dalam bola sepak ni. Kita bola sepak ni, dia satu, tak kira lah tempat ke, kampung ke, waktu tu taman ke, memang bola sepak lah sukan yang utama tahu dulu. Nak dibandingkan dengan sukan-sukan yang lain kan. Sebab dia mudah, ramai dulu yang ada kat kampung, jarang nak pergi kerja di mana. Sebab tu lah padang bola dulu penuh. Lah ni padang bola tak ada dah, dik. Buat apa tau?
1: Buat apa?
0: Buat kebun sayur.
1: Kita tak tengok dah budak-budak zaman law ni. Petang-petang main bola sepak kan.
0: Jarang dah.
1: Di kampung pun jarang. Di taman telah lah.
0: Sama telah.
1: Di kampung pun tengok tumbuh apa, temucut apa?
0: Temucut lah.
1: Temucut je tengok. Dia punya gol pun dah nak reban dah.
0: Saya ingat di tempat saya dulu ada satu padang, dua padang, tiga padang, empat padang, lima padang. Di mungkin Telaga Mas saja tu ada tujuh padang.
1: Tu dia.
0: Tujuh padang.
1: Semua
0: tujuh
1: full.
0: Padang bola. Semua full tiap-tiap petang. Bas berebut. Kalau pi padang sana penuh, dia ada satu padang kubu, pola kubu. Kemudian yang keduanya padang Cuk Din, pemain bola sepak era 1980-an sampai ni. Padang Cuk Din, kemudian padang Bukit Teriak. Padang padang kubok. Kemudian ada padang sekolah, lepas tu padang Bangu Cengai, padang Kamu Kanji. Ada belakang padang tu, tapi itulah sejak domenjak ni yang hanya tinggal satu dua lagi padang. Padang Kampung Kanji satu dengan padang Bangu Cengai. Yang tu saja yang
1: lain tu terkubur dah.
0: Kiranya ada padang tak main, yang mengucingan tu gagah-gagah hidup jugalah. Macam kita nak pergi main petang-petang tu.
1: Dulu ibarat bukan setakat yang hadut main bola je. Hadut tengok.
0: Ramai no.
1: Pun ramai keliling padang-padang tau. Duk tengok dengan motor dengan ni. Kita pun sama juga kan. Pergi tengok. Eh lah. Lah ni benda tu hanya tinggal kenangan.
0: League pula tiap-tiap minggu tau. Kalau kata kami tu, kalau kata Telaga Mas tu, memang league tu duk menang sedia lah. Menang sedia. Kalau kalah pun nombor dua macam tu lah. Kadang mesti banyak kan menang lah.
1: Tu kata no, permainan bola sepak ni bukan setakat menyihatkan badan dan sebagainya, tapi mengeratkan silaturahim naknya. Bila kita tonton ramai-ramai apa semua tu kan, masa tu lah kita nak tukar-tukar idea dan sebagainya, boleh menghilangkan stres.
0: Jumpa dengan kawan-kawan kan, bila main bola ni jumpa dengan kawan-kawan. Contoh macam kita ni lah, dulu kita main bola pun dekat sekolah kan. Bila dah main dewasa ni, masuk pi kerja di mana, tengok jumpa, hang dulu bukan main ke dengan tim ni? Aku lho, mula bola lah waktu tu tanya aku dengan sebab sukan ni dia mengeratkan selera macam bahagian tadi.
1: Ya, betul. Dia masa tu kan kalau ada pertengkaran dan sebagainya tu. Masa tu kita ingat tu. Yang apa ni kaki aku kan bubuh kaki aku bengkok apa betih kering ni.
0: Sebab dia kasar tau main bola ni, dia kena kasar. Kalau kita nak buat lembut sikit tu memang bola payah lah nak dapat dekat
1: kita. Kena main futsal.
0: Futsal lagi kasar ni. Okeylah untuk anda. Ada lagi saya kita sembang lagi berkenaan saya dengan bola. Sebab apa sekarang ni musim semuanya bola.
1: Demam bola, makan bola, tidur bola, mandi bola, tak tahulah.
0: Apa semua bola. Janji bola dah 20 tahun dah. Inilah masanya RTM memberikan secara
1: percuma. Dahsyat. Satu sorakan. Satu jiwa sejuta sorakan.
0: Satu
1: jiwa.
0: Satu
1: jiwa sejuta
0: sorakan.
1: Ya, kenapa?
0: Suara harmoni.

0: dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami. Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Sedia, satu, dua, tiga, lari. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas

0: Ya, aktif 6-10 hashtag rancak berbisa dari hujung-hujung Julai dia ni.
1: Hujung tapi kalau, Julai?
0: Tapi kalau durian tak lagi.
1: Oh.
0: Ha, dia dah bawa kejut. Musim luruh.
1: Sebab ni baru bulan Jun tu dah ada hujung Julai tadi kan.
0: Hujung Julai. Oh, baru faham.
1: Ah, lambat.
0: Hujung Jun lain.
1: Ha, ah, hujung Jun.
0: Julai, Julai. Maknanya kata kita dah nak akhir dah ni, Bas.
1: Bulan Jun?
0: Hmm, bukan.
1: Ah, tu?
0: Ini segmen kita.
1: Oh, segmen kita. Ah, okay.
0: Awak nak akhir bulan Jun.
1: Faham, kenapa? Faham, faham. Ha. Okay, baik untuk anda juga bila dah pengakhiran untuk pagi ni bersama kita. Kita tengok kalau tadi bermulanya pukul 6 pagi, Brazil dah bertemu dengan Maghribi ataupun Morocco. Kemudian pula Haiti bertemu dengan Scotland. Jadi untuk waktu ini dikabarkan dah kita berehat. Namun begitu keputusan berpihak sebelum rehat ya. Atau mana rehat dah.
0: Ha.
1: Keputusan berpihak kepada Scotland 1-0 dalam kumpulan C juga sama dengan Brazil. Jadi kalau kata Haiti tidak mendapat seorang gol ataupun tidak menang, jadi kita tengoklah untuk siapa pula yang akan bertemu. Ini kumpulan C ya, Brazil, Morocco dan juga Haiti serta Scotland ni. Siapa yang akan bertemu dengan siapa untuk peringkat yang seterusnya.
0: Ini separuh masa pertama kan?
1: Separuh masa
0: nanti
1: pertama.
0: Nanti separuh masa kedua nanti kita tengok adakah kedudukan tu berubah ataupun masih kekal 0-1. Sama-sama nanti kalah
1: 0-1 dia tak jadi. Dia kena jadi juga.
0: Jadi juga. Tapi tak apalah kalau 0-1 sampai ke ni kita
1: menang juga. Menang Scotland. Okey, kita nak tengokkan negara Caribbean di barat pulau Hispaniola. Berjiran dengan Republik Dominica ni. Dia ni bukan apa, ibu negara dia adalah Port-au-Prince dan merdeka daripada Perancis. Oh, dia bawah sebelum ni bawah Perancis, Haiti ni. Dan juga kalau nak ikutkan populasi kiraannya 11.6 juta penduduk. Bahasa yang digunakan oleh penduduk di Haiti ni bahasa apa, Bas?
0: Bahasa Perancis.
1: Weh, pandai
0: Of course lah.
1: Puyuh. Dahsyat.
0: Tak, kita ni penyampai kena juga tahu sebab sikit mengenai dengan sejarah.
1: Okey, okey, okey. Tak apa, tak apa. Okey, okey. Yang tu sebab kita dah tahu dah tadi kan. Dia menggunakan sebab dia di bawah jajahan Perancis dulu. Okey, mata wang yang dia gunakan pula.
0: Allah.
1: Last, kalau kata Bas boleh yang ni, memang Bas memang tera je memang tabik spring.
0: Mata wang memang surrender tu. Surrender.
1: Tak mahu nak teka langsung. Cuba-cuba teka. Cuba teka tengok.
0: Cuba teka
1: Kalau kata kita ringgit, Thai baht, dolar Singapura.
0: Ni mungkin apa tu? Gorde
1: Kote Haiti.
0: Betul tu.
1: Udah syat. Memang hebat lah bah. Tak sangka Kuala Lumpur balik lah ni.
0: Well, you know me.
1: Okay. Okay, itu antara sikit-sikit lah kepada anda berkenaan dengan coretan. Namun kepada anda, jangan lepaskan peluang nanti. InsyaAllah pukul 12 tengah hari nanti, Australia akan bertemu dengan Turki.
0: Turki. Tapi kita masih lagi menunggu detik-detik akhir Haiti dan juga Scotland Di separuh masa kedua nanti.
1: Tambahan masa 4 minit ni.
0: Ya. Nanti mungkin dia akan tambah masa lagi kan.
1: Okay.
0: Selalu macam itulah kalau bola sepak ni.
1: Okay, kita tinggalkan Satu jiwa
0: sejuta sorakan.
1: Sebentar untuk kita sembang berkenaan dengan program kita Bintang Kecil.
0: Ya, dan juga untuk anda semua yang duk mendengar ni kan, dah dengar dah orang kata apa ni, promo di Radio Malaysia Kedah FM amat dengan uji bakat Bintang Kecil. Ada juga yang tak faham. Macam tahun lepas kan main sini. Kita buat uji bakat. Tapi tahun ni berbeza sikit kaedah dia ataupun berbeza sikit orang kata cara dia tu. Anda boleh hantarkan video berdurasi 2 hingga 3 minit. Video nyanyian 2 hingga 3 minit ke email bintangkecilfinal@gmail.com. Yang tu hantar dekat situ melalui GD dan sebagainya. Kalau tak faham, boleh telefon penerbit Basirah Baharum. Nanti dia akan beritahu lah.
1: Oh, ada nombor penerbit di situ lah, Basirah Baharum.
0: Ada nombor phone penerbit dekat situ.
1: Okey, kalau contohnya lebih mudahkan lagi kalau payah dengan email. Untuk nak mudahkan lagi rakan-rakan kita untuk bawa anak ataupun mengirimkan video. Kalau di WhatsApp boleh?
0: WhatsApp tidak boleh.
1: Siapa?
0: Mungkin dia punya tu apa ni, besar video dia tu.
1: Kalau dekat 2 minit tu oscos dah boleh.
0: Ha, itulah, tapi larat ke Basirah Baharu tu nak terima banyak video tu.
1: Tak apa, kita cuba. kalau habis tak boleh lah kan.
0: Ya, kalau habis tak boleh, tak boleh nak awak masuk dalam GD, tak tahu kaedah dia macam
1: tak
0: mana.
1: Tak tahu, memang tak tahu.
0: Boleh PM penerbit tu, WhatsApp kat dia pun boleh lah video tu. Untuk memudahkan cara.
1: Nak bagi mudah juga. Nak bagi pekat ramai-ramai menyertai pertandingan Bintang Kecil.
0: Anda boleh hantar video tu 13 bermula semalam kemarin hingga 27 Jun 2026.
1: 27 Jun.
0: Ya, 27 Jun. Kan, tak video tu Sebab nanti kita akan nilai.
1: Kita akan nilai.
0: Nanti anggota juri-juri ni dia akan nilai video-video adik-adik semua yang hantar tu. Mm-hmm. Dan juga nanti siapa yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026.
1: Hak tu baru hujung Julai.
0: Okay, lah ni tugasan anda hantar dulu video berdurasi 2 hingga 3 minit mm-hmm. ke bintangkecilfinal@gmail.com. Lepas tu nanti seterusnya pihak penerbit akan call lah untuk uji bakat pada 6 Julai 2026. Syarat-syarat dia scan kod QR yang disediakan. Apa dia syarat-syarat dia tu, nanti boleh baca dekat situ.
1: Kod dia tu bawah kalau tingkatan 1 boleh tak?
0: Tak boleh lah.
1: Oh tak boleh.
0: Dia 7 hingga 12 tahun.
1: Oh 7 hingga 12 tahun. Ha,
0: 7 hingga 12 tahun.
1: Dan darjah 6 tu 12 tahun tu boleh lagi lah. Kalau boleh. 12 tahun sehari apa semua tu janji dia dekat darjah 6 lah. Tahun tu di tahun yang tahun tu dia 12 tahun.
0: Ha, tahun tu dia 12 tahun.
1: Okey okey faham faham.
0: Kalau
1: faham.
0: Esok tu dia 13 tapi tak boleh juga. Faham tak? Macam 31. Mana kata kalau dia 13 tu tak boleh lah. Kadang-kadang orang tanya
1: maksud
0: juga.
1: Dia di tahun dia 12 tahun 12 umur dia 7 hingga 12 12 tu dalam tahun yang sama ha. Contohnya dia tahun 2026 ni dia darjah 6 ha. Darjah 6 dia akan naik 12 tahun hmm. 12 tahun tak kira lah kalau dia genap 12 tahun 12 tahun sehari 2 hari semua tu semua boleh, boleh lah dalam tahun boleh. Yang sama
0: jangan 13 tahun
1: jangan 13 tahun dikatakan satu dek
0: yang tu tak boleh. Contohnya beranak ke 12 tengah malam kan. Tak boleh lah. 12 tengah malam yang ujung Jun tu.
1: Tidak kira satu. 13, 13 satu tahun tu. Tak boleh lah.
0: Nah?
1: Yang satu, hari bulan satu. Usia dia.
0: Contoh dia beranak 12 tengah malam.
1: Tak tu teruk sangat.
0: Tak boleh, tak boleh tu. Malah tak boleh. Ada juga yang tanya tau. Boleh nak masuk. Ada juga. Aduh. Bah ni pening
1: lah. Lain ni kita mudah cakap lah. Kalau adik-adik kita dah tingkatan satu tahun ni memang tak boleh lah.
0: Tak boleh. Beranak api dah pukul berapa pun. Mudah. Janji 13 tahun tak boleh.
1: 13. Tingkatan satu memang tak boleh.
0: Tak boleh.
1: Kalau darjah 6.
0: Darjah 6 boleh.
1: Tingkatan
0: 1 tak boleh.
1: Tingkatan 1 memang tak boleh.
0: Tak boleh. Okey, anda dah boleh faham.
1: Faham-faham, cikgu.
0: Rajinlah ke laman web rasmi Radio Malaysia Kedah FM. Kan media sosial Kedah FM. Banyak dekat situ syarat-syarat dia apa. Semua ada.
1: Okey, like, follow dan ikut jejak kami di Facebook dan juga TikTok. Semuanya sekalilah untuk anda. Tambah pula untuk satu jiwa, sejuta sorakan. Okey, jom.
0: Jom kami nak mengakhiri tugasan kami hari ini. DJ Ezra lepas ini menyusul. Terima kasih Pak Husin dan juga Farida. Ni lagu tema saja nak bagi hangat. Nak bagi panaskan sedikit. Ha, bagi semangat untuk hantarkan video, okey? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: dalam melaksanakan ataupun menghalang daripada marah ni, ada dua. Dia ada dua ubat, kata orang. Ini ingat betul-betul. Yang pertama dipanggil ubat penghalang. Yang kedua dipanggil ubat yang mengangkat perkara tersebut. Dia panggil dawa ulmani' dengan dawa rafi' dipanggil. Dawa mani' ni maksudnya yang menghalang tu. Macam mana nak menghalang daripada marah? Jadi menghalang daripada marah dipanggil dawa mani', iaitu dengan cara kita mengingat kembali apa yang berlaku kalau kita marah, ataupun kita ingat perkara-perkara yang datang kebaikan kalau kita bersifat lemah lembut. Jadi kalau seorang tu nak marah aja, dia fikir dulu benda apa yang dapat kelebihan kalau dia lembut, dan apa benda yang buruk kalau dia dapat ketika dia marah. Maka dengan mengingat tadi, dia akan menghalang orang tu marah. Manakala dawa rafi' pula, mengangkat marah, maksudnya apa dia? Dia tengah marah dah, tapi dia nak angkat marah tadi. Bila nak angkat marah tersebut, maka dia kena buat apa? Dia ikut apa yang disebutkan oleh Nabi SAW dengan cara yang pertama, berpindah daripada tempat dia marah tu, dan juga berpindah posisi kedudukan ataupun cara dia duduk pada waktu tu. Kalau dia sedang berdiri, dia duduk. Kalau dia duduk, dia baring. Maksudnya apa dia? Mengurangkan pergerakannya. Karena orang ni, dia kalau dia marah dan ruang dia luah, maka dia akan capai apa benda yang dia boleh capai. Maka kerana itu disuruh untuk kita rafi', dengan makna kita mengurangkan posisi kita tadi dan pergerakan kita tadi dikurangkan, sehingga kalau perlu tidur, tidur. Dan ada satu lagi, diambil wuduk untuk menghilangkan kebarahan tadi. Kerana marah ni api, air tadi adalah menyejukkan balik api tersebut.
1: Yang berbahagia, Tuan Syekh Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir.

Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik. Interaktif 102 #RancaK Serata-rata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bertemu lagi kita di ruang udara Radio Malaysia Kedah FM. Syukur alhamdulillah untuk edisi hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026. Iza bersama dengan anda menerusi segmen yang kedua interaktif 102 #RancaK Serata-rata. Terima kasih Ibas yang telah pun menceriakan pagi anda menerusi aktif 6.10 dan didoakan agar anda semua hari ini dikurniakan kesihatan yang baik-baik dan dipermudahkan urusan dunia dan juga akhirat. Teruskan bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni, sentiasa menyajikan yang terbaik untuk anda sepanjang 18 jam siaran bermula 6 pagi sampailah ke pukul 12.30 malam nanti. Okey, jom terus menemani Iza hingga ke pukul 2 petang nanti. Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran Jakim.
0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: 90.5, 88.5, 105.7, dan 105.1. Radio Nesya Gegah FM.
1: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Terima kasih yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi. Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Gegah FM, Instagram Gegah FM underscore RTM, TikTok Gegah FM underscore RTM, Twitter Gegah FM. Jomlah follow dan like kami.

0: saya kenal juga.
1: Huruf ini sama dengan huruf jim. Ya. Huruf jim matanya di tengah-tengah. Tetapi huruf ini matanya di atas.
0: Jim ini mata tengah-tengah, ini mata di atas, cikgu. Jim pakai tonci.
1: Tonci. Pak Abu tu ketawa terlalu banyak sangat.
2: Cikgu. Nah,
1: cuba sekarang Pak Abu pula.
2: Yang mana?
1: Yang ini.
2: Oh, ini saya kenal, saya tahu ni huruf ini. Ini kan huruf M.
1: Pula, jangan suka selalu ketawakan orang. Cikgu. Yang ini bukan huruf M, yang ini huruf H.
2: Huruf H.

0: Kedai FM Mesra Harmoni, kita nak bersama seketika. Dah pun 10.30 minit pagi, kita nak bersama untuk rancangan tajaan dari Nescu bersama dengan Ain. Assalamualaikum Ain.
1: Waalaikumsalam DJ Iza.
0: Sihat Ain?
1: Alhamdulillah sihat.
0: Okey, pagi ni apa yang istimewa yang nak dikongsikan bersama dengan pendengar? Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Kedai FM. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita diberikan kesihatan dan peluang untuk bersama lagi pada hari ini. Dan promosi cukup orang kata menarik jugalah hari ini untuk pendengar-pendengar setia Kedah FM. Okey, pendengar yang dihormati, dalam kehidupan yang semakin sibuk hari ini, ramai antara kita bangun awal pagi, keluar bekerja, berniaga, menguruskan keluarga dan ada juga yang perlu memandu jauh setiap hari. Okey. Ditambah pula dengan sekarang ni, orang kata musim bola yang sedang berlangsung, ramai peminat yang sanggup berjaga malam untuk menyaksikan perlawanan pasukan kegemaran masing-masing. Okey, walaupun seronok menikmati aksi bola sepak bersama keluarga dan rakan-rakan, kita juga perlu memastikan rutin harian pada keesokan harinya tidak terganggu. Sebab itulah hari ini Nescu Resources membawakan kepada anda minuman pati sarang burung walik dan juga kopi klasik Nescu sebab bagi pilihan minuman premium untuk dinikmati setiap hari. Okey, apa istimewanya pati sarang burung walik Nescu? Okey, sarang burung walik kalau kita tahu merupakan makanan premium yang telah lama menjadi pilihan masyarakat. Hari ini Nescu membawakan pati minuman sarang burung walik dalam bentuk yang mudah diminum dan sesuai dibawa ke mana sahaja. Selain menjadi minuman premium, ia juga boleh menyegarkan badan kita. Pengambilan sarang burung walik Nescu secara ekosistem ini juga dapat membantu menyokong kesihatan tubuh badan secara menyeluruh dari dalam dan juga dari luar. Bagi mereka yang sering mengalami masalah mudah letih, kurang bertenaga, suka fokus atau rasa kebas pada tangan dan kaki, keadaan ini kadangkala boleh menjadikan petanda sistem saraf kita dan badan kita memerlukan penjagaan yang lebih baik. Okey, sarang burung walik ini dia mengandungi pelbagai nutrien semula jadi yang membantu menyokong kesihatan badan, meningkatkan kecergasan dan membantu tubuh kekal aktif dalam menjalani rutin harian. Dengan tubuh yang lebih segar dan bertenaga, kita dapat menjalankan tugas harian dengan lebih selesa dan juga yakin. Mana yang dengar hari ini yang mana mengalami simptom seperti badan cepat letih, orang kata walaupun tak kerja berat hari ini, badan duk letih, tangan kaki mudah kebah, lenguh bahagian bahu, tengkuk belakang badan tu, kurang fokus dan mudah mengantuk, badan terasa lemah selepas berjaga malam, jangan tunggu sehingga keadaan jadi lebih serius. Mulakan langkah awal dengan menjaga pemakanan, dengan mengamalkan gaya hidup sihat dan mengambil minuman berkhasiat seperti minuman pati sarang burung walik sebagai orang kata rutin harian anda lah. Kerana menjaga adalah lebih baik daripada merawat. Apabila badan dijaga dari awal, insyaAllah kita dapat menjalani kehidupan lebih cergas, aktif dan juga berkualiti. Okey, tanpa lengahkan waktu hari ini, kita nak maklum promosi yang sangat-sangat menarik untuk semua pendengar Kedah FM. Hari ini kita nak bagi dua pakej yang cukup menarik lah untuk minuman pati sarang walik 375 ml. Kalau harga asal satu botol dia RM189. Hari ini untuk pakej set jimat, set bajet, kita buat keluar sahaja RM100, anda akan dapat 3 botol minuman pati sarang burung walik dan juga 3 sachet kopi klasik Nescu untuk set bajet lah. Set bajet ni keluarkan 100, dapat 3 botol pati sarang burung walik dan juga 3 sachet kopi klasik. Ini sesuai untuk orang yang baru nak cubalah. Lepas tu ini untuk set jimat pula. Set jimat ni memang sangat-sangat untung lah. Dia 6 botol dengan harga RM200. Yang mana yang nak penghantaran secara percuma, boleh ambil set jimat ni lah. 6 botol dengan harga RM200 sahaja, penghantaran secara percuma. Okey, kalau untuk set jimat ada sedikit cas penghantaran, nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut dan anda boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi kita ulang nombor telefon 017-542-5541. Ingat ada dua pakej set bajet 3 botol, 3 secek kopi klasik dengan harga RM100 dan set jimat 6 botol dengan harga RM200. Untuk set jimat ni penghantaran secara percuma. Untuk set bajet ada cas penghantaran sedikit, nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut.
0: Itu dia tadi promo hebat jugalah kan. Harga biasa RM189.
1: Ya, betul.
0: Tapi hari ini dapat 3 botol RM100
1: Ya, betul.
0: Okay, kita nak berhenti rehat seketika, kita akan kembali selepas ini.

0: Baik, kita nak kembali bersama dengan Ain untuk rancangan tajaan dari NESQ. Okey, silakan sambung Ain. Mungkin ada yang tak ada dengar tadi kan promosi pagi ni.
1: Okey, baik. Okey, yang tak ada dengar tadi promosi hari ni, ada dua pakej untuk anda semua. Untuk pakej yang pertama, set budget. Set budget hanya keluarkan RM100 sahaja. Anda akan dapat 3 botol parti sarang burung walik dan juga 3 sachet kopi klasik NESQ. Okey, untuk yang set yang kedua, set jimat. Set jimat ni untungnya sebab cas penghantaran percuma, tapi 6 botol dengan harga RM200 sahaja. So anda boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi kami ulang nombor telefon 017-542-5541. Hampa kena call dulu, jangan mai lagi office. Call dulu, kita takut hampa mai tengok-tengok stok tak ada. Sekarang ni orang kata alhamdulillah, semakin ramai, semakin orang kata dah mengenali NESQ ni, ramai duk main office walk in kan, stok sentiasa kena tambah. So kena call dulu, hubungi dulu kami di talian 017-542-5541. Habang anda nak promosi yang mana satu, set bajet pun dah murah, 3 botol 3 secek 100, set jimat ni 6 botol 200. Lagi untung sebab penghantaran percuma. Yang mana-mana tak larat nak main tu, tak apa, kami boleh pergi hantar untuk set jimat sahaja, penghantaran percuma. Set bajet ada sedikit cas tambahan, cuma nanti kita punya pegawai perkhidmatan akan orang kata maklum lagi lah berapa cah nak kena cah tu kan. Okey, bagi untuk penggemar kopi ni pula, NESQ juga tawarkan kopi klasik NESQ. Aroma kopi ni tradisional yang harum, rasa yang menyenangkan, sesuai dinikmati waktu pagi, sesuai diminum ketika menonton perlawanan bola sepak, dan orang kata sesuai menjadi teman santai bersama keluarga. Okey, paling penting, ia juga sangat sesuai untuk mereka yang mempunyai jadual harian yang sangat-sangat padat lah. Pendengar sekalian, apabila usia semakin meningkat atau rutin harian semakin padat, ramai yang mula memberi perhatian kepada penjagaan badan, termasuk kesejahteraan urat saraf, memainkan peranan penting dalam aktiviti harian. Sebab itulah ramai memilih untuk mengamalkan sarang burung walik sebagai sebahagian daripada gaya hidup mereka sendiri. Dengan NESQ parti sarang burung walik, anda boleh menikmati kebaikan sarang burung walik dengan lebih mudah dan pada bila-bila masa. Ramai pelanggan yang bekerja kuat seperti pembantu lori, peniaga, petani, nelayan dan juga kaki tangan pejabat dah memilih NESQ sebagai minuman harian mereka. Produk ini mudah dibawa ke tempat kerja, mudah senang diminum ketika rehat atau dinikmati bersama keluarga kat rumah. Kesihatan yang baik adalah aset yang paling berharga. Apabila badan terasa lebih segar dan bertenaga, urusan harian kita menjadi lebih mudah untuk dilaksana. Sebab itu, amalan pemakanan yang baik dan gaya hidup yang sihat perlu diberi perhatian sejak awal lagi.

0: Ya, mana anak-anak duk dengar hari ni, beli bagi promosi yang kata cukup menarik lah. Bawah 200 dah dapat dah produk NSQ. Untuk set bajet, saya dah ulang banyak kali dah, 3 botol dengan 3 kopi klasik, 3 secet. Satu secet kopi klasik berat dia dalam 30 gram. So memang padat lah. Kalau kita beli kopi-kopi lain tu, paling kurang pun dalam berat dia 15 gram, 20 gram. Tapi untuk kopi klasik, satu secet tu 30 gram. Nak pekat, bancuh je satu secet tu. Kalau tak mahu pekat, boleh satu cawan tu buat separuh sahaja. Ni hak mana duk tengok bola tengah-tengah malam ni kan. Tidur awal, bangkit kau 2-3 pagi semata-mata nak tengok perlawanan bola sekarang ni kan. So boleh amalkan kopi klasik ni. Excuse. Untuk minuman parti sarang burung walik ni pula, cara minum dia pun senang. Minum 2 sudu pagi dengan 2 sudu malam. Kalau ada ubat hospital, perlu jarakkan masa sejam ke 2 jam sahaja. Itu untuk kanak-kanak umur 1 tahun, 2 tahun dah boleh amalkan minuman parti sarang burung walik ni. Kopi kita tak bagilah. Kopi ni boleh jarakkan untuk umur 15 tahun ke atas. Bawah 15 bukan kita tak bagi. Walaupun kita pergi masuk event pasal tani buat sampling tu, budak-budak suka minum, tapi kita tak galakkan. Kita tahu tak elok untuk kanak-kanak minum minuman berkafein lah kan. So kita galakkan kanak-kanak ambil parti sarang burung walik. Orang tua boleh minum kopi. Yang nak bertenaga, yang kata nak cerah mata, yang kata pagi macam bangun 2-3 pagi tengok bola, esok pagi tu dah lemau kan. Boleh minum kopi. Lepas tu bangun pagi tu minum pula parti sarang burung walik. Nak campur parti sarang burung walik dengan kopi pun tak ada masalah. Dalam kopi klasik NSQ ni pun kita dah letak juga sarang burung walik. Itu kelebihan produk NSQ. Kalau ingat perkataan NSQ, ada juga kita campurkan sarang burung walik dengan kopi klasik tu. Aleng pada aleng lah. So boleh grab untuk set bajet. Yang mana nak rasa kopi, nak rasa parti, boleh ambil set bajet. Untuk satu set ni orang kata boleh lah seorang nak cuba. Sebab kalau ramai-ramai ada sak habis. Satu botol itu paling kurang pun paling lama pun 2 minggu bertahan. Okay, kalau yang nak orang kata nak berkongsi, boleh try set jimat 6 botol RM200 sahaja. Lepas tu cas perhantaran percuma. Untuk set jimat saja ada cas perhantaran percuma. Yang set bajet ada sedikit tambahan untuk cas perhantaran lah. Nanti pegawai perkhidmatan kita akan terangkan lebih lanjut. Jangan-jangan tak kita buat perhantaran percuma. Siapa yang nak-nak boleh ambil set jimat. So boleh hubungi kami di talian 017-542-5541. Sekali lagi ni nak ulang nombor telefon 017-542-5541. Tawaran ni setakat pukul 5.30 sahaja. Jangan risau. Walaupun hampa tak ada mail, hampa boleh call je dulu. Bukan tak bagi mail lagi hari ni. Takut mail stok tak ada asal lagi. Rugi.
1: Tapi kena booking dulu
0: kan. Kena booking dulu.
1: Booking dulu tarikh hari ni. Dengar siaran Kedah FM pagi tadi.
0: Betul.
1: Kata boleh nak booking sama ada jimat ke
0: Set
1: bajet ke kan. Boleh pilih lah. Kalau untuk keluarga, elok ambil set jimat lah.
0: Untung kan, lagi sebab pantaran percuma.
1: Terima kasih Ain.
0: Sama.
1: InsyaAllah. Untuk anda yang tak dapat lagi nak salin nombor taliannya, 017-542-5541. Okay, telefon sekarang boleh booking dulu, nak ambil kemudian pun tak apa.
0: Betul.
1: Okay, terima kasih Ain. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kemalangan jalan raya sering berlaku akibat kecuaian pemandu. Sebagai pemandu yang berhemah, kita hendaklah tahu limitasi penggunaan telefon bimbit ketika memandu, sentiasa memakai tali pinggang keledar ketika memandu, tidak memandu melebihi had kelajuan yang telah ditetapkan, mengekalkan jarak selamat antara kenderaan, memberi isyarat lampu ketika hendak bertukar arah, tidak memandu dalam keadaan cuaca buruk terutamanya ketika hujan lebat, menyelenggara kenderaan agar ianya berfungsi dengan baik. Ingatlah orang tersayang. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Kedah FM Mesra Harmoni.
1: Messi! McAllister, Di Maria is the spare man. Angel Di Maria, glorious goal.
2: Malam penuh debaran. Malam penuh kejutan. Malam penuh sejarah. Ikuti perkembangan terkini Piala Dunia FIFA 2026 menerusi pelbagai program khas Radio RTM. Radio RTM, pusat informasi bola sepak dunia anda.
3: 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1. Malaysia Kedah FM.
4: Padamkan komputer untuk lebih penjimatan. Satu lagi idea bernas untuk anda.
5: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
6: Jom Interaktif 10.2. Agar kita
7: rancak serata-rata.
5: Kedai FM Mesra Harmoni 10.51 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang sambil-sambil buat kerja rumah tu, duduk kat kebun ke, sapu laman-laman rumah ke, kan, daun-daun kering ke. Terima kasih kerana memilih frekuensi 97.5 Kedai FM Mesra Harmoni. Okey, untuk hari ini 14 Jun 2026 merupakan Hari Penderma Darah Sedunia yang disambut pada hari ini setiap tahun bagi menghargai jasa penderma darah. Jadi untuk anda yang sihat di luar sana, kalau tak ada adik kupang yang nak disedekahkan, kan, mungkin kita boleh derma darah yang boleh membantu insan-insan yang memerlukan. Jadi sekaligus meningkatkan kesedaran terhadap keperluan bekalan darah yang selamat untuk pesakit yang memerlukan. Jadi terima kasih untuk anda yang sehingga hari ini menjadi penderma darah demi untuk selamatkan nyawa. Setitis darah demi kemanusiaan, derma darah selamatkan nyawa. Terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. InsyaAllah selepas ini saya akan bacakan kiriman anda dari yang dihantar menerusi Facebook rasmi dan juga WhatsApp Kedai FM.

0: Kedah FM.
1: Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa, sejuta.

air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.

0: Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar. Laluan ke final menjejaki langkah sang juara.
1: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10-2.
2: Jom Interaktif 10-2. Agar kita rancak serata-rata.
1: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami di 97.5 dan 11.4 minit pagi. Selamat pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Dah pun masuk ke jam yang kedua dalam segmen Interaktif 10.2 hari ini. Okay? RTM adalah penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Okay? Untuk yang nak menonton, boleh menonton menerusi RTM Click. Kan? Jadi ini adalah platform yang disediakanlah untuk anda tonton Piala Dunia, kepada peminat-peminat Piala Dunia lah yang suka tonton, peminat bola kan. Jadi boleh tonton menerusi RTM Click secara percuma, okey. Terima kasih Mak Tetun Kampung Tuba. Juga untuk Kak Hamzah Desa Kedah Naga Lilit, Kak Ros Taman Seri Nio Jitra, juga untuk Kak Ki Sungai Jagung, terus bersama Kedah FM sentiasa menemani dari pukul 6 pagi tadi ni sampailah ke detik ini. Harap-harapnya sampailah ke pukul 12.30 malam nanti, okay? Jom terus layan Kedah FM Mesra Harmoni.

Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

10 tahun, RTM menjadi nadi yang menghubungkan suara rakyat dari pelbagai latar belakang. Bahasa berbeza, budaya pelbagai, namun RTM menyatukan semuanya dalam satu siaran yang inklusif dan bermakna. Bukan sekadar penyiar, RTM adalah cerminan wajah Malaysia. Terima kasih kepada semua yang terus setia bersama RTM.

0: Point.
1: Di sepanjang malam aku berdoa.
0: Dan Shock. Sam Point dan Shock.
2: Kedah FM. Kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Selamat pagi, timbul tawau. Salam hujung minggu buat semua yang mendengarkan Kedah FM. Terima kasih Cik Su, layan Kedah FM dari Felda Guak Napai Jitra. Sadin, selamat pagi Mazia Ahmad. Terima kasih juga untuk Mak Nda Izzat. Anaman, selamat pagi, nak tunjukkan lagu mak saya, buat mak saya Jamaliah Jasin. Dah tak kuat macam dulu dah. Doakan semoga mak sihat dan ceria-ceria selalu. Jasa mak tak dapat kami balas. Mak adalah peminat setia Radio Kedah FM. Sampailah ni, terima kasih. Okay, dulu-dulu zaman muda, sambil-sambil dengan jiran selalu berkumpul lah, dengar Kedah FM kan, semang-semang pasal DJ-DJ Radio Kedah FM. Terima kasih juga seterusnya MZ Lina Saad dari Changlun. Semoga segala kerja kita dipermudahkan Allah. Kepada semua peminat Radio Malaysia Kedah FM, semoga terhibur. Salam sayang buat semua. Ayang Syed dari Taman Ria Jaya Sungai Petani, cintailah kerja kita. Walaupun takkan membuatkan kita menjadi kaya, tapi mampu memberikan jalan terus untuk hidup. Biarpun sederhana, yang penting berkat. Itu yang kita nak kan. James Pengiran, selamat pagi. Robiah Yub, semoga hari ini lebih baik dari semalam. Ainul Jaafar, Kak Mah KMK, juga untuk Syamsul Baharin Al-Ustaz, Cik Su. Terima kasih untuk semua. 12:30 hari kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Kedah FM.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Semuanya di hujung jari menerusi RTM Klik.
2: Terus menemani Iza sehingga ke pukul 2 petang nanti dalam Interaktif 10.2.
3: Jom Interaktif 10.2. Agar kita rancak serata-rata.
2: Terima kasih untuk anda yang terus setia bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari buat anda semua yang terus setia bersama di 97.5 semestinya Kedai FM Mesra Harmoni. Dah pun 12.11 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Okay? Kalau kita minat kepada sesuatu, kita akan buat, kita akan cari, kita akan buat sungguh-sungguh lah sebab kita minat kan. Jadi minat kita tu boleh mendorong kepada kita punya perlakuan tu lebih serius lah kan. Kalau minat ni apa pun tak apa, buat apa pun janji minat kita tu, apa yang kita hajat tu tercapai. Okey, macam tu jugalah yang meminati bola sepak ni kan, yang tonton bola sepak dia tak kira lah, dia korbankan masa dan sebagainya, dia akan tonton jugalah perlawanan kesukaan dia. Tapi itulah salah satu yang perlu dilalui adalah rasa mengantuk. Okey, rasa mengantuk bila mai kerja, tengok bola sampai pukul berapa pagi kan, mengantuk mai tempat kerja, mengantuk. Jadi kena cari solusi lah macam mana untuk nak hilangkan mengantuk di tempat kerja kan. Kerja kena juga kerja kan. Tapi yang nak layan minat pun kena juga layan minat kita, tapi kena orang kata pun seimbangkan lah kan. Jadi untuk nak hilangkan mengantuk ni, boleh tidur sebentar lah ataupun orang panggil nap lah kan, untuk nak hilangkan seketika rasa mengantuk tu, walaupun sekejap sahaja, ambil sedikit waktu, mungkin waktu rehat, boleh tidur sebentar sekira-kira 15 hingga 30 minit macam tu. Carilah ruang mana-mana yang sesuai kan untuk anda ambil masa untuk tidur sekejap. Okay? Bila dah bangun tu, badan akan rasa lebih segar, rasa mengantuk pun akan berkurangan. Tapi janganlah tidur lama sangat kan. Tidur dari tengah hari sampai ke petang tu, mesti bos cari, jenuh. Dia akan kata apa, bos kata kita ni mengulang pula kan, dah kuat tidur, kan, nak tengok bola, nak tengok bola tapi nak tidur. Okey, jadi ataupun anda boleh juga dengar lagu waktu anda bekerja, dengar lagu dengan suasana tempat kerja yang sunyi, memanglah mendorong mengantuk kan. Tapi apa kata kalau anda buka lagu, buka Kedai FM kan, dengar lagu-lagu terbaik yang kita mainkan kan, dengar muzik guna telefon ataupun komputer, mungkin akan menghilangkan rasa mengantuk anda. Tapi nak, kalau nak buka secara terbuka ni, minta izin dululah dekat rakan-rakan satu pejabat tu kan. Kadang-kadang orang suka dalam keadaan sunyi, kadang-kadang orang tak suka juga. Orang suka dengar lagu, kadang orang suka nak bertenang dan sebagainya. Itu kena mohon izin dululah kalau duduk dalam keadaan terbuka. Okey, kalau guna phone dekat telinga tu boleh juga sambil-sambil siap kerja. Okey, sambil dengar lagu, sambil buat kerja. Jangan kerja tak jalan, lagu apa ke mana? Lena. Okey, terus layan Kedai FM Mesra Harmoni.

0: yang dah follow dan like kami. Yang belum, bila lagi? Tonton konten-konten yang menarik di Facebook rasmi Radio Malaysia Kedah FM, Instagram Kedah FM underscore RTM, TikTok Kedah FM underscore RTM, Twitter Kedah FM. Jomlah follow dan like kami.
1: Sedia? 1, 2, 3, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: lagu-lagu best, borak santai dan info segar semuanya di Kedah FM.
1: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Dah pun 12.25 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda. Terima kasih yang hadir mana-mana di live TikTok Kedah FM untuk seketika cuma. Sehingga ke pukul 1, insyaAllah. Fauzi Zain, rindu dekat roh Pak Din. Okay, Sin Wow, Syuhada, Kak Ma KMK, Jamal Jitu, Aidam, juga untuk Murni Salim, Nazari AES, Cik Salma, Hasnah Yusof, sambil-sambil duk masak layang Kedai FM. Terima kasih juga untuk Abang Jad Megat Dewa, Syafiq, lagi-lagi-lagi. Semualah untuk anda semualah yang terus setia bersama kami di 97.5. Okey, sebelum kita nak ke lagu Rindu Dalam Sengsara, kita layan dulu lagu untuk anda yang bernama Si Cantik Manis. Okey, untuk anda yang bernama Cantik Manis, lagu ni untuk anda.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedah FM Mesra Harmoni. Kan kalau saya mambak bola ni, kalau tengok ramai-ramai memang jadi meriah kan, macam pesta. Pesta makanan ke, pesta tengok bola. Tengok bola dia tak tengok sajalah kan, mesti ada hidang-hidang makanan dan sebagainya. Tak ada lah lepak dekat kedai mamak lagi kan. Dah boleh tengok secara percuma di RTM Klik, di rumah masing-masing ataupun di telefon bimbit anda. Okey, Kak Aisyah dia hantar satu pantun lah kan. Helang terbang terlalu tinggi, hinggap turun di pohon tualang. Piala Dunia menjelang lagi, ramai peminat tengok tak lepas peluang. Itulah dia pantun daripada Kak Aisyah. Okey, duk cah bateri sambil-sambil dengar Kedai FM, sambil-sambil inilah. Kak Pa, selamat tengah hari Kak Pa, dari Kuala Ketim. Terima kasih juga untuk anda semua. Okey, dah pun 12.50 minit tengah hari. Satu tengah hari kita akan ke Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk utama satu tengah hari. Itulah kalau orang kata minat ni, apa pun kita sanggup buat lah kan. Macam itulah juga kepada peminat makan ayam, ayam pencin. Kan ada setengah orang dia suka ayam pencin ni, tapi nak buat dia tu katanya kena rebus lama sikit. Sungguh kan macam tu, ayam pencin ni kena ambil masa sikit nak rebus dia, sebabnya isi dia tu keras, liat dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia ada cara nak bagi mudahkan, nak bagi daging ayam tu empuk lah kan. Bukan kat empuk atas simen tu, nak bagi lembut lah isi ayam pencin tu kan, untuk nak mudah makan dan sebagainya. Kalau setengah orang dia ada periuk tekanan tu, dia mudah sikit lah. Bagi yang tak ada periuk tekanan, dia ada cara yang boleh kita lakukan lah untuk nak rebuih ayam pencin ni supaya dia lembut, cepat empuk. Tak sampai sejam dah empuk lah. Sebenarnya nak dikongsikan bersama dengan anda apa yang telah dikongsikan. Ada yang bila kita baca sesuatu yang boleh kita kongsikan bersama, kita kongsilah kan. Jadi pengetahuan semua, untuk nak rebus ayam pencin ni, kita rebus ayam dulu, kita rebus ayam kan. Lepas tu bagi ayam tu mendidih, kemudian kita masukkan ayam pencin tadilah, ayam yang kita nak masak tadilah. Okey, kita masukkan ayam ke dalam periuk ataupun bekas yang kita sediakan lah untuk nak masak ayam pencin tu. Masak ayam dalam periuk sampai mendidih. Masukkan bahaya nak rebus tu dalam periuk mendidih tu. Biarkan mendidih selama 5 minit. Kena kira masa tau, kena kira masa 5 minit. Kemudian bila dah mula mendidih tu, lepas dah masuk bahan tu, lepas 5 minit tutup api. Lepas 5 minit tutup api, lepas tu ambil tudung periuk, tutup periuk tu selama 30 minit. Rebus 5 minit, lepas tu tutup 30 minit. Kena tengok masa, okey. Tutup 30 minit, jangan buka langsung periuk tu. Betul-betul tutup, jangan duk pi jenguk-jenguk, tak mau. Okey, lepas 30 minit tu tutup. Lepas tu hidupkan semula api, biarkan mendidih pula selama 7 minit. Kena kira lah masa anda merebus tu. Kalau 7 minit, lepas 7 minit tutup api. InsyaAllah boleh lembutkan ayam yang anda nak masak tu, nak buat gulai ke, nak buat apa ke, boleh lah, boleh belaka kan. Masing-masing punya resepi.

10,000 pelajar miskin terima manfaat baik PTPTN. 13 juta ringgit baik pulih infrastruktur perumahan awam. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salehuddin dalam utama 1 tengah hari.

Kedai FM Mesra Harmoni sekarang dikongsikan bersama dengan anda panduan waktu solat fardu Zuhur untuk edisi hari ini, hari Ahad 14 Jun 2026 bersamaan dengan 28 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi zon 1, daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena, maksudnya waktu solat fardu Zuhur 1.21 minit tengah hari. Bagi zon 2, daerah Pendang, Kuala Muda dan juga Iyan. Zon 3, daerah Padang Terap dan Sik. Zon 5, daerah Kulim, Bandar Baru. Dan juga puncak Gunung Jerai zon 7, masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.20 minit tengah hari. Untuk anda yang berada di daerah Baling zon 4, masuknya waktu solat fardu Zuhur 1.19 minit tengah hari. Dan akhir sekali untuk anda yang berada di Langkawi zon 6, masuknya waktu solat fardu Zuhur hari ini 1.23 minit tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu Zuhur untuk semua muslimin dan juga muslimat.

0: Baiklah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, manakala tepat pukul 1.21 minit tengah hari, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena dan kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslimin dan muslimat.
1: Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la ilaha illa Allah.

0: Kedah FM.
1: Nidaul Islam.
2: Kita bersama Ustazah Nur Adibah Rozin.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. InsyaAllah hari ini kita akan mengupas satu topik yang sangat dekat dengan para wanita. Tajuknya indah, iaitu wanita dambaan syurga. Kalau tanya siapa yang nak masuk syurga, nescaya kita semua akan mengangkat tangan. Semua orang nakkan syurga. Ya, bahkan dalam syurga tu telah disebutkan dalam Al-Quran dan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan-kenikmatan yang Allah sediakan di dalam syurga. Antaranya tentang rezeki, buah-buahan yang tidak henti-hentinya, ya, sungai susu dan arak yang boleh diminum, segala kenikmatan, tidak ada kepenatan, tidak ada rasa mengantuk, tidak ada sebarang perkara yang jijik. Di syurga semua orang akan bergembira, tidak perlu berpenat lelah lagi. Tetapi dekat dunia, Allah jadikan ia sebagai medan untuk kita berjuang menuju syurga Allah. Maka kita kena tahu, kita kena cari bagaimana nak masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itu kita kena mengetahui apakah ciri-ciri wanita yang boleh menjadi dambaan syurga. Yang pertama kita lihat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila wanita mendirikan solatnya yang lima, berpuasa pada bulan Ramadan, memelihara kemaluan atau kehormatannya dan mentaati suaminya, maka dia akan masuk dari pintu-pintu syurga mana pun yang dikehendakinya. Subhanallah. Ingat, dari mana, daripada mana-mana pun pintu syurga yang dimahukannya. Ini syarat-syarat yang telah diberikan kepada kita selama hidup dekat dunia. Usahakan empat perkara ini yang paling utama, nescaya kita boleh masuk ke dalam syurga. Ikut suka hati lah nak masuk ikut mana-mana pintu, menunjukkan betapa tingginya darjat wanita yang boleh melunaskan keempat-empat hak dan tanggungjawab ini. Pertama, solat fardu. Laksanakanlah sebaik mungkin muslimat. Jangan tunggu sehingga akhir waktu. Jangan tengok drama dulu. Ya, jangan buat kerja-kerja lain dulu. Jangan berikan sisa masamu untuk Allah. Tapi jadikan solat sebagai satu keutamaan. Yang suka make up, pastikan sebelum berwuduk, bersihkan dulu bahan-bahan solat yang mungkin boleh menghalang wuduk daripada sampai ke kulit. Yang pakai telekung yang menutup aurat ketika solat, pastikan telekung kita tu sempurna keadaannya untuk menutupi aurat kita. Belajar tahsin solat, perbaiki solat, belajar rukun-rukun solat, berusaha untuk memperelok dan memperbaiki solat kita. Bukan sekadar solat seperti melepaskan batuk di tangga, tetapi solat dengan betul-betul berkualiti dan cuba daripada masa ke semasa memperbaiki solat kita. Yang kedua, puasa Ramadan. Ya, bila sebut puasa Ramadan, kita membayangkan tahan diri daripada makan minum, membayangkan sambal bilis, membayangkan tempe kering. Itu yang kita bayangkan. Oh, bulan puasa kena prepare makanan dan sebagainya. Tetapi sebenarnya, bila bulan Ramadan, puasa yang kita jalankan tu bukan sekadar tahan makan minum dan menahan kepenatannya saja, tetapi puasa kita mesti dijaga dan dipelihara agar sempurna. Antaranya kita menjaga lidah kita, kita menjaga akhlak kita, kita bagi puasa tu betul-betul menjadi pendidikan kepada hawa nafsu supaya kita mendapat manfaatnya, membawa kepada takwa kepada Allah Ta'ala. Dan bila kita sebut menjaga kesucian atau kemaluan, kita perlu menjaga maruah sebaik mungkin sebagai wanita muslimah, meletakkan ketaatan kepada Allah, perintah-perintahnya sebagai yang paling utama untuk dituruti. Akhirnya taatlah kepada suami dalam hal-hal yang tidak melanggar syariat. Buat empat perkara ini, sahabat-sahabat muslimat, insya-Allah kita menjadi wanita yang didambakan oleh syurga dan masuklah ikut mana-mana pintu yang dimahukan, insya-Allah.
2: Nidaul Islam itu tadi dibawakan oleh bahagian penyiaran JAKIM.
1: Nidaul Islam.
0: Radio Kedah.
1: Abang, ayam segar ada lagi tak?
4: Ada. Ayam bismillah. Segar, halal, suci, terus dari ladang.
1: Betul ke halal?
4: Yalah, disembelih ikut syarat. Bersih, terjaga. Ayam bismillah ni pilihan nombor satu orang Kedah.
5: Ayam bismillah pilihan halal hati pun tanah.
1: Ayam bismillah dipercayai kerana kualiti disukai rakyat Malaysia. Pilihan halal dari hati. Hubungi 019-590-0000.

Baik, kembali semula bersiaran bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Terima kasih untuk anda yang terus setia terus melekat di Kedai FM 97.5 semestinya untuk anda. Iza bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti. Okay, terima kasih untuk anda semua. Selamat menunaikan solat fardu zuhur untuk semua muslim dan juga muslimat. Selamat menjamu selera untuk anda yang ketika ini sedang menjamu selera. Okay, terus bersama Kedai FM sehingga ke pukul 2 petang nanti. Seperti biasa, Raudah Sakinah akan bersama dengan anda. Untuk hari ini bahagian yang kedua, belajar bersyukur, jangan banyak komplain, yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Jafri Abu Bakar. Kedai FM Mesra Harmoni.

0: dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.
0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia Abdullah.

0: Hashtag penyiaran jakit.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Gerak FM.
0: Baik, kembali semula bersiaran bersama kami kita FM Mesra Harmoni. Dah pun 1:48 minit tengah hari. Selamat tengah hari untuk anda semua. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di 97.5. Jangan lupa untuk kita sama-sama ikuti Raudah Sakinah untuk hari ini bersama dengan yang berbahagia Ustaz Jaffrey Abu Bakar. Belajar bersyukur dan jangan banyak komplain. Terima kasih Kak Solehah Din, Cik Su, Layang Kedai FM, Nani, Ani, selamat tengah hari, Jack Last Town, Happy World Cup, Aduka Semerah Hati, Jaya Kesuma, Fort Ranger, Batun Suriani, Merbau Pulas, Layang Kedai FM setiap hari, pastinya terbaik, Siti Khadijah Ahmad. Terima kasih untuk anda semua. Okey, selepas ini anda akan terus ditemani oleh rakan seterusnya DJ Zulinova akan bersama dengan anda menemani anda bermula 2 petang hingga ke pukul 6 petang menerusi relax26 hashtag layan. Terima kasih Husaini dan juga Faridah bagi memastikan kelancaran siaran untuk anda semua di bilik pusat kawalan. InsyaAllah kita bersua lagi esok di waktu yang sama, interaktif 10.02. Mohon maaf anda ada terkasar bahasa, tersalah bicara sepanjang izah bersama dengan anda. Jumpa dan jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

menempuh jalan menuntut ilmu, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: alim.
1: Solat Jumaat, tuan-tuan, kita ni orang lelaki-lelaki pergi kerja, balik-balik kerja, sandak kat sofa tu, tuan-tuan, teruk nampak, sandak, buka TV. Bini dia, Salih Allah si Muhammad, minta tolong saya, abang, tolong saya pergi apa, nak bagi contoh apa, tu pergi angkat baju ke apa. Tadi kata apa, tahu tak ni orang penat. Tetih tau tak. Daripada pukul berapa tadi sampai pukul berapa dengan kerja ni, balik-balik ni, penat tau tak. Boleh tak duduk suruh? Awak ni, yang kamu tu, duduk rumah je. Dia kata kat bini dia. Bini dia kata apa? Kat bini kata apa? Tuan-tuan, bini kita tu kerja lagi banyak. Ajak sikit orang perempuan. Pergi depan seronok. Dia pun kerja lagi banyak, tuan-tuan. Kita tak bangkit tidur, dia pun bangkit lah. Dia lah. Oh, ni orang mengaku, angguk kuat. Man. Kita tak bangkit, dia pun bangkit lah. Salih Allah SWT. Kejut kita, kejut anak-anak kita. Dia kejut kita bukan sekat kita bangkit. Suami jiran sebelah bangkit kan ni. Abang oi bangkit. Oh, jiran sebelah bangkit kan. Gerak saya ke? Lelaki dia kata apa? Dah anu jiran sebelah ni bagi lelaki ni. Tuan-tuan, semua tak semua. Sagi dia tuan-tuan, salih Allah semua amat. Lepas dia gerak-gerak kita. Tuan-tuan, dia sagi dengan pi striker baju lah. Sagi dengan striker baju. Abang nak pi kerja anak-anak, nak pi sekolah. Apa semua? Salih semua. Sagi tuan-tuan, sambil-sambil tu. Sambil bagi mandi anak lah apa semua. Lelaki tu, duduk kelumah lagi. Tapi tarik lelaki pula abang sagi. Gerak abang lu bangkit lagi. Abang lu bangkit lagi. Gerak abangah pula, abangah bangkit. Abang lu tidur balik pula. Allah, kecoh lah pagi-pagi. Lepas tu pergi hantar anak sekolah pula. Dia kata waktu kecil-kecil tu, kalau kita pergi sekolah kan, dia ada mak hantar dengan ayah hantar. Kalau mak hantar sekolah tu rasa lambat. Duduk belakang. Tengok ni bila lah nak tempat. Kalau ayah bawa motor macam ni. Subhanallah. Tuan-tuan, mak sehari pergi hantar anak kat sekolah. Apa sehari balik. Tak balik rumah lagi. Pergi market pula. Beli ikan lah apa semua. Laki start motor. Boom. Pergi kerja. Tak tempat kan. Sehari balik rumah. Masak pula. Duna-duna. Apa semua. Tak elok. Sampai elok tengah hari. Tak ada nak buat apa pula tu. Anak balik sekolah pula. Boom. Penderah. Pembek sekolah pula. Sehari balik. Pakat pergi makan pula. Sehari. Sampai petang semua sebab laki-laki balik dia kata dia tak buat apa. Ha, tak apalah duduk rumah saja tak buat apa. Subhanallah. Banyak kerja kita kena buat tuan-tuan. Tuan-tuan banyak kerja, isteri kita lagi banyak kerja. Sebab tu saya kata apa? Saya respect orang perempuan yang dia kerja dan dia menunaikan tanggungjawab dia di rumah dengan sempurna. Respect. Tuan-tuan tak boleh buat tu. Oh, tuan-tuan tak boleh buat. Subhanallah. Dah muslimat lah. So, lelaki kita nak jaga anak 2 hari. Pamper sampai ke lutut. Jalan macam itik lah budak tu. Lagu tu. Tak boleh. Tak sabang. Ni orang perempuan sabang. Sebenarnya kita sabang lagi. Orang perempuan tak sabang. Sungguh kan? Tengok malam-malam. Anak X sikit jaga dah. Kita anak orang merau lena khang buat tak tahu. Jenis apa? Tuan-tuan salih Allah si Muhammad. Jadi subhanallah. Kerja banyak nak kena buat dan kita rasa macam tak cukup masa nak buat. Kalau rasa tak cukup masa nak selesaikan semua masalah yang kita ada, satu aja jalannya. Ingat nak tunai perintah Allah untuk urusan akhirat. Allah akan satukan kerja-kerja kita untuk kita selesaikan hanya dengan satu pekerjaan. Boleh tak Allah buat begitu? Boleh sangat-sangat. Tenang aja, relax aja. Salih Allah semua. Nampak hang relax lah. Relax. Kalau apa? Ada orang berserabut lah, serabut. Tak ada lah. Topos ni tu, man. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok keadaan kawan-kawan kita. Duduk meja sebelah. Kat pejabat. Tengok dia punya kerja kalut lebih daripada kita lagi. Banyak kerja dia nak buat. Tapi kita tanya dia. Hang semayang tu hang ni. Mayan? Aku tak dan nak sembahyang. Hang baca Quran ni, macam? Baca Quran mana? Dapatlah satu juzuk. Juzuk hang baca. Aku satu ayat tak nak baca. Semalam tahajud dah. Kita tengok kerja dia lagi banyak pada kerja kita. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Pasal Allah tolong dia. Dan Allah bagi kelapangan tu kadang. Yang kita takut Allah tak bagi benda tu kat kita. Tahu pasal apa? Allah tolong selesaikan urusan-urusannya. Untung jadi orang yang tiap-tiap hari duk fikir macam mana nak buat kerja akhirat. Try lah, ubah tengok. Tiap-tiap pagi fikir, saya pun nak buat ni, saya pun nak buat ni, saya buat ni. Yang dia fikir nak buat tu semua urusan-urusan akhirat dia. Yang urusan dunia, jangan risau, Allah bagi dia. Nombor tiga, dia akan dapat apa tuan-tuan? Dia akan dapat dunia datang tanpa perlu dia cari. Dunia main boleh ke dah? Takut apa? Dulu budak-budak masuk madrasah, orang kata apa? Makan apa masuk madrasah ni? Masuk madrasah ni besar-besar ni, kerja-kerja ni nak makan. Nanti besar-besar nak makan apa? Tahu abang dia apa? Kan nasi. Ada orang masuk madrasah, lepas keluar madrasah makan chicken chop kan? Makan, oh subhanallah. Tuan-tuan tak percaya. Saya kira tuan-tuan makan abang. Jamu ustaz buat hidang-hidang ke apa? Ustaz meja asing ni pergi. Tak payah beratong. Tak payah beratong. Ada ustaz main ceramah ni. Ustaz pergi beratong. Ustaz tu pergi beratong ambil. Ada? Tak ada. Siapa kata belajar agama tak ada benda nak makan? Jenuh menepih. Tak salah dia pergi makan. Tak payah jamu makan malam-malam. Menyakit tapi. Nak kecil manis lah. Darah tinggi lah. Overweight lah. Overweight lah. Tak usah cuman lah. Obes lah macam-macam. Ustaz ni, pasal apa? Makan tak berhenti. Allahu rabbiyal azimah. Tuan-tuan, dunia main saja, jangan risau. Mau ni sudah cerita kat anak-anak pelajar tahfiz daripada Habib dah 30 juz umur dia nak pergi Yaman. Dia kata saya Yaman. Saya cakap nanti mana ajar apa? Mana ajar apa? Pada cita-cita tak? Tak tahu lah Habib nak kerja apa ni, tak tahu, tak tahu. Orang ni nak belajar ni, dia kena ada cita-cita. Barulah dia tahu apa yang dia nak buat untuk dia dapat cita-cita tu. Betul kan? Sebab tu sekolah-sekolah dulu dia tanya siap-siap. Waktu kita masuk sekolah rendah dulu, apa cita-cita kamu? Tak bomba, cikgu. Tak cikgu, askar. Kita dulu kan? Itu pun dia tulis lah. Dia tulis polis. Dia tulis-tulis polis. Dia tengok kawadah sebelah. Dia tulis apa tu? Bomba. Padam. Dia tulis apa bomba. Dia sendiri pun tak ada cita. Pasal apa? Pasal apa kita kena ada cita-cita? Kita kena ada cita-cita pasal dengan ada cita-cita tu, kita akan belajar ikut sesuai dengan apa yang kita cita-cita. Kalau tidak, kita akan lost. Kita akan ikut dan end up-nya kita hanya buang masa saja. Kita tak dapat apa yang kita dapat. Fahamlah tak saya semua? Sebab tu kita kena ada cita-cita. Saya pesan kat depan, apa jadilah nak jadi apa pun. Apa jadilah nak jadi apa pun. Apa nak jadi engineer kah? Tapi paling tidak engineer yang hafaz 30 juz Al-Quran. Settle. Kalau dia arkitek, arkitek yang hafaz 30 juz Al-Quran. Kalau ni businessman, businessman yang hafaz 30 juz Al-Quran. Kalau jadi siapa pun doktor, doktor yang hafaz 30 juz Al-Quran. Kalau ni ustaz, ustaz yang hafaz 30 juz Al-Quran. Kalau jadi apa pun, orang-orang yang pegang Quran. Dan yang paling penting, letak akhirat kat depan. Dunia main saja, jangan risau. Kami dulu mengaji Salih Alayhi Salamat, bukan macam budak-budak kita lah ni mengaji. Budak-budak kita lah ni mengaji, tentulah zakah tak tahu pun tak boleh. Oh, jangan main. Kan, Salih Alayhi Salamat. Dulu kita kena smackdown. Ni, pergi mengaji, masuk lambat, cikgu ustaz duduk tunggu dah. Oh, saya faham lambat, ambil sini, tunduk, kedebuk, dia bagi siku. Wah, ni Salih Alayhi Salamat. Ku atas pun siku, bawah bulu tu. Ha, tu yang jadi orang. Tidak nak masalah cimat. Lah ni buat macam tu. Mampu. Tengok Allah Rabbi tuan-tuan. Allah masalah ala Sayyidina Muhammad. Orang kata apa? Tak ada. Nanti sap-sap di tuan-tuan nak kerja apa, nak dapat apa. Allah Rabbi, pilih je jalan agama. Salih ala Sayyidina Muhammad. Nak apa? Allah bagi. Tanya usah-usah apa nak mengajar kat sini. Umrah tiap-tiap tahun. Tidak ni? Ha. Umrah tiap-tiap. Ustaz, nak pergi umrah Ustaz? Yo, kita pergi umrah. Dia tak payah bayang. Dia tak payah bayang. Orang over dia. Ustaz, pergi umrah Ustaz je. Bawa jemaah. Dia tak tahu pergi umrah. Sadiq Semamat. Ustaz, main-main ceramah ni. Dia bagi hotel. Five star hotel dia bagi. Ada kawan-kawan dapat kereta. Bagi kereta Ustaz. Kesian. Saya ingat tengok Ustaz tu naik motor. Ustaz mati. Dia Ustaz rosak. Ustaz, saya ada kereta. Pergi Ustaz ambil. Kereta apa? Proton Saga tahun 86. Jalan saya rosak, jalan saya rosak. Buat apa itu yang bagi? Allahumma sallallahu alaihi wa sallam. Tapi ada je orang nak bagi ke dia? Bukan nak yang tu. Tapi itulah jaminan bila dia pilih akhirat, Allah bagi dunia saja kan dah. Bergolek-golek main kan dah. Dia tak payah duk cari. Dunia kejar dia. Kita buat macam itulah. Bukan maksud tak payah kerja, kerjalah. Ikhtiar kena ada. Tapi dalam keadaan kita bekerja, kita meletakkan akhirat ke depan. Tuan-tuan jangan risau, dunia akan main kat tuan-tuan. Tapi kalau orang yang ingin kepada akhirat, Nabi, orang-orang yang sentiasa fikir dunia, dia bangkit setiap hari dia fikir dunia saja, tak apa dapat. Allah kata, Nabi SAW kata, Sallallahu Alaihi Wasallam, ja'alallahu faqrahu baina ainaih. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah akan meletakkan kefakiran tu duduk di antara dua biji mata dia. Maksud dia apa? Dia nampak ni, dia ni arah miskin aja, tak pernah cukup. Faham tak? Padahal dia cukup semua dah. Kenderaan dia ada, rumah dia ada, harta dia ada, duit dia cukup dah. Tuan-tuan, saya nak pesan. Kalau ada, kata ada. Jangan kata tak ada. Saya ulang sekali ni. Kalau ada, kata ada. Jangan kata tak ada. Kita ada RM10 dalam poket. Orang main tanya kita. Ha, ada duit dah? Tak ada. RM10 tu ada tak? Ada. Dalam akaun kita, ada RM5,000. Orang main tanya kita. Ni kita nak buat ni apa semua ni. Ish, aku ni tak apa nak ada. Bohong. Ha? Nak bohong sama? Bohong nak? Macam tak mau nak jawab dengan siapa? Betul ni nak bohong sama? Dia tahu tak kata dia ada? Dia tahu kata dia ada, tapi hati dia berasa tak ada. Sebab tu dia sebut tak ada. Dan dia ikhlas sebut tak ada. Sebab dia memang rasa dia tak ada. Dia rasa tak ada. Padahal ada lah. Ada. Pasal apa dia berasa tak ada? Pasal yang dia duk nampak lebih besar daripada RM5,000 yang duk ada dalam akaun dia. Ini dia panggil Allah meletakkan kefakiran di antara kedua biji mata dia. Kita RM5,000 kita boleh kata tak ada. Ada orang yang RM5,000 tu sangat besar nilai dah untuk dia. Nah, berhenti komplain. Ada orang komplain pasal anak. Betul Ustaz anak. Tak tahu Ustaz. Ning kepala dengan budak ni. Apa nak jadi dia tahu. Kan? So dia cuman komplain. Anak kita yang kita komplain tu tuan-tuan, ada orang tuan-tuan, tiap-tiap hari, kalau dia dapat anak yang macam yang kita duk komplain tu, dia sujud syukur sebab dia tak ada anak. Betul tak ni? Tuan-tuan komplain tak? Maklum, komplain tak dapur kecil kat rumah, kat lelaki kita? Ada? Abang, dapur dari kecil kan? Emah. Kalau abang masuk tu belaga bungkuk, itu ada masak dia bodoh sibuk kan. Lizzie bungkuk kecil kan. Allah Rabbi Yusman. Abang ni rumah kita ni lamai pun tak pernah ada kat depan ni. Abang ni rumah kita ni hangat lah. Abang rumah kita lagu ni. Tahu tak yang kita duk komplain rumah tu tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan sekalian. Kalau rumah yang besar lagu tu tu. Dia sujud syukur, dia gembira sangat. Sebab dia langsung tak ada rumah. Betul tak ni? Tu baju yang kita duk komplain tu. Tu kenderaan yang kita ada tu. Yang duk berasa macam Allah saat-saat ni rosak tani Allah. Saat-saat dia bunyi tani Allah. Saat-saat dia anu ya Allah. Bila lah nak boleh tukar baru tak tahu. Kalau boleh buat keluar lagi dia boleh SP. Contoh lah kan. Dia bingat macam-macam. Salat macam mana. Allah maksud macam mana. Macam mana tahu macam tu tahu. Komplain. Tahu tak tu kenderaan kita ada tu. Ada orang tuan-tuan. Bukan cerita kereta, motor pun tak nak. Bukan cerita motor, gerek pun tak nak. Ha? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Stop komplain. Berhenti komplain. Belajar buat apa? Syukur. Tanya syukur. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang tu, dia bagi hadiah kat ayah dia. Saya tengok dekat dalam TikTok. Ada orang tunjuk kat saya. Dia tengok TikTok. Dia beli hadiah jam kat ayah dia. Dia beli jam radu kat ayah. Saya nak ada semua mana. Dia ingat. Bukan mahal terang mana sangat kot. Tapi ayah tu bila dapat, dapat ya Allah. Allah Rabbi. Kalau kita, kalau kita agaklah jam yang mungkin harga dia 200.5 ke 300. Tak teriak apa, tak ada apa. Jam yang kita pakai kat tangan kita pun harga berapa ribu. Tapi pun, ya Allah Rabbi, tak pernah. Jangan sampai Allah letak kemiskinan di antara dua biji mata kita, yang pada waktu tu apa yang kita ada, kita rasa macam tak ada. Dan keluar pada mulut kita, kita kata kita tak ada padahal kita ada. Pasal apa? Pasal Allah letak kemiskinan di antara dua biji mata kita. Pasal apa jadi macam tu? Orang yang mengejar-ngejar dunia. Bila dia duduk rasa miskin, apa dia buat? Dia nak cari lagi lah. Dia nak cari lagi. Kalau dia berasa kaya, apa dia buat? Dia relax lah. Benda dua ada lah. Bila dia berasa tak ada, oh nak kena cari lagi ni. Oh nak kena meniaga lagi ni. Oh nak kena dapat lagi ni. Oh nak kena buat yang tu tu. Oh nak kena buat yang ni ni. Ni ada dah tempat ni. Orang kata haji. Tahu tak tu? Dekat ujung tu ada tanah nak jual. Tentu kalau haji tentu. Kalau haji buat buat homestay tentu okey tau. Tu haji, tahu tak dekat sana ada ladang, ladang getah, dia pun nak jual. Tak tahulah pasal apa tau. Depa ada orang pak depa meninggal depa mak anak-anak pun tak mahu ni, depa nak jual dah. Betul ke? Betul ke? Ha, nak pergi beli dah, nak pergi beli dah, nak pergi beli. Orang nak buatlah homestay tu, orang nak buatlah ni apa semua tu. Nak bukalah tu, biar buka kedai 2 3 pintu. Tu yang duk bercakap tu umur berapa dah tu? 70 dah. 70 dah. Tahu tak pasal apa yang duk cakap-cakap, yang duk cerita-cerita lagi nak beli tanah tu? Tak pasal apa? Pasal dia ada. Kalau dia tak, kalau dia tak ada dia nak pinjamlah. Ni faham ke tak faham aku cakap apa ni? Pasal dia ada, tu yang orang main tanya kat dia. Pasal dia ada, tu yang dia fikir nak beli. Pasal dia ada. Tapi dia nak beli tu untuk apa? Untuk tambah lagi dengan apa yang dia ada. Faham tak? Pasal apa nak tambah lagi? Pasal berasa tak, tak cukup. Pasal berasa tak cukup. Habis bila yang nak cukup? Mati cukup lah. Buat tiba-tiba sengap macam kata kat saya, Ustaz. Sungguh pada fikir tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir kalau tuan-tuan mati hari ni. Dah semua pun nak mati. Semua pun akan mati. Cuba fikir. Kalau dia mati, dunia ikat dia tak? Ghalibnya. Ghalibnya, orang tua akan mati cepat sikit. Bukan orang tua tu makin dekat dengan mati. Banding orang muda. Ghalibnya lah. Tapi tak tak tak seperti macam tu. Ada orang muda yang mati awal yang mana kan? Kan? Ghalibnya. Makin tua, makin dekat dengan mati. Sepatutnya bila kita makin tua, terikat kita dengan dunia ni makin makin tak ada. Makin tak ada. Sebab dah siap dah. Dah siap nak mati. Dah siap nak mati. Sedarlah semua.

0: Dunia berubah pantas, tetapi umat berilmu akan terus memimpin. Dari Iqra, lahir sebuah tamadun.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, ummah diberkati. 3 hari lagi. Hashtag penyiaran JAKIM.

0: Bahang bola sepak dunia kembali lagi. Piala Dunia FIFA 2026 menghimpunkan pasukan-pasukan terbaik dunia. Sepanjang kejohanan ini, Kedah FM akan berkongsi maklumat terkini, keputusan perlawanan, fakta menarik serta kemeriahan sokongan peminat bola sepak. Anda penyokong Argentina, Brazil, Perancis, England atau pasukan pilihan lain, jom kongsikan semangat Piala Dunia bersama kami. Piala Dunia FIFA 2026 di Kedah FM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtmclick.rtm.gov.my. Terima kasih kepada Aiza yang terus temankan anda daripada pukul 10 pagi tadi sampailah pukul 2 petang. Dan sekarang ini bersama dengan saya Zore Nova, ketemankan anda sehingga pukul 6 petang. Jadi jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM. Hey,
2: tak perlu stres, buka radio dan relax dengan

0: ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami...

0: tak kira pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.

0: Ikuti Biz On Air di Kedah FM setiap hari pukul 5.45 petang. Sorotan kisah peniaga kecil dan IKS tempatan. Inspirasi untuk anda.
1: Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habaki sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru, App

Royal Cafe Stevia, 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Excel Cafe Stevia sekarang juga. Excel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 20

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Tiruan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zora Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan Tak Kira Di Mana Jua Anda Berada. Okey, baik, pada pukul 3 petang nanti sama-sama kita ikuti untuk potlet-let untuk petang ini. Kita ada tetamu juga untuk anda semua. Yang pastinya memang best sebab kita nak kongsikan ada yang menarik untuk anda dalam potlet-let itu nanti. Terus kekal bersama Zora Nova, kedai FM terbaik untuk anda je.
2: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 melalui suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Luangkan dengan kami di Potluck Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama kami tak kira mana jua anda berada. Dan petang ini bersama dengan Cesar Nova, yang mana kita hari ini kita nak kongsikan untuk anda semua dalam Potluck. Yang pastinya untuk petang ini kita nak bawakan tetamu untuk anda. Dan sekejap lagi kita akan bersama dengan antara dua insan yang sangat hebat, yang mana kita nak berkatakan hari ini berkaitan dengan batik, yang mana ialah satu warisan seni tekstil yang terkenal di Malaysia. Dan kehalusan corak dan teknik menghasilkannya menjadikan batik sebagai lambang keunikan budaya dan kreativiti masyarakat tempatan. Jadi setiap helaian batik bukan sahaja mempamerkan kreativiti perbuatannya, jadi malah juga mencerminkan identiti budaya masyarakat Malaysia. Jadi menerusi Potluck ni juga, yang petang ini kita akan mengenali tentang keunikan batik hasil seni yang mencerminkan identiti budaya dan juga keindahan alam semula jadi negeri Kedah. Jadi batik yang diinspirasikan daripada pokok sintok dan persekitaran kawasan sintok, dengan motif-motif yang menggambarkan hubungan erat antara masyarakat, alam dan juga warisan tempatan. Jadi insyaAllah selepas ini kita akan terus kekal bersama dengan tetamu kita yang sangat hebat. Kejap lagi saya kongsikan untuk anda, kita nak bicarakan lebih lanjut lagi berkaitan dengan batik sintok ni. Kita berehat seketika, terus kekal bersama Zoran Nafas selepas ini untuk Potluck untuk anda je. Semuanya di Kedah FM.

0: Jom bersama kami di Potlet-let menerusi Silang Budaya Radio RTM. Pelbagai budaya dan cerita dikongsi. Suara bertemu suara. Satu suara, satu jiwa. Setiap Ahad 3 hingga 4 petang di Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zoran Nova di Kedah FM dalam Potlet-let untuk petang ini. Baik, dan untuk maluan Polelek petang ni terbitan daripada Siti Zaida Osman. Dan yang mana hari ni kita nak bawakan dua insan yang sangat hebat. Kalau kita nak perkatakan batik ini, memang banyak antara seni-seni yang kita boleh adaptasikan, yang boleh kita belajar. Jadi insyaAllah untuk petang ini saya tak kesorangan, saya nak bersama dengan dua insan yang sangat-sangat hebat. Yang mana untuk hari ni juga kita nak belajar berkenaan dengan batik ni. Dan hari ni kita nak bawakan berkenaan dengan batik, yang mana batik ini merupakan salah satu kraft tangan yang amat popular di Malaysia, yang mula diperkenalkan sejak tahun 1910. Dan negeri yang pertama mulakan penghasilan serta pengurusan batik ini ialah negeri Kelantan, dan kemudiannya telah berkembang ke Terengganu dan juga Pahang serta negeri Kedah. Dan batik Malaysia ini mempunyai keunikan yang tersendiri dan kaya dengan sejarah. Namun nilai keaslian batik semakin berkurang disebabkan beberapa faktor, antaranya terdapat pengusaha batik teruan, cetak batik yang, dan juga yang teknik menggunakan print di atas kain dan juga jual dengan harga lebih murah di pasar. Jadi oleh itu Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan juga Persembahan Skimpa Universiti Utara Malaysia mengambil inisiatif mencipta motif batik yang baru untuk memartabatkan keunikan dan juga keaslian batik terutamanya di negeri Kedah, dan juga melancarkan Sintok Batik. Jadi untuk menceritakan lebih lanjut lagi, kita nak bersama dengan insan yang saya sebutkan tadi, yang mana berbahagia Profesor Madya Tuan Haji Dr. Azrul Izwan Ismail, iaitu selaku pensyarah kanan Skimpa UUM, merangkap CEO Selembar Kreatif Sendirian Berhad. Dan juga kita nak bersama dengan Puan Rosnah Musa. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Saya ni kalau duduk dengan antara orang yang hebat ni, risau saya.
2: Tak adalah hebat mana. Kita buat kerja aje.
1: Nampak tu, bila orang yang hebat berbicara, rendah dirinya disatukan. Baik, dan untuk hari ni juga kita nak tahu jugalah. Terima kasih jugalah sekali lagi kepada Doktor dan juga Puan datang untuk sama-sama kita dalam Pot Lelek untuk kali ini, Silam Budaya, yang pastinya hari ini kita nak membicarakan berkaitan dengan Sintok Batik. Jadi bolehkah Prof ataupun Doktor memperkenalkan sedikit tentang batik Sintok kepada para pendengar Kedah FM? Sebab kita pasti yang nonton kami dekat Kedah FM, dekat Facebook sekarang ni, dan juga yang mendengarkan ketika ni, tak sabar-sabar. Walaupun mereka berdebar-debar untuk menyaksikan Piala FIFA, tapi masih juga untuk batik Sintok untuk petang ni. Baik, silakan.
2: Baik, terima kasih Zul. Untuk makluman semua, yang pertama sekali saya nak ucapkan Assalamualaikum dan ribuan terima kasih kepada Kedah FM, Mesra Harmoni, kerana sudi memberi ruang dan juga peluang kepada pasukan Sintok Batik. Pasukan Sintok Batik ni maksudnya ianya merangkumi Universiti Utara Malaysia melalui Pusat Pengajian Pengurusan Industri Kreatif dan Seni Persembahan, Selembar Kreatif Sendirian Berhad selaku spin-off company universiti, dan tidak pernah kita lupakan iaitu Puan Rosnah Musa daripada Liana Batik Collection di NAKA, dan juga beberapa lagi rakan-rakan strategik yang terlibat secara langsung dalam Sintok Batik di negeri Kedah ni. Antaranya adalah Asfarina, Datuk Asfarina, dan juga Jekyll Alustar. Ini saya kena sebut sebab mereka ini, tanpa mereka ini kita kata akan ada akan ada ketidaksempurnaan dalam pengurusan Sintok Batik itu sendiri. Dan sebagai pengenalan, Sintok Batik ini kita ilhamkan oleh sekumpulan penyelidik di Pusat Pengajian Pusat Industri Kreatif Skimpa, dengan keterlibatan daripada masyarakat di negeri Kedah Darul Aman ini sendiri. So kita nak habang kata ini cakap Kedah sikit lah, slang Kedah sikit lah. Nak habang kata orang Kedah ni sebenarnya semuanya hebat hebat. Dan hari ini kita kata bukan saya saja kita. Kalau saya takkan berada di sini kalau Kak Ros tak ada. Contoh macam tu lah. Dan kebetulannya orang kata nak jadi cerita juga. Apabila kita buka program awal untuk kita nak laksanakan program apa nama seni dan budaya warisan melalui pusat pengajian, dan kita nampak satu industri yang orang cakap sampai ke liang lahat orang akan guna.
1: Okey.
2: Iaitu industri tekstil.
1: Betul.
2: So bila kita kata industri tekstil tu dia wujudlah. Fashion, tekstil, apa nama ceramic dan fine metal dan sebagainya. Dan keunikan di UUM ni adalah kita berjaya menghasilkan motif batik.
1: Okey.
2: Motif batik ni kita wujudkan sebab kita nak ada satu corak reka letak yang beridentitikan negeri Kedah Darul Aman. Itu asal dia.
1: Okey.
2: So daripada situ kita buka kepada masyarakat dan juga usahawan-usahawan wanita negeri Kedah. Pada ketika tu saya masih ingat lagi apabila iklan ditebarkan pada tahun 2019, yang berani pick up sampai sekarang hanya tiga manusia saja.
1: Okey.
2: Antara manusia daripada tiga ni adalah Kak Ros kan. Kak Ros ni saya tak tahulah nak panggil apa kan, tapi dia ada sangat, dia ada satu jiwa yang dia nak membantu masyarakat. So itu yang kita kagumnya. Dan menjawab soalan Zul tadi, Zul tanya apa pasal identiti batik, identiti batik. Dan kalau kata Zul Google ataupun Zul boleh search dekat apa nama engine internet. Right? Identiti batik Malaysia. Contoh kita kata kan. Kita tak ada specifically motif-motif batik Malaysia yang kita ada IP, intellectual property.
1: Okay.
2: Kita tak ada copyright, kita tak ada trademark. Maksudnya siapa-siapa boleh klik,
1: boleh ambil.
2: Kan? Tapi melalui Sintuk Batik, keunikan dia, kita ada 9 motif utama yang kita dah IP-kan melalui UUM. Itu yang saya cakap tadi tu. Kerja menghasilkan Sintuk Batik ni adalah kerja berpasukan, dan dia bukan kerja individu. Dan dia mesti melibatkan komuniti. Sebab kalau dia tak melibatkan komuniti, maksudnya projek ni hanya orang kata berasaskan kepada profit oriented. Kita tak mau. Kita nak dia ada community service, community engagement, kemudian menghasilkan profit kepada masyarakat desa melalui kepakaran ataupun perundingan daripada ahli-ahli akademi. So itu awalnya lah. Dan kalau kata saya boleh highlightkan di sini, Sintuk Batik ni keunikan yang lainnya adalah apa nama, pada tahun 2019 Nogaroso, kita berjaya orang kata approach dan mendapat blessing daripada yang duli yang teramat mulia Tuanku Cik Puan Muda Kedah selaku penaung apa nama projek ini. Mula-mula kami ingat nak buat kecil-kecil ya, Zul. Tapi Allah Ta'ala tu maha kaya. Dia buka laluan sebesar-besarnya kepada kami. Dan kita kata macam benda tu lepas satu mai. So kami sebagai satu pasukan ni orang kata tak habis. Kerja tu tak habis. So sampai sekarang. Dan untuk makluman pihak Zul dan juga rakyat negeri Kedah, pendengar-pendengar negeri Kedah juga, mailah support benda-benda produk-produk Sintuk Batik ni di Kampung Lebai Saman Naka. Dan juga kita ada macam di UUM tu, berdasarkan daripada success story projek inilah, maka kita diamanahkan untuk kita wujudkan satu syarikat spin-off, syarikat pemula di Universiti Utara Malaysia yang bernama Selembar Kreatif Seni Berhad itu sendiri. Untuk dengan harapan company ini nanti dia mampu bagi manfaat yang lebih banyak kepada usahawan-usahawan macam Kak Ros, usahawan-usahawan desa yang lain. Dan saya seronok bila saya berurusan dengan Kak Ros di Kampung Lebai Saman Naka tu, sebab Kak Ros dia akan engage dengan orang kampung di situ. Dan orang kampung tu terlibat sebagai aktiviti-aktiviti penjanaan pendapatan tambahan di waktu petang. So kan cantik. Maksudnya dia punya model dia tu datang daripada universiti kepada community, memberi impact kepada negeri, dan seterusnya branding dia menaikkan nama universiti, negeri, dan seterusnya kementerian sendiri lah. Dalam hal ni Kementerian Pengajian Tinggi lah.
1: Okay, bila saya tengok tadi antara corak yang telah di-IP kan tadi, ikan corak ni kalau orang ambil memang tak boleh, akan dikena kan?
2: Akan kena tindakan. Dia konsep dia mudah je Zul. Kalau kata kita pakai logo Adidas, pakai logo Nike, boleh tak sebut? Boleh sebut
1: ya, ya, boleh.
2: Pirate, kita kena saman tak? Kena saman kan? So approach yang sama. Maksudnya dia nak pakai logo ataupun brand untuk batik ni, dia mesti melalui universiti dan mesti melalui lisensi kita. Dalam hal ni lisensi kita ada tiga, iaitu Liana Batik, okay, Kak Ros kat sini. Dan kita ada Datuk Asfarina, iaitu dia cater bahagian di Selangor, di Shah Alam, di KL. And then kita ada, the best part, kita ada di Jekyll Alustar. Peringkat dua, ada stall dah. Dan the best part, pembekal kepada tu adalah produk-produk orang kampung lah, yang dijual di Jekyll Alustar. So itu kata dia punya business model tu sangat unik dan cantik.
1: Betul. Okey, dah disebutkan tadi batik sintuk, batik sintuk. Jadi maksud batik sintuk tu dan juga istimewa ni apa dia? Nah, kita nak tahu juga batik sintuk kan. Saya duk nampak UUM sintuk ya.
2: Dia macam ni, sebenarnya je Pusat Pengajian Pusat Industri Kreatif ni, Skimpoa ni diwujudkan pada tahun 2016.
1: Okey.
2: Dan alhamdulillah tahun ini cukup genap 10 tahun. Orang kata satu dekad. Cantik lah kedai FM panggil main. Dengan platform Kak Ruh semua-semua kan. So keunikan batik sintuk ni ataupun sintuk batik dalam jenama dia adalah dia mengutamakan motif-motif yang berasal dari dalam bumi sintuk itu sendiri.
1: Okay.
2: Dan kalau kata kita tengok ilustrasi corak-corak tu, dia berasal daripada akar sintuk, buah sintuk, daun sintuk, dan kita tambahlah sikit bagi ada orang kata sedap dia lukisan tu, dengan bermotifkan bunga rasmi UUM ni, bunga kertas, daun bunga kertas. So kita olah daripada situ dan jadilah 9 motif tadi tu. Dan the best part, ni tambah sikit lagi lah, mengatakan kita ada academic paper. Kalau Zul boleh tengok slide yang saya kongsikan dengan Zul tu, okay, di belakang sekali, setiap olahan ilustrasi tu dia membawa maksud yang tertentu berdasarkan daripada teori-teori seni lukis dan seni reka. So kita tak tinggal element and principle of design yang kita belajar. Kita ada Bauhaus teori, kita ada Gelstadt teori, kita ada perception teori yang kita apply dalam penghasilan sesuatu lukisan corak sintuk batik itu. So itu yang kata adalah identiti dia. So nanti katalah ke depan lagi 10, 15, 20 tahun nanti orang Google ataupun orang trace sintuk batik, apa maksud dia ada. Tapi kalau macam kita Google balik sekarang, motif-motif lukisan batik Malaysia dia tak banyak yang ada makna-makna tu. Betul. Icon, symbol and index tu dia tak ada.
1: Bila saya tengok balik dekat sini memang lengkap lah dia punya pengisian kat situ. Okay, baik, kita nak terus bersama dengan Puan Rosna. Okay, jadi Puan Rosna, sejak bila perusahaan batik ini dilakukan? Mungkin ada ramai, saya rasa ramai yang nak tahu ni.
3: Sebenarnya mula buat batik ni pada tahun 2019 lah.
1: Okay.
3: Bermula bersama dengan Skimpoa UUM jugalah masa tu. Bermula 2019 tak, masa tu kecil-kecilan lah kan. Lepas tu kita tambah sikit, tambah lah sekarang ni. Dah banyak lah,
1: Alhamdulillah. Okay. Kalau dulu buat kat rumah, sekarang ni dah ada bengkel. Dia kalau kita bengkel tu, dia kalau kita nak buat tu, dia ada part by part ke, dia punya section dia ke, dia macam mana dia punya?
3: Bermula dulu kat buat belakang rumah je, kat buat belakang rumah. Hanya ada satu blok, satu meja, dia ada pemidang pun satu kan, sikit lah. Sebab tu kita baru lagi. Tapi sekarang bila kau rasa nak benda tu perlu diluaskan, perlu kita nak kembangkan lagi, kau balik buat di kampung Lebai Saman tu ada ruang kan, ada luas sikit kat buat bengkel untuk ada macam bengkel untuk buat blok. Lepas tu ada tempat lah, memidang tu kan besar, ada panjang kan, betul? Untuk 4 meter 5 meter kain. Jadi ruang yang banyak. Lepas tu kau luas lah juga kak buat. Di samping buat tu kak juga buat bengkel jahitan. Kita hasilkan produk batik ni, ni ke bengkel jahitan juga. Ada sekali. Lepas tu kita ada dewan sedikit lah. Kalau macam ada universiti turun untuk nak bagi penerangan ataupun kursus-kursus jaga pendek, kita ada ruang sikit di situ.
1: Okey, faham. Okey, dan yang mendorong puan untuk buka batik ini, perusahaan batik ini, dan sebagai satu kejayaan dan juga perniagaan, kan? Yeah. So, sebab dia bermula kepada kau rumah.
3: Yeah.
1: Kan? Daripada duk sapu sampah ambil buat batik, kan?
3: Yeah.
1: Itu siapa yang mendorong untuk membesarkan lagi tu.
3: Kita mula buat batik ni cantik sebenarnya, batik, kan? Dia seni, dia cantik. Satu yang kak minat dengan batik ni, bila buat kita ada satu keseronokan tu, kan? Bila kita buat-buat tu cantik, lepas tu boleh pula ada permintaan, kita dapat pula imbalan balik, dapat keuangan tu, kan? Dengan lebih. Okay. Jadi sonok tu pun dia rasa nak kembangkan lah lagi lah. Sambil kita dapat ada imbuhan di situ lah, kan. Jadi kak pun ajak budak-budak di situ, yang mana budak-budak kampung kak ajar buat blok, buat apa, kan. Blok tu taklah terlalu nak seni sangat, tapi kalau untuk nak canting tu perlu budak-budak yang memang seni lah. Tapi tempat kak tu selalu je budak-budak intern daripada Institut Kraft.
1: Okay.
3: Dan kerah tangan juga tu selalu turun ke situ lah. Ada juga tak ada dapat juga lah. Orang kata macam mana cara nak buat yang ni, kak pun ada kursus-kursus sikit-sikit kak pergi kat, kan, untuk nak belajar lagi apa yang ni. Memanglah ramai di sini, di Kedah pun ramai juga orang yang pandai buat batik, kan. Tapi kita cara kita lah. Betul. Kita nak buat batik sintok yang ada motif tersendiri, yang membezakan dengan orang-orang lain. Bila kita dah mula buat, ada permintaan tu, jadi makin seronok. Makin seronok, kan. Tu kak tambah lagi bangunan untuk tambah tempat pemidang tu. Daripada satu pemidang, dua pemidang, sekarang dah ada 8 pemidang lah sekali buat tu. Kita jadi boleh buat serentak dengan dengan banyak sikit.
1: Satu pemidang dia punya kebesar, dia punya keluasan
3: dia 5 meter. Bidang kain selalu bidang 60 atau bidang 45. Jadi kali dengan dalam 5 meter lah. Dia macam tu. Tapi ruang yang nak kena ruang juga lah,
1: kan?
3: Betul,
1: itulah, kan.
3: Sebab bila kita canting, kita nak tunggu lilin tu, kita nak mewarna, nak kena tunggu masa untuk kering.
1: Betul.
3: Lepas kering nak kena masuk selikit, nak betul tunggu masa. Jadi kena banyak pemidang.
1: Sebab itu batik mahal, kan?
3: Ya. Bukan mudah.
1: Bukan mudah. Nak dapat satu hasil seni yang hebat tu bukannya mudah.
3: Ya.
1: Okey, baik. InsyaAllah kita berehat ketika. Kita nak bersama terlebih dahulu, kita nak berhibur terlebih dahulu, dan selepas kita sambung semula, ada lagi nak dikongsikan untuk semua berkenaan dengan batik sintuk ni, perbezaan dia dengan batik-batik yang lain, dan juga buat belakang rumah je, tapi sekarang dia dah besar dah, hebat, dah ada IPO sendiri. Kita perhatikan ketika, lepas kita sambung semula, kita nak bersama dengan Haziq Rasubi terlebih dahulu. Norella terus kekal bersama kami selepas ni. Kedah FM.

0: Alahai, Nurlela.
1: Setiap Ahad, satu jam yang paling dinanti. Kod Lek-Lek 2026, kami bawakan vibe santai. Borak dengan info yang santai. Ahad, 3 hingga 4 petang. Santai dan enjoy bersama kami di Kod Lek-Lek Kedah FM.
2: Selamat datang semua. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terus kekal lagi bersama dengan saya Zuri Nova di Kedah FM. Kalau tadi kita dah tahu dah maklumat berkenaan dengan bagaimana perjalanan Batik Sintuk ni dihasilkan dan perjalanan berkenaan dengan Puan Rosna dan juga Prof untuk petang ini, dan kita nak dapatkan lagi maklumat lanjut. Saya pasti semua pendengar dan juga semua yang menonton kita dekat Facebook Kedai FM ketika ini nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan Batik Sintuk ni, sebab dia sangat unik kan, C-Y-N-T-O-K kan, dan dia tak digunakan S-I-N-T-O-K, yeah. Tapi itu pun nampaklah satu objektif yang sangat baik lah kan, dan juga untuk kita nak nak memperkasakan di antarabangsa. Dan juga jadi kita nak tahu juga berkenaan dengan beza di antara Batik Sintuk dan juga batik-batik yang lain dekat Malaysia ni.
3: Ya.
2: Jadi Prof mungkin boleh sikit.
3: Macam saya cakap tadilah. Okey, antara perbezaan dia. Sebenarnya tercetusnya idea ni dia ada beberapa elemen dan juga sentimen. Yang pertama sekali kalau saya boleh nyatakan di sini, kita bila saya balik, saya budak ITM. Tahun 1999 pergi merantau, belajar sedikit. So adalah sedikit background ilmu tu. So bila saya balik ke Kedah, saya jadi terkejut bila saya pergi Pekan Rabu. Sebab saya tengok, kalau kata Zul familiar, Kak Ros tahulah. Okey. Baju Kedah, for example, baju Kedah dijual dengan harga serendah,
2: betul,
3: RM12, RM13, RM10. Berbanding dengan Kurung Pahang, dia ada baju Kedah dan juga Kurung Pahang. Apa beza dia? Kurung Pahang dinaikkan taraf dan dijual RM300 sepasang, RM500 sepasang. Kalau yang dalam butik, RM800 sepasang.
2: Betul.
3: Tapi baju Kedah, kenapa nilai dia tu jatuh sampai RM12? So daripada situ kita buat research. Kita buat research, saya dengan team. Kita kaji punya kaji. Kita buat line up baru untuk apa nama baju Kedah. Kemudian pada ketika tu saya ingat lagi Philharmonic Orchestra datang ke UUM untuk buat show. Dan Datuk VC pada ketika itu minta saya buat satu interval pada ketika show tu. So saya cadangkan, okay, kita buat batik lah. Kita buat show lukisan, motif tu. Masa tu tak tahu lagi motif ni nak letak di mana tau. Okay, lepas pada tu dapat idea, kata okay, kita nak letak pada baju Kedah. So masa tu projek awal dia, nama dia adalah Baju Kedah Bermotifkan Sintuk Batik. So kelainannya di situ, sebab kita nak naik tarafkan baju Kedah tu dengan harga yang lebih tinggi. Tapi dia kena ada nilai tambah. So nilai tambah itulah yang kita katakan lukisan-lukisan yang dihasilkan oleh orang Kedah sendiri. So bila nak hasilkan lukisan tu, kita risau juga, takut nanti orang tiru, orang copy, kemudian orang exaggerate benda tu, ataupun orang enhance, orang extend benda tu kan. So daripada situ kita pergi kepada proses IP. So bila kita kembangkan proses IP tu, dalam proses kita nak apply IP tu, ada soalan tu tanya, benda ni dipublishkan ataupun pernah diterbitkan di mana-mana dan sebagainya. So daripada situ datangnya idea, okay, satu motif, satu nama, satu journal academic. So dia complete. Dan kalau kata kita boleh share antara nama-nama motif yang kita letak, okay, kita pakai purely nama bahasa Kedah. Contoh kita kata Kelintin Sintuk, yang bermaksud pusing-pusing merata cari sesuatu. Seperti usaha gigih pasukan Sintuk Batik mencari dan meneroka di serata tempat untuk mencari satu kejayaan tu. And then kita ada lagi apa nama, perosah kesudah. Maksudnya kita nak perosah sampai kita dapat. So 7 tahun lah kita perosah benda ni kan. And then kita kata apa nama, meniti mangkit. Meniti mangkit ni apa nama, berjalan pelan-pelan seperti meniti di atas kayu. Dan saya yakin dan percaya, kalau tuan-tuan tanya Kak Ros, kalau dapat orang kata eksklusif bersama Puan Rosnah Musa, tanyalah dia apa dugaan, apa kekangan, apa orang kata perit jerih yang individu yang bernama Rosnah Musa ni lalui. Sebab nak sampai ke tahap ni, nak boleh buat produce produk-produk sebegini, Kak Ros dan juga pasukan dia, macam-macam dugaan. Tapi tu yang saya kata tu, bila mereka bagi 110% daripada komitmen dia untuk menjayakan projek ini, saya selaku orang yang memulakan tu memang tak boleh tinggal. Dan saya rasa legacy apa nama Sintuk Batik ini untuk negeri Kedah Darul Aman yang kita sayang ni perlu dikekalkan, perlu disokong, dan lepas ni akan ada dah generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat yang mungkin akan tambah baik lagi. Mungkin orang kata macam saya, Kak Ros dan juga pasukan kami, otak kami dekat ni je. Orang kata kan, belum sampai lagi. Tapi nanti bila sampai generasi kedua, ketiga, nanti dia akan enhance lagi. Mungkin suatu hari nanti ada bentuk penghasilan bangunan yang berkonsepkan Sintuk Batik di bumi Kedah. Kita tak tahu. Kan? So itu antara orang kata bezanya Sintuk Batik ni dengan batik-batik negeri lain. Dan batik Sintuk ni dia hanya fokus kepada fauna sahaja. Motif dia fauna. Dia tak ada, flora sahaja. Dia tak ada macam motif binatang, benda-benda orang kata yang melibatkan apa nama rupa-rupa yang membawa faktor-faktor lain tu kan, kita sensitiviti agama dan sebagainya, tak. Kita fokus kepada flora sahaja. Dan kita ada cita-cita dan kita ada matlamat kita yang ke depan lah, nanti kita boleh panjangkan yang tu.
2: Baik, dan untuk maklumat kepada anda semua, kalau tengok dekat meja Prof dan juga mungkin boleh tu angkat tengok yang ni, yang saya pegang sama juga, ini juga antara hasilan-hasilan daripada Sintuk Batik lah. Okey, dan juga dia ada labeling Sintuk Batik. Ini panggil apa? Ini
3: kita panggil pencil box.
2: Sebab apa, kalau kita tengok kan ni antaranya sangat sangat sangat baiklah dalam dia, sebab dia dalam dia dia memang ada kain yang sangat. Kalau kita tengok beli sebelum ni, sebenarnya dia kosong lah.
3: Kosong.
2: Tapi dia ada lapisan yang terus dalam ni. Tapi itu antaranya lah yang ada dekat sini. Antara satu lagi, Hak ni
4: wallet lah.
2: Wallet lah.
4: Kan? Nak bermakeup pun boleh. Bag duit pun boleh. Boleh.
2: Okey, kalau macam yang sepegang ni, ni corak apa yang dipanggil ni?
3: Yang itu kita panggil dia corak perosah kesudah.
2: Perosah kesudah.
3: Maksudnya kesudah. Kena buat tu sampai siap. So sebab tu saya kata uniknya Kedah ni, dia ada bahasa dia.
2: Okey.
3: Tapi sebelum ni tak pernah diangkat. Tak pernah diletakkan dalam penulisan-penulisan akademik. Dan tak ada pun, kita macam kami pergi interview makcik-makcik, tok-tok, kalau kita masuk Naka, Kampung Lebas Saman apa semua tu kan. Interview tok yang umur 93 tahun. So depa ni ada unik-unik bahasa-bahasa lenggu yang memang best. Orang kata cakap apa, cakap ulu. So dia ada munak A. So best. Tapi benda-benda tu, keunikan-keunikan sebegini, sayangnya dia tak ada satu orang kata perlindungan yang untuk kita record, untuk kita raikan dia dan kita bawa ke generasi-generasi yang akan datang. So kita tengok dari perspektif akademik tu, kita jadi sayang lah.
2: Jadi hasilnya yang ini, jadi kalau orang nak tahu, kalau orang tanya ni apa ni, jadi orang tu pun dah tahu dah. Jadi aku beli pesebok ni, dia punya namanya perosah
3: kesudah.
2: Nama tu, ya Allah. Sedap betul. Tapi betul. Itu yang satu kata unik Kedah kan. Tak, satu lagi ni. Mungkin puan juga kita tanya juga, antara jenis-jenis batik yang dihasilkan ataupun perusahaan daripada batik puan sendiri.
4: Kita di bengkel di Kampung Lebas Saman tu, kita buat batik canting. Canting maknanya lukis lah. Lukis kan. Lepas tu batik blok.
2: Macam yang tadi tu
4: yang puan
2: tadi,
4: yang ni cok. Yang cantik. Yang ni yang canting lah. Yang ni di antaranya ni lah motif buah sintuk. Buah sintuk ni pun kadang-kadang budak-budak lah tak tahu
3: tak
4: dah.
3: Tak tahu dah
4: sintuk, buah sintuk tu apa dia kan. Inilah buah sintuk. Dan dia pokok-pokok pun hampir pupus. Tak banyak dah kan. Ini buah sintuk. Kita masukkan elemen-elemen batik yang lain lah. Kita olahkan dengan motif-motif yang lain untuk nak jadikan batik tu nampak cantik. Ini ni buah sintuk lah ni. Macam tu. Dan di antaranya adalah daun sintuk.
2: Daun sintuk.
4: Daun sintuk ini di antara daun sintuk.
2: Okey.
4: Daun sintuk bentuk ni bentuk dia ada, dia nak genap lah. Dia ada 4, ada 6, ada 8. Dia ada 8. Tapi kita buat ni, itu ikutlah yang mana sesuai dengan ruang yang ada kan. Ini walaupun batik cintuk, tapi dia kan macam doktor kata tadi, inilah bunga kertas yang diolah balik. Bunga kebangsaan, bunga inilah, bunga rasmi, rasmi UUM. Lepas tu kita masuklah unsur-unsur lain yang nak pergi nampak batik tu. Ini unsur-unsur lain. Dan ini daun sintuk lah ni.
2: Daun sintuk.
4: Yang kita olahkan sikit lah. Daun sintuk. Daun sintuk pun budak-budak tak kenal dah.
2: Betul.
4: Bukan budak-budak. Orang dewasa pun kadang-kadang yang tak kenal dah kan.
2: Jadi kenalah buat benda macam ni.
4: Kena buat. Bagi orang tahu balik kan. Bagi nampak balik yang pokok-pokok yang dah nak hampir pupus, hampir nak pupus dah tu.
2: Sebab tadi dikabarkan antara hasil-hasil ni dah dijual di luar negara.
3: Ya.
2: Antaranya?

0: Dato' Asfarina pernah bawa pergi ke Paris. Mm-hmm. And then kita ada jual melalui selebriti kita, Dr. Fitri Haris, di UK.
1: Okay.
0: Lepas tu Indonesia. Okay. Indonesia pun saya macam saya diberi peluang untuk menjadi ajang profesor di Universitas Negeri Malang. Mm-hmm. So kita bawa produk Sintok Batik, kita tunjuk. Mm-hmm. Dan kelainan kita adalah kita melibatkan community.
1: Okay.
0: Community yang buat produk, university guide. Dan lupa tadi saya nak bagi tahu. Mm-hmm. Kita tak boleh tengok satu-satu produk ni melalui satu pusat pengajian sahaja penglibatannya. Mm-hmm. Yang ini saya kena bagi kredit kepada pengurusan tertinggi Universiti Utara Malaysia.
1: Yeah.
0: Daripada zaman awal Sintok Batik ini diwujudkan sehinggalah sekarang. Mm-hmm. Yang mana pusat-pusat pengajian lain turut memberi dan menyumbang. Mm-hmm. Sebab macam kami fokus kepada penghasilan produk. Kita orang ni ilmu bisnes tak pandai. Penerima pusat pengajian perniagaan datang. IBS datang. Lepas tu menega ni pula rupa-rupanya ada jenis-jenis dia. Macam kita Islamic Concept. So ada pesyarah-pesyarah yang expert dalam bidang perniagaan Islam, berteraskan Islam, datang. So maksudnya bila kita ada satu produk universiti, ada satu community yang bertanggungjawab untuk menguruskannya. Macam dalam kes ni Kak Ros dan juga masyarakat desa di Naka ni, okay, dia buka ruang kepada pusat-pusat pengajian yang lain untuk datang. So bukanlah macam contoh orang kata Liana Batik Lebai Saman Creative Village ni hanya untuk kerjasama dengan Skimpa saja. Dia pusat-pusat pengajian lain sangat-sangat dialu-alukan, dan mereka pun alhamdulillah dekan-dekan yang lain tu pun alhamdulillah datang dan membantu. Tu kita kata macam dia jadi ramai.
1: Sebab pencetusnya adalah daripada UUM. Kalau kata untuk yang secara keseluruhan pusat universiti yang lain yang nak join, yang nak bersama, ini juga peluang. Sebab apa? Saya rasa benda lain, tempat lain tak ada join sentuk-sentuk ni.
0: Ya, betul.
1: Hanya di UUM punya kan. Jadi rugilah kalau kata anak muda dan juga semua masyarakat khususnya di Kedah ni tak ambil tahu berkenaan dengan Sintok ni, sebab dah sampai keluar negara dah.
0: Ya, betul. Dan untuk makluman Zul juga, kita dah buat beberapa siri fashion show.
1: Okay.
0: Dan yang terbaru last year, Kak Ros, sayang masa tu Kak Ros kaki tak apa nak sihat. Masa tu Kak Ros bertembung dengan perikanan. Kita buat fashion show batik Sintok ni featuring Rizman Ruzaini di Kuala Lumpur International Airport.
1: Bersaing dengan nama besar.
0: Itu kata kita berani dengan tak berani, kita yakin dengan tak yakin. Dan saya 100% saya percaya pada Kak Ros. Masa tu betul, saya ingat silap saya. Masa tu betul Kak Ros dengan saya, kita ada dua event yang concurrent yang jalan serentak. Kak Ros fokus kepada fashion show perikanan yang nak gunakan khidmat approach Sintok Batik juga pada ketika tu. Dan juga kita buat di KLIA. Dan kita antara universiti awal yang saya boleh claim di sini yang berani approach KLIA dan buat fashion show di KLIA. Sebelum ni masa launching dulu, kita ingat lagi Duli yang teramat mulia Tuan Pucuk Pemuda masa tu, kami ni memberanikan diri. Tapi alhamdulillah kita dapat sokongan daripada institusi Raja Negeri Kedah. Ya Allah Tuanku, subhanallah, memang bagus. Kita memang patut berbesar hati, bangga lah dapat raja yang macam ni. Dia sanggup turun mencemar duli lancarkan produk Sintok Batik ni di stesen kereta api Kuala Lumpur. Itu kita kata kita dah cover kan, Kak Ros, kan? Kita dah cover darat, kita dah cover udara. So next kita punya plan, mungkin kita nak pergi ke laut. Bukanlah ke laut tu maksud janji. Maksudnya kita dah fikir kan, mana tahu fashion show tiba-tiba kita boleh buat di Langkawi dekat
1: Langkawi tu
0: port yang parking kapal layar apa semua. So kita nakkan kelainan tu supaya semua orang alert. Sintok Batik melalui usahawan-usahawan Puan Ros, UUM dan yang lain-lain, mereka ada keistimewaan mereka. Mereka ada cara mereka tersendiri dalam mempamerkan karya-karya kreatif every year. Yeah, so itu antara yang kita buat lah.
1: Sangat menarik. Dan kita nak break seketika sebelum kita sambung semula bersama dengan Prof dan juga

kawan, untuk kita nak tampil lanjut lagi mungkin di segmen yang terakhir nanti. Itulah masa satu jam yang sangat tak cukup, tapi apapun kita berehat seketika. Kita bersama dengan David dahulu Syah Zikir, minta ampun kita sambung semula untuk seleksi yang seterusnya, insyaAllah di segmen terakhir nanti, insyaAllah.

0: Luangkan masa hujung minggu anda bersama kami dalam Potluck Lag 2026. Rancangan santai yang membawakan perbincangan menarik, lagu-lagu hiburan dan perkongsian bermanfaat. Ingat, Ahad 3 hingga 4 petang. Tunggu Lag-Lag dengan kami di Potluck Lag Kedah FM.
1: Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus kekal lagi bersama dengan saya Zora Nova di Kedah FM. Dan polehlah ketika ini juga kita nak berada di saat-saat akhir dah. Tapi apapun, kita masih lagi nak bersama dengan Prof dan juga Puan Rosnah, iaitu pengusaha batik. Yang mana untuk hari ini kita nak kongsikan tadi banyak dah. Daripada awalnya, kongsi macam mana pembuatan batik dan juga macam mana terbentuknya dan juga macam mana boleh kita apa dibuat branding sebagai Sintok Batik. Kita dah tahu lebih lanjut dan kita nak tahu juga di akhir ini juga mungkin Puan ataupun Prof nak kongsikan lebih lanjut lagi berkenaan dengan Sintok Batik ni. Okay, Puan, Rosnah dulu. Baik, silakan Puan.
2: Bila kita dah sampai tahap ni, okey, Kak Ros ni dia secara spontan benda tu berlaku. Awal-awal dia start daripada apa nama kaposh, lepas tu belakang rumah. Kemudian kaposh. Kalau tengok dalam gambar tu start daripada ni. Kesian dekat suami apa nama Kak Ros, parking kereta kat luar. Agak tu masa tu kan. Kaposh, lepas tu pergi belakang rumah ada mini bengkel, kemudian dia tolak tanah dekat kampung Lembah Zaman tu, dia buat bengkel pakai duit dia, kemudian adalah dana-dana geran-geran bantuan masuk apa semua bagai. Dan sekarang ni nak jadi cerita, kampung itu dah jadi satu pusat khidmat komuniti industri kreatif. Tu kata lorong tu dia, tadi saya cakap tu. Hamba Allah yang ada sebelah saya ni, jiwa dia sangat kental. Dan dia sanggup hadap. Kan? So bila dah sampai macam tu, dia dah ada pusat komuniti. Dan kami pun orang kata bercita-cita lah. Kita nak support. Dan kita nak kalau boleh di Kedah ni ada satu kreatif village. Dan Kak Ros dah buat sikit dah, orang kata kan. Lepas ni kita nak bawa VIP kita lah, untuk turun situ tengok dan apa benda yang yang kita boleh bangunkan lagi di kampung tu. Itu antara perkara yang telah pun berlaku lah. Dan saya seronok bila apa nama Sintok Batik ni terhasil dan mendapat sokongan daripada masyarakat desa, terutama sekali kampung Lebai Saman di Naka ni. Sebab kalau Zul dan juga tim lepas ni Kedah FM pergi, insyaAllah makan-makan kat situ sedap. Dan saya cukup marah dekat Kak Ruh ni satu benda. Kita pergi, kita buat event dia, dia payah nak charge kita tu satu. Yang kedua, seronoknya bila kita pergi kat situ dan kita akan jadi satu ketagih nak pergi setiap bulan sekali macam tu. Sebab dia, Kak Ruh dia akan panggil orang kampung main masak.
1: Main masak.
2: So dia jadi macam rewang zaman dulu-dulu.
1: Betul.
2: Banyak Zul bayangkan tu, kita tengah masak, lepas tu ada orang canting batik, ada orang duk, apa nama bergaduh, oh ni color ni salah dan sebagainya. So situasi tu riuh, riuh rendah tu, benda tu yang kita rasa kita miss.
1: Betul.
2: Dan saya kalau boleh, orang kata bila ada kampung-kampung macam ni, kita nak hantar anak-anak kita ni, anak-anak generasi-generasi yang duk main phone apa semua ni, pi duk situ
1: belajar situ,
2: belajar melukis, belajar cakap bahasa Kedah, cakap orang kata cakap bahasa Ulu ni kan. Kemudian orang kata buat aktiviti. Lepas tu Kak Ros pula dengan suami dia Abang Jeff, dia pun pergi korek pula, buat pula kolam, boleh mancing ikan puyuh. So dia indirectly dia jadi macam satu kampung,
1: satu carnival yang mini carnival.
2: Mini carnival. Baru-baru ni kita bawa dua bas lebih. Dua ke lima biji bas, pelajar-pelajar antarabangsa daripada rata, daripada China, Uzbekistan, pi rasa suasana dan mencanting batik. Lepas tu kebetulan hari tu adalah masih lagi bulan Syawal, so kita buat jamuan raya di situ. So nampak orang kata percambahan daripada satu benda yang kita nak buat, dia jadi macam-macam. Yang berkait rapat. Lepas ni saya nak cakap dengan Kak Ros lah, Kak Ros, kita buat akses macam ni, nak masuk kampung Lebai Saman kena pakai batik.
1: Mungkin Kak Ros nak tambah ke?
3: Kak Arif ni sendiri bersyukur sangatlah kan, kena ada universiti yang memulakan benda ni. Menyebabkan kami, Kak Arif mewakili orang kampung. Orang kampung pun seronok. Sebab tu bila ada program-program apa, Kak Arif cakap kata itu orang universiti nak main, dia pun dah main tunggu dah. Kami nak tolong buat apa kan. Jadi kita bukannya ada duit sangat, tapi pakat tak, orang kampung ni dia tak berpikiran. Ada yang ada pisang tua main, main usung buat main standar.
1: Apa yang ada buat main?
3: Buat main. Kita
1: pakat kita pesok lah.
3: Nak musim buah pula kan.
1: Rosak ke sudah?
3: Rosak ke sudah. Lepas tu ni ada yang buat batang pisang, kita buat gulai.
1: Buat gulai.
3: Sebab buat main. Orang tak berkira orang kampung tu memang masih ada macam gotong royong macam dulu lagi. Masih berpakat, elok lagi. Jadi bila ada sesuatu yang nak buat program apa-apa, bunyi je semua pakat main nak tolong. Jadi itu menyebabkan Kak Ros pun rasa semangat. Kalau Kak Ros seorang-seorang tak mampu juga. Jadi bila ada orang-orang lain, ramai orang kampung teman, jadi Kak Ros jadi semangat lah nak buat sesuatu kan. Bila program-program apa, orang tu main tolong, orang macam mana, seronok lah.
1: Itulah kata daripada belakang rumah pos ke ni sampai ke filem. Filem apa nak buka tu?
2: Dah tahu
1: sampai ke filem tu.
3: Macam filem dah dia orang nak main kan.
2: Alhamdulillah. InsyaAllah kalau kalau diizinkan Kak Ros.
3: Ya, bulan 7.
2: Bulan 7 nanti bawah production Datuk Haris Sembung, kita akan shoot filem Batik Lepas.
3: Batik Lepas.
2: Dan Batik Lepas ni itulah kata, ni semua rezeki yang Tuhan atur. Saya tak berani nak cakap lebih kan, tapi bila sintuk batik ni, tu kata jiwa dia datang daripada community, datang daripada masyarakat desa. Saya rasa berkat doa-doa makcik-makcik ni kan, dia pun nak dan akan berkampung di kampung Lebai Saman tu, kurang lebih dekat sebulan juga nanti akan berlaku satu penggambaran filem Batik Lepas. Yang diusahakan penerbitnya adalah Datuk Haris Sembung, yang merupakan kebetulannya orang yang memang suka benda-benda seni. Sebab tu dia highlight. Dia kata okey Kak Ros, kita buat.
1: Tapi
2: dia, berapa kali Kak Ros jumpa main Ricky?
3: Dah masuk kali ke, kemarin kali kelima dah.
1: Kali kelima dah.
2: Kira dah lock lokasi tu.
3: Bulan 7.
1: Menu lain-lain lah hari setiap hari.
3: Ya. Menu tu semua masakan-masakan rare kampung lah. Rare kampung.
1: Nanti dah start, nanti beritahu kami pergi lah setiap hari makan.
2: InsyaAllah bulan 7.
3: Bulan 7 nah. Boleh masakan. Dia orang minta kita masak. Orang kampung yang masak. Mana cari 4 kali masak tu. Makanan yang
1: lain. Nanti saya cuma maklum baru penerbit squad kedai fan kita biasa nanti.
2: Mungkin boleh buat live kan.
1: Okay, yang terakhir insyaAllah, mungkin juga ada harapan daripada Prof dan juga Prof sendiri insyaAllah.
2: Harapan saya berkenaan dengan sintuk batik ni, diharapkan kita tak tahu umur kita panjang macam mana dan sebagainya, tapi bila kita dah ada pemula, dan kita harap benda ni akan akan ada continuity, akan ada penyambung. Dan harapan saya adalah mana tahu kerajaan negeri Kedah ataupun institusi diraja negeri Kedah sudi untuk hadir dan tengok perkembangan serta mungkin ke depan-kedepan dapat membantu apa yang kurang. Dan objektif ini adalah untuk kita, orang kata, mendekatkan rakyat-rakyat dan juga komuniti-komuniti batik sintuk di Lebai Saman ini dengan negeri Kedah sendiri. Saya kalau boleh cita-cita saya tu, suatu hari nanti orang kata negeri Kedah Darurat, oi kita kenal lah ada satu batik tu, sintuk batik. Ke depan-depan. Wallahu'alam,
1: insyaAllah. Okay, Puan Ros dah?
3: Tak ada pula. Di tempat Kak Ros tu, tempat buat batik tu, di Naka tu, pada bawah Badan Terap. Jadi Kak mengharap sangat ada sokongan daripada pejabat daerah Badan Terap. Lepas tu bahagian pembangunan negeri turun tengoklah untuk kami yang tak berapa nak mampu lagi ni kan. Duit tak ada, tapi nak kembang benda tu, kita nak cepat maju. Tapi banyaklah kekangannya kan. Jadi kita nak agensi-agensi kerajaan lain juga yang mana yang boleh support kami lah, support kami untuk nak kembangkan benda-benda ni. Kita nak benda ni bukan generasi kita, mungkin bermula dengan kita dan selepas ni generasi kedua, ketiga ni akan lebih dikenali. Negeri Kedah ni dikenali dengan negeri sebagai tempat memproses batik jugalah, bukan Kelantan, Terengganu atau Pahang saja. Kedah juga ramai-ramai orang buat batik, kan. Tapi kita ni dia lain sikit lah batik. Batik sintuk ni dia ada kreativiti, motif-motif tu yang berbeza dengan orang lain. Semoga dia terus maju dan berkembang lah.
1: InsyaAllah. Alhamdulillah. Baik, itu antara dapat dikongsikan untuk anda semua selama satu jam ini. Bermula daripada belakang rumah sampailah ke filem. Dan juga bermula daripada canting sampailah ke makanan-makanan orang kampung yang diturut disediakan, insyaAllah. Apapun kita nak ucapkan ribuan terima kasih kepada penerbit kita, iaitu Siti Zahra Osman atau Siti Zack. Dan juga terima kasih kepada Afifi Nasir di atas untuk siaran bagi media sosial. Dan juga terima kasih kepada tim MCR kerana kelancaran siaran pada hari ini. Dan juga terima kasih juga yang teramat kepada tetamu kita, itu Profesor Madya Teknologis Dr. Azrul Izwan Ismail, mana pensyarah kanan Skimpa UUM, merangkap CEO Selembar Kreatif Sdn Bhd. Dan juga Puan Rosnah Musa, itu pengusaha batik Situ Batik, insyaAllah. Jadi apapun, kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi kita nak ke mana lagi untuk Pola Elite? Jadi nantikan, insyaAllah, dari semasa ke semasa kita akan kongsikan untuk anda semua. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada Prof dan juga Puan. Kami doakan juga terus maju hingga ke sampailah di mata dunia. Mungkin nanti dekat kampung tersebut ada butik yang besar ataupun gudang yang besar, boleh dijual secara apa banyak-banyak. Dan juga boleh dibawa keluar ke tempat-tempat negeri-negeri yang lain, insyaAllah. Jadi bila dia tahap sampai tahap ini, kita syukurlah di antara Batik Sintok yang telah mengharumkan nama negeri Kedah dan juga Malaysia khususnya. Setelah kita jumpa lagi, Assalamualaikum dan juga salam sejahtera.
2: Terima kasih.

Assalamualaikum semua pendengar Radio Kedah FM. Ibu, ayah, abang, kakak, apa khabar? Sihat ke? Adakah badan rasa letih, lesu, tak larat, tak bertenaga? Kadang-kadang biasalah, bangun pagi pun dah rasa tak larat. Badan rasa letih, lesu, apa kata ibu, ayah, abang, kakak cuba Epsel Cafe? Ya, Epsel Cafe. Epsel Cafe ini adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas menggabungkan 4 jenis herba yang sangat baik untuk membantu beri tenaga pada badan kita. Ada ekstrak ganoderma, habatus sauda, tongkat ali dan ekstrak biji apricot. Epsel Cafe hanyalah berharga RM27.90 sahaja. InsyaAllah, badan akan sentiasa kekal bertenaga sepanjang hari. InsyaAllah, kita akan sentiasa segar, bertenaga dan cergas untuk melakukan aktiviti seharian kita. Dan kini, Epsel Cafe mengeluarkan produk terbaru Epsel Cafe Stevia 100% tanpa gula putih. Ya, tanpa gula putih 100%. Jadi, mana-mana ibu ayah yang tak boleh ambil gula dan tak mahu ambil gula putih tu, bolehlah dapatkan Epsel Cafe Stevia sekarang juga. Epsel Cafe Stevia hanyalah berharga RM29.90 sahaja untuk 2

0: mana nak beli Excel Cafe ni ya? Anda boleh beli Excel Cafe ini terus dari ejen-ejen berhampiran anda. Juga di farmasi-farmasi terpilih, kedai jamu, kedai kosmetik berhampiran anda, kedai-kedai runcit dan pasaraya tertentu berdekatan anda. Atau terus hubungi 019-625-7623. Sekali lagi ya, 019-625-7623. Dapatkan Excel Cafe sekarang juga. Pastikan yang asli ya. Pastikan ada hologram emas di beg kopi itu. Ya, pastikan ada hologram emas sahaja. Banyak sangat Excel Cafe Triwan ni ya di pasaran. Jadi, pastikan yang asli ada hologram emas baru beli. Excel Cafe adalah kopi pracampuran yang diformulasikan khas untuk membantu memberi tenaga dan kesegaran kepada badan kita. Jangan lupa ya, dapatkan Excel Cafe dan Excel Cafe Stevia yang asli sekarang juga. Excel Cafe memberi anda tenaga. Assalamualaikum.
1: Dari pagi ke malam, dari lagu ke info, dari hati untuk semua, semestinya Kedah FM.

0: Selamat datang ke Portal Ihsan Madani. Portal ini dibangunkan atas usaha kerajaan untuk menghebahkan inisiatif dan bantuan yang disediakan di bawah satu platform agar rakyat dapat mengakses inisiatif khusus sari hidup di hujung jari. Melalui portal ini, pengguna boleh mengakses informasi terkini mengenai bantuan terkait sari hidup yang disediakan oleh kerajaan. Setiap inisiatif dan bantuan telah dikategorikan di bawah 7 kluster utama NACOL. Pengguna dapat menelusuri maklumat tersebut dengan mudah, cepat dan terperinci. Pengguna juga boleh membuat semakan untuk mengenal pasti bantuan khusus mengikut kelayakan mereka. Pengisian maklumat yang telah lengkap akan disepadankan dengan senarai inisiatif dan bantuan yang tersedia di dalam portal Ihsan Madani. Layari www.ihsanmadani.gov.my. Kini lebih mudah diakses dengan hanya melalui satu pintu gerbang utama.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Dengarkan juga secara online di rtm.gov.my. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu, bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, ada juga yang sekolah cuti hari ini kan, sebab semalam kan ataupun kemarin kan ada sukan, jadi hari ini cuti peristiwa. Okey, jadi juga saya nak kongsikan untuk anda semua panduan waktu solat fardu asar bagi seluruh negeri Kedah Darul Aman pada petang ini. Bagi zon 1 daerah Kota Star, Kemang Pasu dan juga Pokok Sena 447, yang berada dekat Pendang Kuala Muda Yan 447, yang berada dekat Padang Terapsi 446, yang berada dekat Bailing 445, yang berada dekat Kuling Merak Baru 446, yang berada dekat Langkawi 449 dan yang berada dekat Puncak Gunung Jerai 447 minit petang. Jadi teruskan kabar bersama Zore Nova pukul 4.30 petang nanti. Sama-sama kita ikuti untuk berita tempatan Kedah FM. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Restaura Klein.
1: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

0: pengaruh ataupun influencer semakin banyak kat media sosial. Jika anda ingin menjadi pempengaruh yang hebat, tunjukkan contoh-contoh yang baik kepada semua pengikut anda. Hentikan trend yang mengarut di media sosial semata-mata untuk meraih pengikut yang ramai, okey?
1: Pesanan ikhlas ini kerana kami ingat.
2: Nantikan rancangan Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda. Sebuah perkongsian santai yang memahami diri, menenangkan emosi dan menyuntik inspirasi positif dalam kehidupan harian. Dengarkan hanya di Kedah FM setiap Ahad, Minggu keempat pukul 12.19 tengah hari. Bicara Jiwa, Fahami Diri, Reset Minda.

حي على الفلاح.

agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 5 Petang.

0: Usaha menjana pertumbuhan ekonomi negara dan memperkukuh kebajikan rakyat tetap menjadi keutamaan kerajaan ketika ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan turut komited memastikan kestabilan politik terus terpelihara serta menangani isu yang memberi kesan langsung kepada rakyat.
1: Tumpuan kita menjana pertumbuhan, ekonomi negara, masalah rakyat. Ini masalah rakyat itu kalau dalam 3-4 bulan ini tersibuk soal pilihan raya. Padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi, tumpu. Itu saya maksud.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan supaya tidak wujud sebarang unsur pengkhianatan oleh mana-mana pihak dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, aspek kerjasama penting ketika negara berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk melalui pengagihan kuasa yang berkesan serta usaha memanteras rasuah.
1: Koperasi sebenarnya dalam negara kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, penyalahgunaan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi kelola.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan Koperasi Profesional Putrajaya Berhad kali ke-10 di Putrajaya. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Tegas Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh, kad tersebut hanyalah bertindak sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Justeru, subsidi bersasar yang disalurkan kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
2: Sebabnya kalau kita tengok cara kita mengeluarkan subsidi, kita menggunakan IC. Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita kerajaan dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dalam pada itu, Dr. Fuziah turut memaklumkan program jualan Rahmah Madani akan ditingkatkan kepada 5 kali bagi setiap don bermula bulan ini berbanding 4 kali sebelum ini. Selain itu, pasaraya yang menawarkan jualan Rahmah Madani turut dicadangkan menyediakan bakul makanan bernilai RM100 bagi memudahkan penerima SARA membeli barang keperluan. 10 juta ringgit diperuntuk bagi program pembelajaran berasaskan kerja kepada 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM. Ia memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan negara menerusi peluang kerjaya lebih baik setanding dengan kelayakan akademik.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin. Pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 akan dibentangkan di Parlimen tahun ini. Pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, sebelum ini Jemaah Menteri sudah meluluskan kertas dasar bagi penggubalan akta tersebut.
4: Peringkat ini adalah peringkat dasar dan draftnya kita akan berikan kepada semua pihak-pihak berkepentingan, khususnya kementerian-kementerian lain untuk dinilai dan juga diperhalusi bagi mendapatkan maklum balas daripada mereka. Sebelum kita angkat sekali lagi ke mesyuarat Jemaah Menteri, bagi maksud untuk kita mendapat kelulusan untuk dibentangkan di Parlimen.
0: Beliau berkata demikian selepas menghadiri majlis zikir peringatan Asmaul Husna di Masjid Sultan Iskandar Bandar Dato' On di Johor Bahru.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Australia mencipta kejutan apabila menewaskan Turki 2-0 dalam saingan kumpulan D di Vancouver. Kemenangan itu meletakkan Australia di tangga kedua kumpulan di belakang Amerika Syarikat yang membelasah Paraguay 4-1. Turki perlu segera bangkit dalam perlawanan berikutnya bagi memastikan kemarahan kepusingan kalah mati pada penampilan pertama mereka di Piala Dunia sejak 2002. Sementara itu, Scotland memulakan kempen dengan langkah kanan selepas menewaskan Haiti 1-0 sekaligus mencatat kemenangan pertama mereka di kejohanan itu sejak 1990. Kemenangan itu meletakkan Scotland di tangga teratas kumpulan C. Maghribi dan Brazil pula terpaksa berpuas hati berkongsi satu mata selepas seri satu sama dalam perlawanan di Stadium New York, New Jersey. Scotland akan berdepan Maghribi manakala Haiti akan menentang Brazil pada 19 Jun.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama strategik Malaysia-Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam mempertingkat produktiviti dan daya saing industri terutama sektor agro makanan. Komitmen dicapai antara Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu dengan rakan sejawatan dari Uzbekistan, Profesor Ibrahim Abdul Rahmanov menerusi pertemuan dua hala sempena lawatan kerja ke negara itu. Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kerjasama tersebut akan diperluas menerusi bidang penyelidikan, inovasi, teknologi pertanian dan pelaburan. Selain bersedia berkongsi kepakaran dan amalan terbaik dengan Uzbekistan. Malaysia terus diyakini sebagai rakan strategik peringkat antarabangsa hasil hubungan diplomatik yang kukuh serta kestabilan politik berterusan. Menurut penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris, kelebihan tersebut turut membantu negara menjamin bekalan minyak dan gas yang mencukupi meskipun berdepan ketidaktentuan susulan krisis tenaga global.
6: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga, mana-mana kuasa besar, dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Iran menegaskan sebarang memorandum persefahaman MOU yang berpotensi dimeterai dengan Amerika Syarikat hanyalah kerangka untuk meneruskan perundingan dan tidak boleh dianggap sebagai perjanjian muktamad. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghai berkata, rundingan yang sedang berlangsung itu lebih tertumpu kepada usaha menamatkan konflik dengan segera berbanding isu program nuklear. Baghai menyatakan pembebasan aset Iran yang dibekukan merupakan syarat penting dan tidak boleh dipisahkan daripada sebarang MOU dengan Washington. Saintis Uganda mempercepatkan usaha penyelidikan dan pembangunan vaksin bagi mengekang penularan wabak Ebola varian Bundibugyo. Wabak varian itu kini dilaporkan telah merebak di seluruh negara itu dan negara jiran Republik Demokratik Kongo. Pengarah Institut Penyelidikan Virus Uganda, Profesor Dr. Pontiano Kalibu berkata, para penyelidik sedang mengkaji sama ada vaksin Ebola sedia ada mampu memberikan perlindungan terhadap varian Bundibugyo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Agenda rakyat jadi keutamaan. Pemegang kad UNHCR tidak layak terima subsidi. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makta dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sedia. Satu, dua, tiga, nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayo adik-adik, pentas menanti anda.
1: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang sedang memandu ketika ini, hati-hati memandu dan juga bawa kenderaan tu baik-baik, insyaAllah. Okay, yang belum lagi download RTM, boleh download sekarang dekat Play Store ataupun Google App Store anda. Terima kasih tak tahu kan, untuk anda semua yang terus dengarkan dari pukul 2 petang tadi sampailah pukul 6 petang di jam yang terakhir ini, ada lagu-lagu menarik nanti anda semua. Mungkin juga kepada peniaga-peniaga pasar malam, kedai makan, restoran, ada juga yang tengah bekerja dekat ofis, yang dengarkan Kedai FM, terima kasih banyak-banyak. Tak apa, saya akan temankan anda sehingga pukul 6 petang dengan lagu yang best-best untuk hampa semua. Jom dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedai FM.

Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini? Jom layan bersama Zore Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan, tak kira di mana jua anda berada. Yang masih lagi terus setia bersama Zore Nova, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan untuk anda semua, pada pukul 5.45 minit petang nanti, sama-sama kita ikuti untuk Biz On Air. Ke mana pula? Kalau hari tu bahulu ada tempeyek, macam-macam lah. Jadi untuk hari ni juga ada nak dikongsikan untuk anda semua. Yang pastinya untuk anda semua yang mungkin yang dengarkan di luar kawasan utara, yang ada dekat Kuala Lumpur, yang ada dekat Selangor, ada yang dekat Sabah, yang dengarkan secara di RTM Klik, terima kasih banyak-banyak. Terus dengarkan lagu-lagu terbaik semuanya di Kedah FM.

0: Air.
1: Assalamualaikum, bertemu kita lagi dalam rancangan Biz On Air bersiaran setiap hari pukul 5.45 petang di Kedai FM. Setiap suapan makanan warisan tersimpan 1001 cerita tentang asal-usul, tradisi dan kasih sayang. Inilah inspirasi di sebalik penubuhan Tok Penghulu HQ yang diasaskan oleh Tuan Sarudin Ishak jenama dari bumi Kedah Darul Aman yang komited mengangkat martabat hidangan tradisi utara ke peringkat premium. Melalui produk inovatif seperti bekasam daging rusa premium yang empuk dan siakap bekuk utara yang diperap sempurna, Tok Penghulu HQ bukan sekadar menjual makanan, malah membawakan kembali nostalgia resepi utara, mengubat kerinduan anak perantau kepada masakan air tangan desa. Jom kita bersama Tuan Sarudin Ishak, orang kuat produk keluaran Tok Penghulu HQ.
2: Okey, bermulanya perniagaan ni semenjak 2014. Itu saya bermula dengan bekasam daging lah. Itu adalah produk pertama. Kemudian kita masuk ke bekasam rusa dan seterusnya lah. Okey, sejak 2014 itu saya bermula dengan bekasam daging ni hanya bermula dengan 1 kilo daging. Itu pun ambil masa 1 minggu untuk saya habiskan jualan. Dan kemudian meningkat sikit demi sikit lah sampai ke hari ni. Okey, bermulanya perkasan lagi ni, idea. Masa tu saya ada satu kursus di bawah Pharma. Lepas tu ada seorang peserta tu, dia buat perkasan lagi. Orang tu daripada Termeluh. Jadi masa tu saya dapat idea, apa salahnya saya cuba. Sedangkan saya sendiri orang Kedah tak pernah kenal pun yang wujudnya perkasan lagi ni. Okey, dan kemudian pada tahun 2025, so saya bekerjasama lah dengan Cik Suhai kita untuk wujudkan satu jenama Tok Penghulu yang berkonsepkan makanan tradisional, sebab kami nak mematabatkan makanan-makanan tradisional ni untuk masyarakat-masyarakat dan generasi baru lah. Sebab ramai dah kadang-kadang orang sekarang ni kan banyak orang fokus makanan viral, makanan daripada luar negara. Apa salahnya kita tonjolkan sendiri identiti orang Malaysia kita sendiri.
0: Biz On Air. Sambil kerja boleh je dengar Kedai FM, sambil memandu pun boleh bersama kami.
3: Awak nani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
3: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.
4: Nak dengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga info-info yang terkini, jom layan bersama Zoran Nova. Relax 26. Terima kasih kepada anda semua yang terus dengarkan di frekuensi kami 97.5. Berjalan-jalan sampai ke penghujung jadahnya. Lama macam mana ni? Masa cepat sangat berlalu, itulah kan. Tak apa, tak apa. Sampai tak kali dulu, insyaAllah saya akan bersama dengan anda semua. Selepas ini kita terus bersama dengan Mizi, ketemankan anda. Bermula pukul 6 petang sampai pukul 12 tengah malam. Jadi insyaAllah kita jumpa lagi esok. Saya akan temankan anda pukul 2 petang sampai pukul 6 petang. Ada lagu yang best-best dan juga info-info yang menarik. Jangan lupa, jangan pastikan juga sama-sama kita menonton Piala Dunia FIFA 2026. Kalau anda menyokong kelab mana, saya penyokong negara mana. Kalau saya memilih yang mana yang menang lah. Okay, mesti ada cerita sendiri kan. Tapi tak apa, tak apa, tak apa. InsyaAllah kita doakan supaya perjalanan bola sepak masing-masing itu berjalan dengan lancar. Okay, kita berikan sokongan yang padu-padu. InsyaAllah kita jumpa lagi esok. Assalamualaikum dan juga selamat petang. Kedai FM terbaik untuk anda aja.

0: #DamaikanJiwa.
1: Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Apa khabar semua? Semoga dalam keadaan sihat-sihat sejahtera. Terima kasih untuk anda semua yang sentiasa setia mendengar Kedai FM 97.5. Apa dia kecewa? Tak perlu. Menyokong Brazil ada ke? Kalau tahun 98, tahun 2002 kan, ramai dah menyokong Brazil ni kan. Sekarang tak tahulah BBMU dia sokong mana kan. Tapi ada yang ramai sokong Jerman kan. Jerman nak lawan malam ni. Jadi malam Brazil seri pula dah awal pagi tadi. Ramai yang agak boleh menang ni. Tidak seri. Ini dia Demam Bola Sepak Piala Dunia 2026 dan juga akan menyaksikan pemain dari Terengganu FC juga akan beraksi pada awal pagi esok. Nanti mesti kongsikan untuk anda semua. Tapi buka-buka cerita bola orang mesti. Okey, jangan ke mana-mana. Raudah Sakinah menanti anda sebentar saja lagi. Belajar bersyukur untuk bahagian yang kedua bersama dengan yang bahagia Ustaz Jafri Abu Bakar. Terbitan Syarizah Zainuddin. Lagu semangat untuk apa semua. Kedai FM.

Itu dia Shakira, Shakira, Shakira juga Burna Boy. Lagu tema untuk Piala Dunia 2026. Itu dia penyanyi yang popular hanya buat album setahun, 4 tahun sekali je. 4 tahun sekali je bila ada Piala Dunia je. Ada je lagu baru dia. Okey, baik. Terima kasih kepada semua. Dan kita nak cerita sedikit flashback apa yang berlaku dalam Piala Dunia ni, dalam perlawanan yang lepas. Canada bertemu dengan Bosnia, Qatar, Switzerland, Brazil, Morocco adalah negara-negara yang besar, yang ramai yang ramakan jaringan yang agak besar seperti Canada dengan Bosnia, Switzerland dan Qatar. Ramai menjangkakan Qatar akan dibelasah 3-0, 3-1 sebab ada Switzerland pernah belasah Jordan ni. Jordan sendiri pasukan yang kuat juga pernah kena 4-1 dengan Switzerland perlawanan persahabatan baru-baru ni. Tetapi Qatar berjaya menyikat Switzerland satu sama, juga Brazil dengan Morocco satu sama, Canada dengan Bosnia juga satu sama perlawanan yang sungguh sengit. Mungkin semangat pemain tu buat ada yang pertama kali dah berapa lama tak masuk Piala Dunia, membuatkan mereka semangat kuat tu, membuatkan cara corak permainan tu lebih, orang kata lebih sistematik dan lebih, orang kata bersemangat lah. Dan juga ramai yang nantikan seperti Messi bagi tahu pemain yang bermain untuk Terengganu FC di Liga Super, Jevon Castaner, akan beraksi pada awal pagi nanti, satu pagi nanti, bertemu dengan Jerman, bertemu dengan Krakow. Krakow ni merupakan negara yang diwakili oleh Jevon Castaner ni lah, mewakili negara tersebut, negara beliau lah, untuk bertemu dengan Jerman. Malam tu kuat, Jerman tu kuat kan. Harap-harap orang kata walaupun kita tak dapat kan, tetapi ada pemain yang bermain dalam Liga Super dapat bermain di Piala Dunia pun, kita dah rasa seronok dah kan. Okey, baik. Ramai juga peminat Netherlands, Belanda kan, malam ni juga akan berada, awal pagi nanti juga akan berhasil bertemu dengan Jepun. Nanti kita akan ceritakan lagi mengenai Piala Dunia kita malam dan nanti, no, dengan pemain tu. Stay di KFM.

0: Salim.
1: Solat Jumaat, tuan-tuan, kita ni orang lelaki-lelaki pergi kerja, balik-balik kerja, sandak kat sofa tu, tuan-tuan, teruk nampak sandak, buka TV, bini dia salat Allah si Muhammad, minta tolong saya, abang tolong saya pergi apa, nak bagi contoh apa, nak pergi angkat baju ke apa kan. Tadi kata apa, tahu lah ni orang penat, tetih tau tak, daripada pukul berapa tadi sampai pukul berapa ni dengan kerja ni, balik-balik ni penat tau tak. Boleh tak duduk suruh? Awak ni, yang kamu tu, duduk rumah je. Dia kata kat bini dia. Bini dia kata apa? Kat bini dia kata apa? Tuan-tuan, bini kita tu kerja lagi banyak. Ajak sikit orang perempuan. Pergi depan seronok. Dia kerja lagi banyak orang tuan-tuan. Kita tak bangkit tidur, dia pun bangkit lah. Dia lah. Oh, ni orang mengaku, angguk kuat. Man. Kita tak bangkit, dia pun bangkit lah. Salih Allah Subhanahu Wataala. Kejut kita, kejut anak-anak kita. Dia kejut kita bukan sekat kita bangkit. Suami jiran sebelah bangkit dekat ni. Abang, oi, bangkit. Oh, jiran sebelah bangkit kan. Gerak saya agak. Bini lelaki dia kata apa? Da'anu jiran sebelah ni bagi lelaki dia. Tuan-tuan, semuanya semua. Sagi dia, tuan-tuan, salih Allah semua. Lepas dia gerak-gerak kita. Tuan-tuan. Dia sagi dengan pi striker baju lah, sagi dengan striker baju, abang nak pi kerja, anak-anak nak pi sekolah. Apa semua? Salih semua. Sagi tentang sambil-sambil tu, sampai bagi mandi anak lah apa semua. Lelaki tu, kelum-kelum lagi. Tapi pi tarik lelaki pula abang sagi, gerak abang lu bangkit lagi, abang lu bangkit lagi. Gerak abangah pula, abangah bangkit, abang lu tidur balik pula. Allah, kecoh lah pagi-pagi. Lepas tu pi hantar anak sekolah pula. Dia kita waktu kecil-kecil tu, kalau kita pergi sekolah tu, dia ada mak hantar dengan ayah hantar. Kalau mak hantar sekolah tu, rasa lambat. Duduk belakang, tengok ni bila lah nak tempat. Kalau ayah buat motor macam ni, subhanallah. Tuan-tuan, mak sehari pergi hantar anak kat sekolah, apa-apa sehari balik, tak balik rumah lagi. Pergi market pula, beli ikan lah apa semua. Laki start motor belum pergi kerja. Tempatlah. Sehari balik rumah masak pula tuna-tuna apa semua tak elok sampai elok tengah hari. Tak ada nak buat apa pula tu. Anak balik sekolah pula pun berderas pemik sekolah pula. Sehari balik pakat pergi makan pula pun sehari. Sampai petang semua sebab laki-laki balik dia kata dia tak buat apa. Tak apalah duduk rumah saja tak buat apa. Tak buat apa. Oh, subhanallah. Banyak kerja kita kena buat, tuan-tuan. Tuan-tuan, banyak kerja. Isteri kita lagi banyak kerja. Sebab tu saya kata apa? Saya respect orang perempuan yang dia kerja dan dia menunaikan tanggungjawab dia di rumah dengan sempurna. Respect. Tuan-tuan tak boleh buat itu. Oh, tuan-tuan tak boleh buat. Subhanallah. Nama selamat lah. So, lelaki kita ni jaga anak 2 hari. Pamper sampai ke lutut. Jalan macam itik daripada tu berlaku tu. Tak boleh. Tak sabang. Ni orang perempuan sabang. Sebenarnya kita sabang lagi. Orang perempuan tak sabang. Sungguh kan? Tengok malam-malam. Anak X sikit jaga dah. Kita anak orang merau lena. Khabar tak tahu. Jenis sabang. Tuan-tuan salih Allah sayang Muhammad. Jadi subhanallah. Kerja banyak nak kena buat dan kita rasa macam tak cukup masa nak buat. Kalau rasa tak cukup masa nak selesaikan semua masalah yang kita ada, satu aja jalan dia. Ingat nak tunai perintah Allah untuk urusan akhirat. Allah akan satukan kerja-kerja kita untuk kita selesaikan hanya dengan satu pekerjaan. Boleh tak Allah buat begitu? Boleh sangat-sangat. Tenang aja, relax aja. Sangat Allah semua. Kenapa hang relax nak? Relax. Kalau apa? Ada orang berserabut lah, serabut. Tak ada lah, topos ni tuan. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan tengok keadaan kawan-kawan kita. Duduk meja sebelah. Kat pejabat. Tengok dia punya kerja kalut lebih daripada kita lagi. Banyak kerja dia nak buat. Tapi kita tanya dia, semayang tuha ni, mayat? Aku tak ada nak semayang. Baca Quran ni, macam? Baca Quran ni mana? Dapatlah satu juzuk. Sejuzuk lah macam. Aku satu ayat tak ada macam. Semalam tahajud lah. Kita tengok kerja dia lagi banyak pada kerja kita. Tuan-tuan, tahu pasal apa? Pasal Allah tolong dia. Dan Allah bagi kelapangan tu kadang. Yang kita takut Allah tak bagi benda tu kat kita. Tahu pasal apa? Allah tolong selesaikan urusan-urusannya. Untung jadi orang yang tiap-tiap hari duduk fikir macam mana nak buat kerja akhirat. Trylah, ubah tengok. Tiap-tiap pagi fikir, saya pun nak buat ni, saya pun nak buat ni, saya buat ni. Yang dia duduk fikir nak buat tu semua urusan-urusan akhirat dia. Yang urusan dunia, jangan risau, Allah bagi dia. Nombor tiga, dia akan dapat apa tuan-tuan? Dia akan dapat dunia datang tanpa perlu dia cari. Dunia main boleh ke dah? Takut apa? Dulu budak-budak masuk madrasah, orang kata apa? Makan apa masuk madrasah ni? Masuk madrasah ni, besar-besar ni, kerja-kerja ni nak makan. Nanti besar-besar nak makan apa? Tahu habak dia apa? Makan nasi. Ada orang masuk madrasah, lepas keluar madrasah makan chicken chop kan? Makan, oh subhanallah. Tuan-tuan tak percaya. Saya kira tuan makan apa? Jamu ustaz buat hidang-hidang apa? Ustaz meja asing ni pergi. Tak payah beratong. Tak? Tak payah beratong. Ada ustaz main ceramah ni. Ustaz-ustaz pergi beratong. Ustaz tu pergi beratong ambil je. Ada? Tak ada. Siapa kata belajar agama tak ada benda nak makan? Jenuh menepih. Tak salah duduk pergi makan. Tak salah jamu kan makan malam-malam. Menyakit tapi. Nak kecil manis lah. Darah tinggi lah. Overweight lah. Saya cuma ada. Obes lah macam-macam. Ustaz ni, pasal apa? Makan tak berhenti. Allah tuan-tuan, dunia main saja, jangan risau. Mau ni sudut cerita kat anak-anak pelajar tahfiz saya daripada habis dah 30 juz umur daripada nak pergi Yaman. Dia kata, saya Yaman. Saya Yaman nanti mana ajar apa? Mana ajar apa? Pada cita-cita tak? Tak tahulah, habis nak kerja apa ni, tak tahu. Orang ni nak belajar ni, dia kena ada cita-cita. Barulah dia tahu apa yang dia nak buat untuk dia dapat cita-cita tu. Betul kan? Sebab tu sekolah-sekolah dulu dia tanya siap-siap. Waktu kita masuk sekolah dah lalu, apa cita-cita kamu? Tak bomba, cikgu. Tak cikgu, askar. Kita dulu kan? Itu pun dia tulis lah. Dia tulis polis. Dia tulis polis. Dia tengok kawadah sebelah. Dia tulis apa tu? Bomba. Padam. Dia tulis tak bomba. Dia sendiri pun tak ada cita. Pasal apa kita kena ada cita-cita? Kita kena ada cita-cita pasal dengan ada cita-cita tu, kita akan belajar ikut sesuai dengan apa yang kita cita-cita. Kalau tidak, kita akan lost. Kita akan ikut dan end up je, kita hanya buang masa je. Kita tak dapat apa yang kita dapat. Faham tak? Saya semua. Sebab tu kita kena ada cita-cita. Saya pesan kat depan, apa jadilah nak jadi apa pun. Apa nak jadi engineer kah? Tapi paling tidak engineer yang hafaz 30 juz Al-Quran. Settle. Apa dia arkitek yang hafaz 30 juz Al-Quran. Apa ni businessman yang hafaz 30 juz Al-Quran. Apa jadi siapa pun doktor yang hafaz 30 juz Al-Quran. Apa ni ustaz yang hafaz 30 juz Al-Quran. Apa jadi apa pun orang-orang yang pegang Quran. Dan yang paling penting, letak akhirat kat depan. Dunia main saja, jangan risau. Kami dulu mengaji Salih alaih semua, bukan macam budak-budak kita lah ni mengaji. Budak-budak kita lah ni mengaji, tuan-tuan, zakah tak tahu, amun tak boleh, oh, jangan main. Ya, salih alaih semua mana? Dulu kita kena smack down. Ni, pergi mengaji, masuk lambat, cikgu ustaz duduk tunggu dah. Oh, saya faham lambat, sampai sini, tunduk, gerbuk, dia bagi siku. Wah, ni, salih alaih semua, kan? Ku atas bulu siku, bawah bulu tu. Tu yang jadi orang. Tidak masalah cemat. Lah ni buat macam tu. Mampu. Tengok Allah Rabbi tuan-tuan. Allah SWT. Sayyidina Muhammad. Orang kata apa? Tak ada. Nanti sap-sap di tuan-tuan ni nak kerja apa. Nak dapat apa. Allah Rabbi. Pilih je jalan agama. Salih Allah SWT. Nak apa. Allah bagi. Banyak usah-usah apa yang mengejar kat sini. Umrah tiap-tiap tahun. Tidak ni. Umrah tiap-tiap tahun. Ustaz. Tapi umrah Ustaz. Yo, kita pergi umrah. Dia tak payah bayar. Dia tak payah bayar orang over dia. Ustaz, pergi umrah saja. Bawa jemaah. Tidak tahu pergi umrah. Sadiq Semamat. Ustaz, main-main ceramah ni. Dia bagi hotel. 5-star hotel dia bagi. Ada kawan-kawan dapat kereta. Dapat kereta Ustaz. Kesian, saya tengok Ustaz tu naik motor. Ustaz mati, dia rosak. Ustaz, saya ada kereta. Pergi Ustaz ambil. Kereta apa? Proton Saga tahun 86. Jalan sah, rosak jalan sah, rosak. Buat apa itu? Ya, okay. Allah SWT. Tapi ada je orang nak bagi kena. Bukan nak yang tu. Tapi itulah jaminan bila dia pilih akhirat. Allah bagi dunia saja kena. Bergolek-golek main kena. Dia tak payah duk cari. Dunia kejar dia. Kita buat macam tu lah. Bukan maksud tak payah kerja. Kerja lah. Ikhtiar kena ada. Tapi dalam keadaan kita bekerja, kita meletakkan akhirat kat depan. Tuan-tuan, jangan risau. Dunia akan main kat tuan-tuan. Tapi kalau orang yang ingin kepada akhirat, Nabi, orang-orang yang sentiasa fikir dunia, dia bangkit setiap hari, dia fikir dunia saja, tahu apa dapat. Allah kata, Nabi SAW kata, salli ala Sayyidina Muhammad, ja'alallahu faqrahu baina aynai. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah akan meletakkan kefakiran tu duduk di antara dua biji mata dia. Maksud dia apa? Dia nampak ni, dia ni arah miskin aja, tak pernah cukup. Faham tak? Padahal dia cukup semua dah. Kenderaan dia ada, rumah dia ada, harta dia ada, duit dia cukup dah. Tuan-tuan, saya nak pesan. Kalau ada, kata ada. Jangan kata tak ada. Saya ulang sekali ni. Kalau ada, kata ada. Jangan kata tak ada. Kita ada RM10 dalam poket. Orang main tanya kita, ha, ada duit dah? Tak ada. RM10 tu ada tak? Ada. Dalam akaun kita ada RM5,000. Orang main tanya kita, ni kita nak buat ni apa semua ni. Aku ni tak apa nak ada. Bohong. Ha? Nak bohong sama? Bohong tak? Macam tak mau nak jawab dengan siapa? Betul ni nak bohong sama? Dia tahu tak kata dia ada? Dia tahu kata dia ada, tapi hati dia berasa tak ada. Sebab tu dia sebut tak ada. Dan dia ikhlas sebut tak ada. Sebab dia memang rasa dia tak ada. Dia rasa tak ada. Padahal ada lah. Ada. Pasal apa dia berasa tak ada? Pasal yang dia duk nampak lebih besar daripada 5,000 yang duk ada dalam akaun dia. Ini dia panggil Allah meletakkan kefakiran di antara kedua biji mata dia. Kita 5,000 kita boleh kata tak ada. Ada orang yang 5,000 tu sangat besar nilai dah untuk dia. Nah, berhenti komplain. Ada orang komplain pasal anak. Betul ya Ustaz, anak. Tak tahu Ustaz. Ning kepala dengan budak ni. Apa nak jadi dia tahu. Kan? So dia cuman komplain. Anak kita yang kita komplain tu, tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan tiap-tiap hari. Kalau dia dapat anak yang macam yang kita duk komplain tu, dia sujud syukur sebab dia tak ada anak. Betul tak ni? Tuan-tuan komplain tak? Maklum, komplain tak dapur kecil kat rumah, kat lelaki kita? Ada? Abang, dapur dari kecil kan? Semah. Kalau abang masuk tu belaga pungkok. Kita ada masak dia pun sibuk. Dia sibuk pungkok kecil kan? Allah Rabbi Yusman. Abang ni rumah kita ni lamai pun tak pernah ada kat depan ni. Abang ni rumah kita ni hangat lah. Abang rumah kita lagu ni. Tahu tak yang kita duk komplain rumah tu tuan-tuan. Ada orang tuan-tuan sekalian. Kalau rumah yang besar lagu tu, dia sujud syukur, dia gembira sangat sebab dia langsung tak ada rumah. Betul eh? Tu baju yang kita duk komplain tu. Tu kenderaan yang kita ada tu. Yang duk berasa macam Allah saat-saat ni rosak tani Allah, saat-saat dia bunyi tani Allah, saat-saat dia ya Allah. Bila lah nak boleh tukar baru tak tahu. Kalau boleh buat keluar air dia boleh SP. Contohlah kan. Dia fikir macam-macam. Selek macam mana. Allah mesti macam mana. Macam mana atas macam tu tahu. Komplain. Tahu tak tu kenderaan kita ada tu. Ada orang tuan-tuan. Bukan cerita kereta. Motor pun tak ada. Bukan cerita motor. Gerek pun tak ada. Ha. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Stop komplain. Berhenti komplain. Belajar buat apa? Syukur. Tanya syukur. Salli ala sayyidina Muhammad. Ada seorang tu dia bagi hadiah kat ayah dia. Saya tengok dekat dalam TikTok. Ada orang tunjuk kat saya. Saya tengok TikTok. Dia beli hadiah jam kat ayah dia. Dia beli jam radu kat ayah. Saya ni ada semua mana. Dia ingat, bukan mahal teramana sangat kot. Tapi ayah tu bila dapat-dapat, ya Allah. Allah Rabbi. Kalau kita, kalau kita agaklah jam yang mungkin harga dia 200.5 ke 300. Tak teriak apa, tak ada apa. Jam yang kita pakai kat tangan kita pun harga berapa ribu. Tapi pun, ya Allah Rabbi, tak pernah. Jangan sampai Allah letak kemiskinan di antara dua biji mata kita, yang pada waktu tu apa yang kita ada, kita rasa macam tak ada. Dan keluar pada mulut kita, kita kata kita tak ada padahal kita ada. Pasal apa? Pasal Allah letak kemiskinan di antara dua biji mata kita. Pasal apa jadi macam tu? Orang yang mengejar-ngejar dunia. Bila dia duk rasa miskin, apa dia buat? Dia nak cari lagi lah. Dia nak cari lagi. Kalau dia berasa kaya, apa dia buat? Dia relax lah. Benda dua ada lah. Bila dia berasa tak ada, oh nak kena cari lagi ni. Oh nak kena meniaga lagi ni. Oh nak kena dapat lagi ni. Oh nak kena buat yang tu tu. Oh nak kena buat yang ni ni. Ni ada di tempat ni. Orang kata, haji, tahu tak tu? Dekat ujung tu ada tanah nak jual. Yang tu kalau haji, tu, kalau haji buat buat homestay lah tu, okey tau. Tu haji, tahu tak dekat sana ada ladang, ladang getah, depa nak jual. Tak tahulah pasal apa tau. Depa ada orang pak depa meninggal depa mak anak-anak pun tak mahu ni, depa nak jual. Betul ke, betul ke? Ha, nak pergi beli dah, nak pergi beli dah, pergi beli. Orang nak buatlah homestay tu, orang nak buatlah ni apa semua tu. Nak buka lah tu, biar buka kedai 2-3 pintu. Tu yang dok bercakap tu umur berapa dah tu? 70 dah. 70 dah. Tahu tak pasal apa yang dok cakap-cakap, yang dok cita-cita lagi nak beli tanah tu? Tahu pasal apa? Pasal dia ada. Kalau dia tak, kalau dia tak ada dia nak pinjam lah. Ni faham ke tak faham aku cakap apa ni? Pasal dia ada. Tu yang orang main tanya kat dia. Pasal dia ada. Tu yang dia fikir nak beli. Pasal dia ada. Tapi dia nak beli tu untuk apa? Untuk tambah lagi dengan apa yang dia ada. Faham tak? Pasal apa nak tambah lagi? Pasal berasa tak, tak cukup. Pasal berasa tak cukup. Habis bila yang nak cukup? Mati cukup lah. Buat tiba-tiba sengap. Macam kata kat saya, ya Ustaz. Sungguh pada fikir tuan-tuan. Tuan-tuan cuba fikir kalau tuan-tuan mati hari ni. Dah semua pun nak mati. Semua pun akan mati. Cuba fikir. Kalau dia mati, dunia ikat dia lah. Ghalibnya. Ghalibnya, orang tua akan mati cepat sikit. Bukan orang tua tu makin dekat dengan mati. Mending orang muda. Ghalibnya lah. Tapi tak tak tak semestinya macam tu. Ada orang muda yang mati awal yang mana kan. Kan? Ghalibnya. Makin tua, makin dekat dengan mati. Sepatutnya bila kita makin tua, terikat kita dengan dunia ni makin, makin tak ada. Makin tak ada. Sebab dah siap dah. Dah siap nak mati. Dah siap nak mati. Sedarlah semua, Mak.

mudahkan baginya jalan ke syurga. Raudah Sakinah, hiasi taman-taman ilmu bersama pakar-pakar agama yang bertauliah dalam Raudah Sakinah, menemui anda setiap hari kecuali hari Jumaat 2 petang di Kedah FM. Ilmu yang bermanfaat adalah sebaik-baik bekalan kehidupan. Raudah Sakinah.

0: tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kedah FM 97.5. Pilihan terbaik di utara, home berteman paling fine. Okey, 8:49 minit petang ketika ini. Terima kasih memilih Kedai FM sebagai pilihan nombor 1 di hati anda. Tak kira di mana anda berada, terus menemani misi Santai 612 hashtag Demokan Jiwa. Nanti malam nanti sikit kita akan sembang balik pasal bola. Malamnya awal pagi nanti juga macam beritahulah, awal pagi nanti, 1 pagi nanti Jerman bertemu dengan Krakow, Netherlands yang bertemu dengan Jepun, 4 pagi 7 pagi Ivory Coast bertemu Ecuador, Sweden bertemu Tunisia, 10 pagi esok. Baik, jangan ke mana-mana, terus di Radio FM 97.5 terbaik di utara.

0: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.
1: Pantai 6.12 Hashtag Damaikan Jiwa.

0: Allah tidak melihat siapa paling laju berubah, tetapi siapa yang terus bertahan dalam kebaikan.
1: Majlis Sambutan Ma'al Hijrah Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijri bersamaan 2026 Masihi diadakan pada hari Rabu 1 Muharram 1448 Hijri bersamaan 17 Jun 2026 Masihi dari Masjid Putra Putrajaya bertemakan Madani Dihayati, Ummah Diberkati. Dengar siaran langsung menerusi Nasional FM pukul 8.20 minit pagi dan 9.25 minit pagi bersama Nur Farhana Muhammad Nur dan Sofia

akan ada laluan keluar untuk segala masalah. Kerja FM.

Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Terima kasih kerana masa lagi setia hingga ke waktu ini menemani misi. Relax, bukan relax 26, santai 6.12, hashtag layan. Nampak? Okey, baik, kita dah cerita pasal boros sepak. Jadi, mengimbau kenangan lah. Macam mana kenangan anda kalau dulu kan FIFA 1998 dah buatkan misi kenal kepada bola sepak yang betul-betul tu. Masa sekolah tapi dah simpan poster kakak pemain Brazil kakak tu. Lepas tu masa yang top masa tu Roberto Carlos, Ronaldo. Bukan Ronaldo yang ada ni, Ronaldo masa tu pun dah, masa tu dia tak popular lagi, tak ada lagi kan. Waktu Ronaldo tu memang top lah dengan Roberto Carlos. Ronaldo nombor 9 tau. Sampai kalau dekat sekolah tu, nak wakil sekolah tu berebut lah jersey tu kan. Nombor 9 pun nak pakai nombor 9. Yang mana main defense nak pakai yang nombor 5 kakak. Dan waktu zaman tu juga, lepas tu dah 3 dalam tu juga dia masa tu main bola-bola. Dia bola getah. Oh, buatlah pun nama player-player. Ingat walaupun masa tu tak ada Google apa-apa semua ni, tapi ingat player-player tu kan. Oh, tonton lah, tengok di TV apa semua, seronok masa tu kan. Memang walaupun kadang-kadang masa tu mesti baru sekolah rendah, tapi dah minat dah dengan bola masa tu. Dan Michael Owen masa tu baru duk naik. Michael Owen tahun 98-99, 2000 tu masa tu Michael Owen baru duk main lah. Masa tu baru 17 ke, dia main muda tau Michael Owen. Kenal tak Michael Owen? Tak kenal? Tak tahu kampol. Okey, itu kalau kita mengimbau kenangan lah kan. Kalau nak imbau kenangan ni, itu antara kenangan misi boleh kongsikan juga. Mungkin anda pun sama macam misi ku. Lepas tu kalau buat tim pula, tim kertas tu, kalau yang tim bola, bola Liga Super, masa tu Liga Malaysia, Liga Malaysia, dia ada dua. Apa nak pergi mana? Main pada dunia kau tu. Siap buat palangku guna kertas lagi lagi. Kan? Lepas tu kalau bola tu Kedah lah, walaupun duduk pilihan pakai Kedah kot. Mesti ingat keeper waktu tu Megat Amir Faizal lah pun semua main pilihan. Karu Azman pun dah main pilihan juga. Bubuh nama keeper tu, player nak pergi gol tu. Aduh. Okay, baik, kita nak cerita pasal negara ni, Haiti. Negara Haiti ni mesti pernah tengok. Baru sebelum tu ada influencer ni lah yang pernah pergi ke kawasan Haiti ni. Dia cerita pasal dia pergi orang kata pusing-pusing Haiti lah. Bukan Haiti. Haiti tu negara Haiti ni kalau nak tengok, baca lah. Sebab negara dia banyak juga lah benda-benda menarik mengenai negara ni. Tetapi negara ni dah, ini kali pertama setelah 52 tahun tak menyertai Piala Dunia. Itu mesti tahu lah, mesti ingat 52 tahun lah dah, ini kali pertama dia menyertai Piala Dunia. Dan walaupun tewas 1-0 kepada Scotland, itu satu yang terbaik bagi mereka dalam ranking dunia pula. Mereka dalam kerakan untuk kali ini, untuk Piala Dunia 2026, mereka antara dua ranking terendah lah yang menyertai di ranking 84. Kalau friendly dengan Malaysia, saya Malaysia sudah menang. Okey, baik, itu dia cerita mengenai Haiti dan juga Curaçao. Nanti mesti cerita pasal Curaçao ni, negara ni dekat-dekat Netherlands kot. Sebab 99% pemain Curaçao ni berasal daripada Netherlands, daripada Belanda. Begitu juga dengan pemain yang mewakili Terengganu FC tu, dia juga berasal daripada Belanda, dilahirkan lah. Kemudian bermain untuk Curaçao, dan satu seorang yang lahir di Curaçao dan juga bermain dengan pasukan ni. Okey, itu dapat misi kongsikan untuk anda semua. Itu apa yang misi baca sebulan, 2-3 bulan yang lalu lah. Dapat misi kongsikan untuk semua. Nak cari balik susah. Tapi misi tahu ni memang di Curaçao ni digelar oleh pemain-pemain, oleh pasukan-pasukan lah, pasukan-pasukan yang terpilih dunia ni. Daripada gelar, daripada tak pandang remeh kepada Curaçao ni. Dia dikatakan Curaçao ni adalah Belanda Team B. Team B Belanda, maksudnya Belanda B lah, Netherlands B. Maksudnya sebab pemain-pemain tu hebat-hebat juga yang ada dalam team ni, yang main dalam liga di Belanda juga kan. Itu yang menyebabkan panggil Netherlands B. Itu digelar oleh pasukan-pasukan yang lain lah. Dan Jepun juga perlu diberi perhatian juga, bertemu dengan Netherlands awal pagi nanti. Dan Germany bertemu Curaçao. Curaçao ke Curaçao? Curaçao akan bertemu dengan Germany satu pagi nanti. Ivory Coast, Ecuador juga menarik juga. Tak ada sama lah. Sweden, Tunisia
Di atas kertas nampak Sweden yang boleh memenangi misi rasa 2-1 lah tu. Tapi Tunisia pun tak boleh pandang remeh juga. Dia ada juga wakil-wakil apa pemain-pemain yang hebat juga. Dan antara juga menjadi tumpuan juga perlawanan pada hari Selasa nanti, menjadi tumpuan juga Spain. Ramai peminat Spanyol, Belgium, ramailah. Kalau betul-betul dalam di Malaysia ni, Spanyol, Jerman, Portugal, Brazil, itu mesti tahulah. Ada Perancis, itu yang ramai yang minat tu. Mungkin anda minat pasukan apa, boleh kongsi dengan Mizi, boleh hantar ke di WhatsApp ke, boleh kongsi lah di media sosial Kedai FM. Boleh kongsi, nak tahu juga minat pasukan mana kan. Kod lain daripada media sebut tu selalunya yang tu je yang ramai pun. Okay, baik. Untuk anda semua, tersedia di Kedai FM 97.5, pilihan terbaik di utara. Tapi hati-hati memandu lah juga kan. Jangan lupa lah, nak abang pesan lah, nak tengok bola, jangan lupa buat turun RTM Klik atau My Klik. Type je di telefon pintar anda, ada App Store ke Android ke, boleh type je di tempat buat turun tu, ataupun pergi ke Google je, type je RTM Klik. Nanti boleh klik-klik-klik, lepas tu boleh tengok lah HD lagi, Dolby HD tu. Oi, macam power gum lah cik. Oi, tu pun nak kena abang. Okay, terus stay di Kedai FM 97.5, santai 6.12, hashtag Damakan Jiwa.

Anda kita sehati sejewel sel telah membuka anda di kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara. Dan misi tengok balik perlawanan awal pagi nanti, satu pagi nanti Jerman bertemu dengan Krakow. Krakow ni dia bukan calang-calang lah, walaupun kali pertama menaikkan diri ke peringkat yang di Piala Dunia ni. Dia berjaya menewaskan Jamaica tau. Jamaica dulu main juga Piala Dunia, berjayakan pasukan-pasukan kuat jugalah. Mesti tengok dengan Kanada pun dia seri ya, dengan Kanada. Kanada pun bukan calang-calang. Jadi agaknya walaupun mesti rasa ni mereka tewas, tapi tak tewas teruk lah dengan Jerman malam ni. Sama ada dia kena 2-1 lah, mesti rasa 2-1 Jerman, 2-1 Krakow. Dan juga Netherlands dengan Jepun pun mungkin 2-1. Okay, jatuh setiap di Kedai FM. Suara cinta mereka untuk anda, Kedai FM.

0: Sedia? 1, 2, 3, 4. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menanti anda. Perlu stres, buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother, relax.
0: Teman paling fine.
2: Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara 8.36 minit malam ketika ini. Kita kongsikan panduan waktu solat dan fardu isyak bagi seluruh kawasan di negeri Kedah. Daerah Kota Setang, Kuala Pasu, Pokok Sunan, waktu isyak 8.51 minit malam. Pendang, Kuala Muda, Yan, waktu isyak 8.50 minit malam. Peran Terap, Sip, waktu isyak 8.50 minit malam. Seluruh daerah Baling, Kudim, Pada Baru, waktu isyak 8.48 minit malam. Pulau Langkai waktu insya 8.54 minit malam. Dan juga Puncak Gurun Jerai waktu solat Fondo insya 8.54 minit malam. Teruskan kesetiaan di Kedah FM 97.5 pilihan terbaik di utara.

0: Terima kasih untuk anda semua, hati-hati memandu, selamat bertugas, selamat istirahat. Terima kasih mendengar Kedai FM, tak kira di mana anda berada ketika ini, yang sedang bertugas di Si Minyak, di kedai makan, terus mendengar Kedai FM. Baiklah, kepada muslimin dan yang muslimat, sebentar saja lagi tepat pukul 8.51 minit malam, azan akan berkumandang dan akan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh kawasan daerah Kota Star, Kubang Palsu, Pokok Sena dan juga kawasan-kawasan lain yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Beliau menegaskan pertumbuhan ekonomi saja tidak mencukupi jika hasilnya gagal dinikmati golongan yang memerlukan. Setiap keputusan perlu berpaksikan kepentingan rakyat selaras dengan matlamat keadilan sosial negara.
1: Isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan, itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan. Semua itu mesti menjurus kepada keadilan sosial.
0: Mengulas lanjut, Datuk Sri Anwar menjelaskan bantuan dan peruntukan perlu disalurkan mengikut keperluan sebenar, bukan secara samarata bagi merapatkan jurang pembangunan, khususnya melibatkan golongan miskin dan kawasan yang masih ketinggalan. Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan prinsip tata kelola perlu menjadi teras penting dalam pembangunan dan kegiatan koperasi bagi memastikan manfaat ekonomi dapat dinikmati secara menyeluruh oleh semua pihak. Beliau yang juga Menteri Kewangan berkata, pengurusan yang baik mampu meningkatkan prestasi koperasi termasuk pengagihan kuasa yang berkesan dan usaha membanteras rasuah.
2: Koperasi sebenarnya dalam negara, kalau diurus dengan baik, prestasinya baik. Sebab itu soal rasuah, melakukan kuasa bagi kerajaan ini penting. Walaupun ramai yang pandang ringan atau enteng, bagi saya sangat penting. Dan kadang-kadang kita ada percanggahan dalam dan luar kerajaan ini soal ini. Kalau kita tak betulkan, wang yang diperoleh banyak sekalipun tak akan beri manfaat kepada ramai kerana hanya memberikan kepada kelompok yang sama, yang kecil. Itu sebab saya katakan tepi pulalah.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Anwar turut menegaskan agar tiada sebarang unsur pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama politik. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan menegaskan tumpuan utama kerajaan madani ketika ini menjana pertumbuhan ekonomi selain menyelesaikan segala permasalahan rakyat, khususnya ketika berdepan krisis ekonomi yang memerlukan semua pihak berganding bahu. 10 juta ringgit diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota Angkatan Tentera Malaysia ATM yang bakal bersara. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, inisiatif itu dilaksanakan bawah program intervensi peralihan persaraan ATM bagi memastikan anggota yang bersara terus menyumbang kepada pembangunan melalui peluang kerjaya yang lebih baik setanding dengan kelayakan akademik mereka.
3: Kita dah identify banyak infantry pun saya ingat universiti UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, dua lelaki didakwa atas kesalahan mencuri peralatan sukan bernilai $18,000 daripada pasukan England. Pendakwa Raya Jackson County, Melissa Johnson menegaskan dua individu tersebut boleh dihukum penjara sehingga 7 tahun. Siasatan mendapati peralatan sukan berkenaan dicuri dari kenderaan ketika ia dipindahkan dari kem latihan di Florida ke Kansas City. Sementara itu, penjaga gol simpanan England, Dean Henderson mengesahkan skuadnya sudah mendapat kembali peralatan yang dicuri. Perkembangan jadual kejohanan esok, 4 perlawanan dijadual berlangsung melibatkan pasukan di kumpulan E dan F. Seawal 1 pagi, juara 2014, Jerman akan turut menentang Curaçao yang membuat penampilan sebelumnya di pentas Piala Dunia. Seterusnya, Belanda dijadual bertemu gergasi AS Jepun dalam perlawanan pembukaan kumpulan F pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan Ivory Coast dan Ecuador pada pukul 7 pagi. Dan akhir sekali, Sweden berdepan Tunisia pada pukul 10 pagi. Dalam pada itu, Curaçao bersedia untuk mencipta kejutan ke atas Jerman dalam aksi pembukaan kumpulan E. Jurulatihnya Dick Advocaat percaya skuadnya mampu mencuri mata dan akan turun beraksi tanpa sebarang tekanan dalam perlawanan yang berkenaan. Sementara itu, pengendali Jerman Julian Nagelsmann menggesa pasukannya fokus dan tidak memandang rendah dengan keupayaan Curaçao. Tegas Nagelsmann, beraksi sebagai pasukan pilihan tidak memberikan sebarang kelebihan. Sebaliknya, prestasi pemain di atas padang adalah penentu pemenang.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Kerjasama Malaysia dan Uzbekistan dalam sektor pertanian dan agro makanan terus diperkukuh dalam usaha meningkatkan produktiviti dan daya saing sektor agro makanan. Perkara itu dipersetujui bersama Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Sri Mohd Sabu dengan rakas jawatan Menteri Pertanian Uzbekistan Profesor Ibrahim Abdurrahmanov menerusi pertemuan dua hala sebenar lawatan kerja ke negara tersebut. Datuk Sri Mohd Sabu berkata, kedua-dua negara bersetuju memperluas kerjasama dalam bidang aquakultur, pertanian digital, kecerdasan buatan dan pengurusan air secara mempan. Kedudukan negara sebagai rakan strategik yang diyakini di peringkat antarabangsa terus diperkukuh melalui hubungan diplomatik dan kestabilan politik berterusan. Keadaan itu membantu memastikan bekalan minyak dan gas negara terus mencukupi meskipun dunia berdepan krisis tenaga global yang semakin mencabar. Penganalisis hubungan antarabangsa Dr. Wan Zokri Idris berpandangan dasar diplomatik yang bijak dan berkecuali membolehkan negara kuasa besar menganggap Malaysia sebagai sebuah negara sahabat yang sangat berpengaruh.
5: Yang menjadikan Malaysia ini unik, bezanya Malaysia dan juga negara-negara yang lain kerana kita mempunyai dasar yang berkecuali. Kita mempunyai dasar yang tidak memihak kepada mana-mana kuasa yang bertelaga dan dasar berkecuali objektif dan pragmatik ini sebenarnya yang menimbulkan keyakinan negara-negara lain untuk bekerjasama dengan kita.
0: Dr. Wan Zokri Idris. Fenomena El Nino yang sedang dipantau rapi Met Malaysia yang dijangka mempengaruhi cuaca sehingga awal tahun depan. Menurut Met Malaysia, keadaan itu berpotensi menyebabkan cuaca lebih panas dan kering khususnya sepanjang monsun barat daya yang berterusan hingga September ini. Ia berpotensi mengurangkan dampuran hujan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan air, kebakaran hutan dan tanah gambut serta jerubu. Met Malaysia turut menyediakan ramalan risiko kebakaran, pemantauan jerubu serta bersedia melaksanakan operasi pembedahan awan jika perlu. Gangguan perkhidmatan tren elektrik ETS antara KL Central dan JB Central kembali pulih selepas kerja baik pulih alat talian atas antara stesen Tiroi dengan Seremban berjaya diselesaikan. Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB dalam kenyataan memaklumkan beberapa perkhidmatan masih mengalami kelewatan sementara ketika operasi distabilkan. Setakat petang tadi, 8 tren ETS lewat antara 25 minit hingga lebih 3 jam. Namun penumpang terjejas layak mendapat pemulangan tambang penuh bagi kelewatan melebihi 2 jam dan KTMB sedang memantau rapat bagi memastikan jadual kembali beroperasi. Beralih keluar negara, rakyat Amerika Syarikat mula menyuarakan kekecewaan susulan tekanan kos hidup yang semakin meningkat akibat perang di antara negara itu dan Iran. Ramai rakyat menuntut kerajaan segera menamatkan konflik berkenaan dan memberi tumpuan kepada pemulihan ekonomi domestik. Kenaikan harga petrol menjadi antara beban paling ketara yang terpaksa ditanggung mereka. Selain bahan api, pengguna teruk berdepan peningkatan bil utiliti dan barangan runcit.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Keadilan dan ihsan teras dasar negara. Elak pengkhianatan dalam pembentukan kerjasama. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

frekuensi Kedah FM di mana sahaja. Terbaik di utara 97.5, 90.5, 88.5, 105.7 dan 105.1.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

setiap Ahad, Stanza 90-an. Lagu-lagu kenangan mengusik jiwa. Semestinya di Radio Malaysia, Kedah FM.

0: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
1: Kedai FM Assalamualaikum 97.5 pilihan terbaik di utara, masih lagi menemani misi santai 6.12 sesi nama kan jiwa jemput gasih kehantan Piala Dunia 2026 masih semakin terasa dan ramai cuba teka surasa orang kurasau misi saya dah sebut pula perlawanan di antara Jerman bertemu dengan Curaçao pada malam ini satu pagi nanti. Jadi ramai yang kata Jerman menang 3-0 lah apa semua. Macam mana pendapat anda? Nanti kita buka tadiannya 11 malam nanti sebab habis segmen Kira Okey. Sebab kita dalam segmen Kira Okey ketika ini. Okey tak okey? Okey, kita terus dalam segmen Kira Okey. Kita nak cari 3 peserta kita pada malam ini. Dan ada perlu dengar dulu lagu-lagu yang akan dimainkan pada malam ini. Lagu yang pertama, ini dia, Salam Kasihku. Untuk pilihan lagu yang pertama yang boleh anda pilih pada malam ini, Kedai FM. Okey, Zuraida Hasid Rosmi. Dan lagu yang ketiga, Kau Pergi Jua, Adam Ahmad. Dan lagu yang ketiga, Oh Turuna, Fatimah M. Amin. Dan juga lagu yang kelima, itu lagu yang keempat. Keempat ni misi Gelombang Salam Ya Hasan. 5 lagu diberikan untuk anda semua pilih pada malam ini. Mana satu menjadi pilihan untuk anda pilih untuk menyanyikan dalam segmen Kira Okey kita pada malam ini. 3 peserta kita cari, harap-harap adalah tu. Okey, baik, terima kasih. Terus setia di Kedai FM. Rasanya kita ambil satu pemanggil. Lepas ni kita ambil pemanggil, kita dengar lagu Kedai FM.

0: Kedai FM Aina Abdul yang telah menghiburkan di Kedai FM. Ramai-ramai ada kata-kata penyokong-penyokong Jepun ni. Ramai kata ni. Waalaikumsalam. Man kolam. Kolam mana pulak ni. Ada Hairi JDT. Dia kata Jepun menang 2-1. Jepun akan buat kejutan pagi ni. Terbalik hijau kuning. Terbaik hijau kuning. Okey, kita ambil pemagi kita pertama untuk saya mengkira okey kita pada malam ni. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hormizi Azmi.
0: Bukan cemak masuk minggu lepas dah?
1: Minggu lepas saya
0: sekerak lah. Sekerak lah? Tak boleh. Bagi orang yang belakang. Itu undang-undang lah. Okey, bye. Assalamualaikum. Undang-undang sudah termaktuk dah. Kita kira agak ada orang leader juga kan. Ada yang ni. Ada Hairi katanya cuaca okey tak? Alhamdulillah cuaca di Kedah okey. Panas didik je hari ni. Kadang-kadang main dulu panas didik. Lepas tu malam hujan yang amat lebat. Tahu ni habis. Jika ada Kamara Senawi kita. Assalamualaikum. Selamat malam. Kak Kamara Kampung Teluk Layang. Kampung Teluk Layang ni dekat dengan teruk telefon lah. Bukan. JB dingin. Dingin tu sejuk lah. Tapi Kedah pun malam ni sejuk lah. Tapi tuan dekat, tadi kita tengok berita pun fenomena El Nino hingga September lah. Dan dia menyebabkan jerbu. Mesti tengok ada jugalah kesan jerbu tu. Jadi kurangkanlah membuat pembakaran terbuka. Boleh elakkanlah jangan buat pembakaran terbuka. Kadang-kadang mungkin musim dah ni orang tak bakar lah jerami padi. Ya penuh. Okay, kita ada magis seterusnya. Alu.
2: Hello.
0: Ya, orang Sarawak.
2: Apa khabar? Dah 2 minggu kakak tak nyanyi.
0: Ya, 2 minggu.
2: Ingin tak? Ya. Biji boleh tak kakak nak nyanyi lagu Siti Nurhaliza tu?
0: Oh,
2: ingin nak bawa lagu tu.
0: Boleh nyanyi ya.
2: Ah?
0: Menyanyi.
2: Lagu Siti ya?
0: Ya, nyanyi je lah. Nyanyi pecah radio dah.
2: Okay.

0: orang Sarawak. Terima kasih.
1: Boleh tak?
0: Ah, bolehlah, bolehlah kalau okay, gitu.
1: Terima kasih BJ. Bye-bye.
0: Bye-bye. Ya, selamat malam. Aduh. Saya punya tadi dok ada 550, tinggal 19 orang. Lari habis. Aduh. Tadi okay, terima kasih Kak Natra Sanlan. Dia kata dah ni ada, tak ada Kak Sanlan, ada Kak Johor. Dia nak abang dia pergi Johor lah tu. Johor tu. Ayat 10, 16, 17 minit malam kita kiri. Bagi kita yang kedua. Halo, assalamualaikum.
2: Salam.
0: Oh, kan boleh bagi line tu ke dia sikit dia no. Ada bunyi ring. Sakit telinga orang yang dengar tu, kesian dia pun. Kita ni no. Kita bagi laluan tu orang lain pula. Ya, si Penang, assalamualaikum. Dia minta tolong semua doakan buat mak saya di IC Penang. Ya, terima kasih Aziz. Moga dimudahkan urusan dan semoga diberi kesembuhan untuk maknya. Macam tu mesti terbaca kat situ apalah. Kita doakan yang terbaik lah. Benda baik kita doakan yang baik. Semoga diberi kesembuhan. Baik untuk anda semua. Jangan pergi mana-mana, kita berehat sebentar sebelum kita ambil pemanggil kita yang kedua. Kedai FM, Mesra Morning.

0: Kedai FM 97 perbualan 5 pilihan terbaik di utara Nepal lari pila. Okey, baik. Tempat tadi ramai betul, tak ada orang dah. Bakat lari habis cerita pasal bola. Tak apa, cerita pasal bola. Okey, kita nak teruskan nasib mengkira. Okey, kita dicari dua lagi peserta kita. 04-771-3037. 04-771-7608. Nasib mengkira. Okey, kita. Terima kasih untuk anda semua yang masih lagi setia mendengar Kedai FM. Ha, kira okey dah tu. Tak ada. Takkan seorang je hampa dengar suara orang Sarawak, hampa takut dengan Kak Linda Sarawak. Kak Linda, apa tidak Kak Linda Sarawak tadi? Pertanyaan kita yang pertama. Jadi untuk anda semua cepat call misi 04-771-3037, 04-771-7608. Maaf jika aku silap ku. Okay, terima kasih juga Nur Zek. Waalaikumsalam. Terima kasih juga yang ikuti di live TikTok Kedai FM. Untuk anda semua juga cepat komisi 04-771-3037, 04-771-7608. Kenapa? Satu talian je ke? Sebab tengok dia menyala satu talian, satunya dua talian tu menyala tau. Oh, dia tertutup kot. Kita membetul telefon ni. Okay, jom. Kita tak ada lagi, kita dengar lagu. Kalau tak ada, kita dengar lagu. Kita dengar lagu. Saya mengira okay. Okay tak okay? Okay lah tu. Kedai FM.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.

0: Kedai FM 97.5 pilihan terbaik di utara ketika ini. Terima kasih untuk anda semua. Kehangatan Piala Dunia 2026 makin panas dirasai, terutama menanti pasukan-pasukan gegasi yang akan bertanding. Esok lusa pun ada Spain, ada pasukan yang lain juga. Portugal masih lagi menantikan. Jerman malam ni juga masih lagi ramai yang menantikan perlawanan antara Jerman bertemu dengan Curaçao. Baik, untuk anda semua, 04 7713 0377 04 7717 7608. Terima kasih juga yang ikuti di live TikTok Kedai FM. Ada Asli Isa, ada ramai lagi boleh masuk ke live TikTok Kedai FM ketika ini. Baik, kita masih lagi menanti. Kan kita buka lagu bebas dah. Bebas, jangan takutlah. Dua orang lagi tercari. Tolong. Dua je lagi. Kan, 10.38 minit malam ketika ini. Berkurang 22 minit lagi untuk mengakhiri segmen Kira Okey kita pada malam ini. Ada tak ada? Sejuk malam ni. Ada kata tadi hujan. Dekat mana hujan tu? Ada ni kata handphone geram sungguh. Nampak handphone geram tu. Dua line tak ada. Salah line ke salah handphone? Dan line salah. Pihonggak lah. Pihonggak pula. Salah penjawab. Aduh. Biasakan line tak ada. Yang salah handphone pula. Macam-macam. Okey, tadi ada. Ada dua-dua dah tadi tengok. Tak sempat nak angkat. Hello. Masalah dia tak masuk. Masalah lain tak clear. Lepas tu bunyi cakap sorang-sorang. Jangan dia duduk mengadu macam tu. Sebab line kurang memuaskan. Ini saya tak boleh nak ambil. Masuk tak masuk. Ini kurang memuaskan ya. Okay, sebab ada bunyi tu. Jadi kita tak boleh nak ambil lah. Assalamualaikum.
1: Salam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Ya, Palonjo.
0: Ya, Pak Lonjo nak nyanyi lagu apa malam ni?
1: Kita nak nyanyi lagu Madu Tiga.
0: Pak Lonjo pun tutup radio kat belakang. Pak Lonjo bergemar. Pak Lonjo
1: Tutup radio.
0: Sedua sikit ke apa macam mana Pak Lonjo no? Okey, teruskan dengan nyanyian anda Pak Lonjo.
1: Okey, boleh
0: ah? Boleh.
1: Senang dalam hati kalau berisi dua, seperti dunia. Anak yang punya balik ke rumah isteri tua. Aku sayang kepadamu, kepada isteri muda. Darling, I love you. Isteri tua merajuk balik ke rumah isteri muda. Kalau dua-dua merajuk anak kahwin tiga, mesti pandai pemohong, mesti pandai temerang. Tetapi jangan sampai penuh cemerlang.
0: Cemerlang ke tembelang? Tembelang. Okey, baik.
1: Assalamualaikum.
0: Ya, mana satu? Satu lagi kita cari. Satu lagi kita cari menjadi pilihan di hati pendengar pada malam ini. Saya mengkira okey. Siapa menjadi pilihan di hati pendengar pada malam ini? Siapa lagi? Cepat komisi 04 7713 0477 0477 7713 0708. Kata tak, kita rehat dulu sebelum kita ambil undian yang serta kita pada malam ini. Kedai FM,
2: anda ingin cabar mereka?

0: kembali.
1: Anda rasa suara anda lagi padu? Jom setai dalam Kira Okey setiap Ahad 10 hingga 11 malam hanya di Kedai FM.
2: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedai FM.

0: Kedai FM 97.5 kita buka teruslah undian pada malam ni. Ada undian terus mengundi 04 771 3037 04, 771 7608. Undi Pak Long ke Kak Linda, Kak Linda ke Pak Long, mana satu pilihan anda semua? Boleh call Mizi. Mizi, entahlah, sukar nak dikatakan. Sukar. Ada lagi puan kita. Okey, kita ambil puan kita seterusnya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Hormati
0: Azmi. Ya, Cik Mat, nak kau pilih siapa malam ni?
1: Saya pilih Kak Linda Sarawak.
0: Okey, terima kasih. Baik, assalamualaikum. Okey, dia berkata Cik Mizi masuk dan menyanyi. Bertalu-talu pula time nak undi. Assalamualaikum. Ya, siapa di talian? Ya, pilih siapa malam ni? Pak Long Jo. Pak Long Jo, terima kasih. Kualiti kurang lah. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Izzy. Mami pilih Pak Long.
0: Milih Pak Long, terima kasih. Hello, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya, pilih siapa?
3: Cik Mizi ni, orang kau nak join sekali tadi, Cik Mizi tak angkat. Kak Ma pilih Kak Linda Sarawak.
0: Kak Linda tu saya angkat, dia dapat Nasha je nombor ni. Tapi Nasha bunyi sering, dia bunyi sering, tu saya tak boleh ambil lah dia. Sebab tadi dia bunyi bising. Okey, pilih Kak Linda Sarawak.
3: Nak ni juga tadi. Okay. Tak apa, tak apa, tak apa. Okay. Lain kali kita okay. Tak mahu pilih Kak Linda Sarawak. Okey, baik,
0: assalamualaikum. Waalaikumsalam. Time saya tunggu tak telefon pula. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Ya,
4: Linda Sarawak.
0: Ya, terima kasih. Halo, Hamid Kemaman. Abang Hamid Kemaman kita, terima kasih. Okey, berbaki 10 minit je lagi. Terima kasih for call ni. Assalamualaikum.
5: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, siapa tu?
5: Tak ada ni.
0: Tak ada, pilih siapa?
5: Tak ada, pilih mana tu?
0: Nombor satu Kak Linda Sarawak. Baik. Jadi siapa menang ni? Tiba-tiba nak umur dalam Mizi. Aduh. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam, Mizi.
0: Ya.
6: Apa-apa?
0: Apa baik, orang pukul senang. Pilih siapa?
6: Pilih Pak Long Jo.
0: Pak Long Jo, terima kasih Pak Long untuk pilih Pak Long Jo. Assalamualaikum.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, Pak Sujati, banyak-banyak pilih siapa malam ni?
0: Saya pilih Pak
1: Lunjur. Pak Lunjur. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat malam. Pala bomong beraraya datang.
1: Ya, pilih siapa malam ni?
2: Pilih yang kedua.
1: Yang kedua, no, Pak Lunjur. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa di talian?
3: Masya, pilih. Tanpa aku sedar, aku tersebut nama Linda Sarawak. Pilih Linda Sarawak.
1: Oh, terima kasih daripada Linda Sarawak. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, siapa tu?
4: Ni Bancuk Kacang
1: Ya, Bancuk Kacang. Pilih siapa malam ni?
4: Pilih Pak Long.
1: Pak Long, terima kasih. Okey, dia pilih Pak Long. Okey, siapa banyak lagi ni? Ada seorang tu ambil. Oh, ramai lagi kau ni. Assalamualaikum.
5: Hello, assalamualaikum.
1: Ya, Kak Leha, bila siapa?
5: Bila Linda Sarawak.
1: Ya, terima kasih. Okey, jom kita layan dulu lagu. Kedai FM, selamat malam ni.

0: Tak perlu stres. Buka radio dan relax dengan Kedah FM.
1: Relax, brother. Brother, relax.
0: Teman paling fun.
2: Kedah FM 97.5, pilihan terbaik di utara tu dia. Siapa menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini? Pak Long Joe atau Kak Linda di Sarawak? Okey. Pak Long Joe atau Kak Linda Sarawak? Ada lagi tak yang nak call? Misi 04-771-3037-04 771-7608. Pilihan terbaik di Kedah FM. Kalau tak ada, kita umumkan je lah. Kita tengok. Jadi misi nak umumkan lah. Boleh tak? Tahniah kita nak ucapkan untuk Pak Long Joe kerana menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini. Dan sebab suara misi telah memilih Pak Long Joe. Okey, tahniah untuk Pak Long Joe untuk menjadi pilihan di hati pendengar pada minggu ini. Terima kasih juga untuk pendengar-pendengar kita. Terima kasih juga untuk semua yang hantarkan di kerama WhatsApp dan sebagainya. Misi ambil kira dari berbagai sudut, kita umumkan pilihan untuk minggu ini. Terima kasih. Sehingga kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Dan saya mengkira okey. Okey tak okey? Okey lah. Kedah FM Mesra Harmoni.
3: Anda ingin cabar mereka?

0: Pilihan terbaik di utara, mana satu pilihan? Pilihan apa? Kita sembang bola malam ni, perlawanan ni. Mesti nak ada perlawanan antara Netherlands bertemu dengan Jepun. Oh, Netherlands lawan Jepun. Jepun tu Netherlands. Netherlands dah Holland, Belanda. Tiga nama, tiga negara lawan satu negara. Okay, Netherlands bertemu dengan Jepun atau Belanda bertemu dengan Jepun. Mana berapa ramalan anda pada malam ni agak-agak? Boleh call misi 04 771 3037 04 771 7608. Pemain-pemain bola sepak Piala Dunia 2026, ayuh call misi sekarang. Berapa ramalan anda lawan antara Belanda bertemu dengan Jepun? Berapa misi agak ada yang tadi rakan kita kata Jepun menang 2-1, jadi misi pun rasa seri ataupun mana boleh bagi lah misi rasa 2-1 lah. Jadi anda pula macam mana nak dengar juga kan, ada peminat Netherlands marah nanti menyokong-nyokong Belanda. Berapa ramalan anda? Boleh call misi 04-771-3037 04-771-7608. Ada pemanggil kita malam ini. Hello, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa tu?
1: Saya.
0: Ya? Oh, sangkut dah. Ya, siapa di talian ni?
1: DJ Mi Hitam.
0: Pilih siapa malam ni? Pilih siapa? Ramalan macam mana malam ni? Bola sepak
1: ramalan lah. Ramalan kita bagi Belanda lah menang 2-1.
0: Belanda menang 2-1?
1: Ya.
0: Oh, Belanda menang 2-1 eh. Belanda 2, Jepun 1. Tengok macam mana nanti. Okay, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Belanda. Bami kita kata Belanda 2 Jepun 1. Jadi macam mana pula ramalan anda untuk perlawanan Piala Dunia malam ini pukul 4 pagi nanti? Ada lagi. Hello, assalamualaikum. Nak juga.
2: Waalaikumsalam. Harmizi Azmi.
0: Ya, Cik Mat, berapa agak-agak malam ni?
2: Saya ingat 3-1 lah.
0: Siapa 3?
2: Jepun 3.
0: Tu dia. Ingat Belanda tak ada kaki ya. Hai. Dia Cik Mat, Jepun 3 Belanda 1. Ish, bola tu bulat, apa-apa benda jadi. Kita layan dulu lagu. Kenapa yang mesra money?

0: Kedai FM 97.5, itu dia budak kacamata bintang yang dibegalsi untuk anda semua. Masih lagi setia di Kedai FM 97.5. Mesti kau tengok ramalan juga untuk anda semua, untuk Jerman ni, perlawanan yang pertama lah malam ni, 1 pagi nanti dah, untuk esok awal pagi nanti dah kan, yang akan 1 pagi nanti Jerman bertemu dengan Curaçao ni. Agak-agak berapa ya, Jerman pun kuat juga kan, mungkin 3-0, mungkin kata 2-1, sebab semangat yang dalam Piala Dunia ni lain ni. Aku rasa pun takkan mudah untuk ditewaskan. Lebih kurang macam 2-1, 2-0 atau 1-0, banyak teka. Okey, mari berdapat anda pun macam mana, boleh call misi 04 7713 0437 04 7713 7608, atau boleh hantarkan di WhatsApp Kedai FM. Mungkin bisa bacakan apa ramalan anda, ramalan anda benar belaka ke tak. Okey, ada pemagi kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, siapa di talian?
1: Mancuk Kacang
0: ni. Mancuk Kacang nak tanya Abang Mi dulu tak ni? Dia kena tanya Abang Mi dulu. Jadi Mancuk tengok juga lah bola kan, tak tengok, tak mitau kan, macam mana kan, tengok juga lah. Jadi malam ni Jepun dengan Belanda ni, agak pilih mana?
1: Boleh kat Belanda 2-1.
0: 2-1. Kalau Jerman dengan Curaçao?
1: 3-0.
0: 3-0. Okey, 2-1 boleh kat Belanda, 3-0. Kita apa, kita tengok nanti macam mana.
1: Ya ya ya ya.
0: Okay, bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Baik, assalamualaikum. Hello. Sini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, cerita bola juga ke? Haa,
2: minat dekat rumah.
0: Oh, minat pasukan mana?
2: Pasukan Jerman.
0: Jerman. Jadi, agak-agak Jerman boleh menang berapa mana ni?
2: 3-0. Itu Pak Cik dia kata tadi.
0: 3-0 juga.
2: Baik.
0: Hanyut 3-0 ni. Kita macam tu lah. Jerman ni dulu mesti tengok. Kita harapkan kemenangan besar. Jadi kemenangan sikit. Macam baru ni terjadi pada Switzerland kan, seri Korea boleh menang pula kan. Korea kan baru ni menang kan. Jadi di luar jangkaan. Baru ni ramai yang kata Korea boleh kalah lah kan. Tapi kita tengok Korea menang pula baru ni. Korea menang dengan Republic Czech 2-1. Kanada bertemu dengan Bosnia pun seri. Qatar dengan Switzerland ni, oh, boleh seri walaupun jangkaan 3-0, 4-0. Kita ambil magi kita seterusnya. Assalamualaikum.
3: Salah, saya pilih Jerman sebab ayah saya dulu minat bola
0: orang putih. Oh, minat bola orang putih. Okey, baik. Okey, baik. Jerman sebab minat orang putih. Okey, baik, kita layari lagu Mutiara Kedai FM.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM

0: anda.
1: Kena FM 97.5 Piala Dunia malam ini pelawanan di antara yang kita satu pagi nanti, awal pagi nanti pukul satu pagi, Jerman bertemu dengan Curaçao satu pagi, dan Netherlands bertemu dengan Jepun. Ramai kata Jerman menang 3-0, Netherlands menang 2-1 dan Jepun. Jadi mana satu yang betul ramalan, mana yang benar belaka, itu dia nantikan awal pagi nanti. Boleh menonton menjadi RTM Krip, muat tulis saja RTM Krip, boleh menonton secara HD lagi bahang. Misi dan nak mengundur diri, memohon kepada maaf jika ada salah dan silap. Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pun kata-kata. Kita berjumpa di dalam masa juga, di dalam waktu. Baik, assalamualaikum. Baik, tak elok-elok orang senyum sikit.

0: 2.6 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola FIFA dalam mini Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
4: Nasional FM sentiasa di hati. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam perpaduan untuk semuanya. Apa khabar? Semoga terus sehat, terus kekal ceria bersama dengan Nasional FM sentiasa di hati. Saya Aizat Azam akan terus temani anda untuk hari baru, untuk hari ini bersama dengan Isnin 15 Jun 2026 bersama dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk anda, mungkin ramai yang sekarang ini masih belum tidur menunggu untuk menyaksikan Piala Dunia 2026, jangan lupa saksikan secara langsung juga di saluran Sukan Plus, di saluran TV OK, dan juga tonton menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma khas untuk anda, sangat-sangat istimewa. Anda hanya perlu klik sahaja dan juga boleh tonton secara langsung. Semoga anda terus ceria dan juga terus kekal bersama dengan kami, dan saya juga akan menyajikan anda dengan pelbagai lagu-lagu yang terbaik dan juga pelbagai informasi yang khas untuk anda. Okey, terus bersama kami Nasional FM sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuka

sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif dari

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: Tahir, lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Tonton 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV OK, Sukan Plus dan juga di RTM Klik. Sorakan bermula di sini, satu bola, satu dunia, Piala Dunia 2026 hanya di RTM. Dan sedikit trivia untuk anda, di mana World Cup 2026 merupakan edisi pertama yang dihoskan tiga negara secara serentak, iaitu Amerika Syarikat, Kanada dan juga di Mexico. Jadi anda boleh saksikan ketiga negara-negara ini bersama juga dengan perlawanan dan juga pasukan-pasukan masing-masing untuk merebut kejuaraan Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga, kepada semua nak menonton secara dekat dan juga menyaksikan secara langsung perlawanan bola sepak FIFA 2026, seperti yang saya sebutkan, anda boleh terus pergi ke RTM Klik dan juga pergi ke saluran TV OK dan juga Sukan Plus. Dan anda boleh juga ikuti media sosial, kesemuanya media sosial RTM untuk mengetahui jadual perlawanan terkini. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Ha? Dan sekarang juga ramai tengah saksikan perlawanan antara Jerman dan juga pasukan Curaçao. Dan untuk minit pertama hari ini, di mana Jerman telah mendahului 1-0. Jadi untuk anda boleh saksikan secara langsung menerusi saluran Sukan Plus dan juga menerusi RTM Klik. Sebelum percuma, senang saja, anda layari sahaja rtmklik.rtm.gov.my untuk anda menyaksikan secara langsung perlawanan antara pasukan Jerman dan juga Curaçao waktu ini. Dan seperti biasa juga, yang sedang memandu, selamat memandu, berhati-hati sedang memandu waktu ini, kan mungkin dalam perjalanan balik daripada tempat kerja atau mungkin ada tugasan yang perlu dilaksanakan, memandu dengan cermat dan juga semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Dan saya akan terus temankan anda dengan selesai lagu-lagu yang terbaik semestinya dan juga pelbagai informasi yang terus saya berikan kepada anda tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia Chris Dayanti. Cobalah untuk setia. Setia memang susah kan, tapi sebenarnya seseorang itu perlu menjadi sesuatu yang setia. Setia kepada perhubungan, setia kepada apa sahaja, setia pada pekerjaan dan sebagainya. Itu penting sebenarnya, satu kebaikan dalam diri kita. Dan saya nak kongsi juga info kepada anda, di mana perkongsian daripada Lembaga Lebuh Raya Malaysia, iaitu terdapat ya kemalangan di kilometer 1 Lebuh Raya Utara Selatan sesulam berlakunya kemalangan di kilometer 367.5 dari arah selatan dari Sungai ke Slim River, di mana lorong kecemasan terhalang dan juga trafik perlahan. Dan berlaku juga kemalangan di sesulan di kilometer 26.4 arah selatan dari Puchong Perdana ke Puchong Jaya, di mana lorong kiri terhalang namun trafik terkawal. Jadi memandu dengan berhati-hati, awasi sebarang halangan di hadapan dan juga didoakan semoga selamat sampai ke destinasi. Bagi mereka yang sedang memandu pada waktu ini, apa saja yang anda lakukan, yang sedang menonton perlawanan bola sepak antara pasukan Korosau dan juga di Jerman untuk pagi ini, saya doakan untuk anda semoga terus memberikan sokongan kepada pasukan pilihan anda. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

DKI, Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada

0: anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati, sambil-sambil tengok bola dan juga sambil-sambil berisi rehat bersama dengan keluarga ataupun menonton perlawanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 bersama dengan rakan-rakan, sambil-sambil juga dengarkan National FM. Bagi anda juga yang berada di Jerantut, Pahang, mendengarkan kami di frekuensi 93.5 di Johor Bahru dan juga di Singapura khususnya. Warga Singapura nak dengarkan National FM, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7 di Kota Baru Kelantan, 101.9, dan juga bagi yang berada di wilayah Sekutuan Kuala Lumpur yang dekat saja berdekatan dengan Kansapuri, boleh dengarkan juga National FM di frekuensi 88.5. Semestinya yang terbaik untuk anda. Dan seperti yang saya wawarkan juga sebelum ini, tonton, boleh tonton kesemuanya perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 di saluran TV

0: di hati.
1: Tinggi, tinggi kelapa Bali. Kental berdiri. Akar di bumi.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

dengan helah licik panggilan skamer. Dan ingat ya, pihak berkuasa tidak akan sesekali meminta maklumat perbankan anda ataupun mendesak anda untuk memindahkan wang melalui telefon. Oleh itu, lindungi privasi anda. Jangan kongsikan sebarang nombor telefon, jangan kongsikan nombor kad pengenalan dan sebagainya kepada mereka yang tidak tahu dari mana asalnya. Dan jadilah seorang pengguna yang bijak demi keselamatan diri serta orang yang tersayang. Dan berhati-hatilah di mana sahaja kita berada. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Bola sepak dunia kini kembali. Rasai gegaran Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam Sembang Bola Dunia dan Kopi Bola Pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM. Satu Jiwa,

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus kembali bersama dengan saya Aizad Azam dengan temankan anda sehingga jam 6 pagi nanti. Dan saya nak bacakan ucapan kepada rakan-rakan kita yang sedang mendengarkan pada waktu ini dan juga yang berada di Facebook Nasional FM sentiasa di hati. Antaranya kita ada Ita Chod. Assalamualaikum DJ Aizad. Waalaikumsalam. Selamat pagi, selamat tengah malam Moh layan radio Nasional FM sentiasa di hati. Hadir dari Ipoh, Perak. Terima kasih. Juga ada Madu Kemenyan. Selamat malam, selamat bersiaran DJ Aizad. Salam buat semua geng-geng GBH yang tengah mendengarkan Nasional FM ketika ini. Semoga terhibur semuanya bersama dengan DJ yang bertugas. Juga ada Razak Balangi, Ramlah Din. Selamat bersiaran Nasional GBH 12.6. Lagu semuanya best dan juga terbaik. Terima kasih banyak-banyak. Sahabat kita juga ada Nikmas. Selamat pagi DJ Aizad dan juga rakan-rakan GBH semua. Lapor dari Kota Baru, Kelantan. Orang Kelantan. Ada juga Princess Su. Sahabat kita juga ada Muhammad Isamuddin. Ada ucapan ya, semoga sentiasa sihat dan juga cergas dalam menjalankan tugas berkonti siaran di Nasional FM sentiasa di hati. Saya dari Ipoh hadir bersama Otai, ayah angkat kesayangan Mansur Taridi bin Hussein yang merupakan antara peminat setia Nasional FM. Terima kasih banyak-banyak. Juga ada Nida Wahida, PK Amin, Nenek Ani dan juga ramai lagi. Terima kasih kerana terus memberikan sokongan dan terus dengarkan Nasional FM 24 jam 7 hari seminggu khas untuk anda.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

0: Piala Dunia.
1: Clinton melesepah legenda Cristiano Ronaldo, terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuktikan

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Untuk makluman para pendengar, dijangka berlaku gangguan siaran radio FM pada hari ini, Isnin 15 Jun 2026. Masa gangguan siaran kurang dari 5 minit antara jam 12.30 malam sehingga ke 6 pagi, dan kawasan terlibat adalah di Mersing dan juga kawasan sekitarnya. Ini disebabkan oleh kerja-kerja penyelenggaraan tahunan oleh pihak TM di stesen Bukit

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Magical!
1: Jaringan cantik, rembatan luar biasa dan detik yang mengubah keputusan perlawanan. Saksikan semula sorotan terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Kami bawakan analisis ringkas setiap gol yang mencuri perhatian dunia. Gol Dunia RTM, setiap jaringan ada ceritanya. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuk.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya

0: Dan kami menerusi aplikasi RTMP secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai persiapan olahraga Sukma Selangor lancar. Di mana persiapan acara olahraga sempena Sukan Malaysia Sukma Selangor berjalan lancar dan kini dilaksanakan mengikut peraturan dan juga perancangan yang telah ditetapkan. Dan persiapan ini juga melibatkan pelbagai aspek dan pihak bagi memastikan kelancaran penganjuran. Dan Stadium Universiti Putra Malaysia sedia digunakan dan pasukan dan juga tenaga kerja teknikal juga telah bersiap sedia untuk memastikan kelancaran program. Dan kerjasama dengan MSN termasuk penyertaan Atlet Malaysia Open sebagai medan penilaian prestasi. Jawatan Kuasa POS, Exco Sukan Negeri dan UPM akan bekerjasama memastikan penganjuran dan sasaran prestasi atlet senarai akhir diumumkan bulan depan. Semoga dipermudahkan segala urusan dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini membuat

Prestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat,

0: dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Jangan lupa ikuti program Alpha 2.0 pagi ini pada pukul 10.30 pagi di Nasional FM dengan topiknya jerat seksual, ancaman tersembunyi kepada kanak-kanak dan remaja. Sebagaimana kita tahu, jerat seksual bukan lagi ancaman yang berlaku secara terbuka semata-mata, tetapi semakin tersembunyi dan boleh menghampiri kanak-kanak serta remaja melalui pelbagai medium termasuk dunia digital. Jadi ikuti kupasannya dalam Alpha 2.0 pada pukul 10.30 pagi ini. Jangan lupa dan terus bersama kami di Nasional FM sentiasa di hati.

0: Tahum la yaqulu innama kunna nakhudhu wa nal'abu. Kalau kamu tanya kepada mereka, mereka akan jawab, sesungguhnya kami hanya bersenda gurau. Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad kata kepada mereka, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Adakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan rasul-rasulnya kamu main-main? Tiada maaf bagimu. Qad kafartum ba'da imanikum. Jadi ada orang yang dia kata apa tadi, wa laqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sesungguhnya mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur. Disebut kalimah-kalimah yang orang kafir sebut. Wa kafaru ba'da islamihim, dan sesungguhnya mereka telah terkeluar daripada Islam selepas daripada mereka telah memeluk Islam. Qala An-Nawawi wa ghairuhu, ar-riddatu afhashu anwa'il kufri. Berkata Imam Nawawi rahimahullah, yang meninggal pada tahun 676 Hijrah, kata Imam Nawawi, ar-riddah murtad afhashu anwa'il kufri, seburuk-buruk jenis kekufuran. Kata Imam Nawawi rahimahullah. Sebab apa dia kata murtad ini seburuk-buruk jenis kekufuran? Sebab kekufuran ni dia ada berbagai-bagai. Ada kekufuran murtad. Apa dia kekufuran murtad yang disebut tadi? Terkeluar pada Islam, terputus seorang daripada Islam. Maksudnya asalnya dia Islam. Tak kira lah asalnya Islam itu adalah Islam yang convert. Mungkin asalnya dia Kristian, dia masuk Islam, kemudian dia keluar balik pergi Kristian. Ataupun dia memang lahir dalam keadaan Islam, kemudian dia keluar daripada Islam. Jadi yang dipanggil murtad ini apabila seorang itu mengeluarkan dirinya daripada Islam. Dia memutuskan dirinya daripada Islam. Manakala kalau kafir asli, lahir kafir, kita tak kata dia kafir murtad. Dia kafir asli. Lahir dia memang dalam keadaan kafir. Kafir murtad ni, hiya qat'ul Islam. Terputusnya seseorang itu daripada Islam. Ada kafir yang dipanggil kafir syirik. Dan ada kafir yang tidak syirik. Dia kafir tapi dia tak syirik. Macam mana? Syirik maksudnya menduakan Allah Subhanahu Wa Taala, menyembah sesuatu selain pada Allah. Jadi seorang yang menyembah sesuatu selain pada Allah, dia sembah berhala, dia sembah patung-patung dan sebagainya lagi, ataupun dia sembah binatang, dia sembah yang selain daripada Allah Ta'ala, selain pada manusia. Jadi sembah, maka dia termasuk dalam kafir syirik. Sebab dia menyembah sesuatu selain pada Allah, menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di sana ada kafir yang tidak syirik. Contohnya macam orang yang pijak Quran. Dia tak menyembah berhala, cuma dia buat perbuatan yang menyebabkan kafir. Pijak Quran, kafir juga. Jadi kafir ni ada berbagai-bagai jenis. Ada kafir ilhad. Kafir ilhad ni kafir yang tidak ada Tuhan, mulhid. Dia tak percaya Tuhan, etis. Dia bukan sembah patung berhala apa. Dia tak percaya kepada kehidupan lepas kematian. Etis ni, asyuyu'iyah dalam bahasa Arab kata. Etis ni, dia kata, la ilah, tak ada Tuhan. Wal hayatu mudah. Dan hidup ini akan berpanjangan sampai bila-bila. Dia etis, dia ada juga grup dia. Dekat web ada satu. Nanti kita cerita sikit. Betis ni yang saya sempat tengok dalam web, dia ada satu web dalam bahasa Indonesia yang dekat dengan kita ni. Mungkin bukan bahasa Melayu lagi lah. Tajuk web dia tu, anda bertanya etismenjawab.com. Saya kata dah syak ni, sampai ke dalam bahasa yang boleh difahami oleh orang Malaysia lah. Kalau bahasa Indonesia, etis. Dia antara kufur yang dah syak lah. Sebab dia tak percaya Tuhan langsung. Dia tak percaya konsep kehidupan selepas daripada kematian. Itu bahaya. Dia kadang-kadang kalau kita tengok Kristian, Yahudi masih percaya. Yang Buddha pun ada kepercayaan pada bersatunya dengan nirvana dan sebagainya. Tapi etis ni tak percaya tu. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan puan, Imam Nawawi kata apa? Ar-riddah afhashu anwa'il kufur. Murtad adalah sejenis-jenis kekufuran yang buruk, yang keji. Sebab apa? Kerana murtad ini yuzhibul hasanat wa yubqis sayyiat. Kerana murtad ini menghilangkan kebaikan. Kalau dia buat satu kebaikan daripada usia awal, daripada lahirnya umur 2 tahun, 3 tahun dah belajar semayang, dah belajar puasa, sampai umur 40 ada semayang, mungkin adalah sekali dua tertinggal semayang, mungkin adalah sekali dua puasa je tak sempurna dia buat ibadatnya. Tapi sampai umur 40-an, dah lebih kurang 25 tahun dah buat ibadat selepas pada usia baligh kalau kita kira, tiba-tiba masa 40 tu dia pergi murtad, terkeluar pada agama Islam. Apa yang jadi? Semua kebaikan, semua hak dia buat dulu, yang tinggal cuma keburukan. Tak ada satu pun kebaikan-kebaikan yang tinggal. Kemudian kalaulah dia mengucap balik dua kalimah syahadah, mengucap kembali pada Islam daripada murtadnya itu, kebaikannya tetap tidak kembali. Dia start create baru. Dia nak create balik 25 tahun yang dia telah hilang tu. Sebab tu Imam Nawawi sebut murtad ini adalah jenis kufur yang keji. Walaupun banyak jenis kufuran, di antara kufuran yang buruk, yang keji ini adalah murtad. Sebab ia menyebabkan kita kehilangan semua yang kita usahakan daripada sebuah kebaikan-kebaikan. Jadi para hadirin, tuan-tuan dan perempuan serta sedang mendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Qala wa qad kathura fi hadha az-zamani at-tasahul fil kalami hatta innahu yakhruju min ba'dihim alfazun tukhrijuhum 'anil islam wa la yaruna dhalika dhanban fadlan an kaunihi kufran wal a'yadu billahi ta'ala. Wa qad kasura, dan sesungguhnya telah banyak, telah banyak fi hadha zaman, pada masa kita ini, kata pada zaman pengarang kitab ni lah, pengarang kitab ni sekitar, mungkin saya rasa dia sekitar 40 ataupun 50 tahun yang lalu lah kot, lebih kurang lah. Sebab pengarang kitab ni rahimahullah meninggal dunia pada tahun 2008. Dia cerita pada zaman dia, dia kata sesungguhnya telah banyak pada zaman ini, lebih kurang tahun 2008 dulu ni, dia meninggal pada tahun 2008. Mungkin dia karang sebelum pada tu, sekitar 10 tahun ataupun 20 tahun sebelum tu, sekitar 98 ataupun 80-an. Dia kata, dan sesungguhnya telah banyak fi hadzal zaman, pada masa ini, at-tasahulu fil kalam, orang yang bermudah dalam bercakap, mengambil mudah dalam percakapan. Hatta sehinggalah, innahu sesungguhnya, yakhruju min ba'dihim, telah terkeluar daripada sebahagian mereka, alfazun, akan lafaz-lafaz, tukhrijuhum anil Islam, yang telah mengeluarkan pada mereka daripada Islam. Wala yaruna dhalika dhamban, dan mereka tidak melihat ianya sebagai satu dosa, fadlan an kaunihi kufran, bahkan daripada keadaannya yang telah menyebabkan mereka terkeluar daripada Islam. Wal'iyadzubillahi ta'ala, yang kita minta lindung daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia kata masa ni ramai sangat, masa zaman dia, sekitar 30 atau 40 tahun yang lalu, telah ramai orang yang bercakap mengambil mudah. Macam saya sebut tadilah, saya dengar, memang saya dengar direct, bukan dengar orang cerita. Sebab kebetulan tu saya berada di Syria masa tu, saya dengar orang Arab Syria dalam pasar-pasar, mereka sebut il'an rabbak, yang saya sebutkan tadi. Mereka sebut selain daripada itu, ukhta rabbak, ukhta rabbak, rabbak ni maksudnya kakak Tuhan kamu. Saya tak tahu siapa dia cerita kakak Tuhan, saya pun tak boleh nak bayang kok. Tapi bila disandar Tuhan ada kakak, tak betul lah. Kemudian ada di kalangan mereka yang sebut yil'an Israel, celaka Israel. Yang ni saya tanya kat sahabat Arab, orang Arab Syria, dia sebut apa tu? Dia berkata yil'an Israel maksudnya celaka Israel lah. Saya tanya dia, kenapa dia sebut celaka Israel? Sebab mereka kata, bagi mereka, bagi orang yang cakap ni, orang Islam, bukan orang kafir, orang Islam, tapi perbuat percakapan itu menyebabkan terkeluar dari Islam. Sebab bagi mereka, Israel yufarriqul ahibbah, Israel ni telah memisahkan di antara dua yang saling mengasihi. Yalah, bila dia cabut nyawa mati kan, maka suami yang kasih pada isteri terpisah, maka ayah dan ibu yang kasih pada anak terpisah. Jadi saya kata kat dia, Israel, saya kata kat orang Arab, sahabat-sahabat Arab, Israel cabut nyawa dengan perintah Allah. Dia kata, yalah kita pun tahu, tapi mereka ni jahil. Tapi jahil itu, para hadirin tuan-tuan dan perempuan, sedang hadirin dan juga sedang pendengar, jahil itu tidak menyebabkan dia terpelihara. Bila dia cakap kalimah-kalimah murtad, maka dia terkeluar dari Islam. Dalam Quran kata apa? Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka terkeluar daripada Islam. Bukan kata sebab dia jahil ke tak jadilah kot. Nah, kalau seorang suami disebabkan kejahilannya, dia tak tahu, dia nak melawak, dia nak bersenda gurau dengan isterinya, dia kata kat isteri dia, aku cerai kamu. Jatuh talak kat isteri dia. Saya ingat masa saya kecil lagi, taklah kecil sangat, dalam darjah-darjah. Tuan saya kebetulan tu imam jurunikah. Kita ingat apa yang berlaku, duduk dengan dia, ikut dia. Ketika itu ada sepasang suami isteri datang. Suami ni sebut kat tuan saya, dia cerita di Palabatah Kedah, dia kata dia terlafaz talak kat isteri dia, cerai. Bukan bergaduh tak? Tanya tuan, tanya bergaduh ke? Dia kata tak bergaduh. Hari itu dia balik, bini dia bagi ayak dalam gelas, dia minum ayak sejuk, seronok lah bahagia. Tapi dia nak tengok, dia nak test bini dia, dia nak test tengok bini dia rasa apa. Dia pun habar kat isteri dia, abang cerai awak. Isteri dia terkejut, kenapa macam tu? Dia kata jangan marah, lawak ya. Lepas tu jadi isteri dia ajak mai jumpa dengan Tok Wan. Tok Wan saya ni masa tu Tok Imam lah. Tanya, saya ingat lagi ayat Tok Wan tanya kat tu. Dia kata tak jatuh kot no, Tok Imam no. Sebabnya saya bukan niat, tak ada niat. Melafaz tu nak tengok reaksi dia, dia nak menangis ke, dia nak anggap gurauan ke. Ingat lagi Tok Wan tanya, masa cakap tu mabuk ke? Dia kata tak mabuk. Gila ke? Tak gila. Jatuh talak. Pergi jumpa mahkamah. Pisahkan lafaz tu dekat mahkamah. Sebab dia nak tengok reaksi dia. Dia tak beriktiqat pun makna lafaz tu. Dia tak beriktiqat pun dalam hati dia untuk menceraikan isteri. Dah jatuh. Itu baru cerai. Kalau murtad pun begitu juga. Contohlah seorang tu tiba-tiba dia main nak tengok reaksi kawan-kawan ni. Pergi cerita kawan-kawan dia. Eh, aku masuk Kristian dah 2 hari dah. Nak tengok kawan nak marah tak? Kawan marah, dia kata dah aku melawak ya. Dah hukumnya terkeluar dari Islam. Tu dia kata walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim, dan mereka menuturkan kalimah-kalimah kufur, lalu mereka telah kafir selepas daripada mereka beriman.
1: Allahumma

0: ini Piala Dunia.
1: Bintang bola sepak legenda Cristiano Ronaldo terus mengukuhkan dominasinya di pentas global apabila berjaya mencatat penampilan keenamnya dalam kejohanan Piala Dunia. Apa yang lebih mengagumkan, beliau kini memegang rekod sebagai pemain pertama dalam sejarah bola sepak yang berjaya menjaringkan gol dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut. Pencapaian luar biasa ini

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

0: Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hafizu 'ala as-salawati was-salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Yang bermaksud, peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.
1: Para pendengar National FM, daripada saya Megat Muhammad Zaid bin Megat Azamuddin, setiap orang pasti nak jadi yang paling baik sekali dalam kalangan masyarakat. Nak mula macam mana? Mulakan dengan keluarga masing-masing. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli." Sebaik-baik kamu ialah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya, dan akulah yang paling baik untuk ahli keluargamu. Jadilah ayah yang terbaik, ibu yang terbaik, anak yang terbaik kepada keluarga masing-masing. InsyaAllah hidup diberkati.

0: الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Nasional FM, sentiasa di hati-hati.
2: Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, sinang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun, kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu, alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kat pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah, Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat. Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contohnya lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni, bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi, dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu, maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah kan, ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi juga, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, meredhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan, ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, tu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. And so akhirnya nanti akan timbul lah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita, ada hikmah dia. Bila sampai masa syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya, dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nidaul Islam, hashtag penyiaran jakim.
4: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna baina ar-rajuli wa baina ash-shirki wal kufri tarka as-salah. Sesungguhnya batas antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Sebelum kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Ghazali Ibrahim.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Kita syukur lagi banyak-banyak kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Memang macam itulah tuan-tuan, hidup ni macam tu. Dan apapun kita mulakan dengan syukur dulu. Jadi nak marah ke, nak apa ke, itu kemudian. Dan syukur dulu alhamdulillah kita boleh hidup. Jadi bila dah hidup ni, Allah datangkan macam-macam pada kita. Kan masalah anak, masalah suami, masalah isteri, masalah kad pejabat dan sebagainya, relax. Kita tengok dulu masalah tadi tu. Masalah tadi untuk apa sebenarnya? Untuk kita jadi orang syukur. Alhamdulillah, kalau kita tengok kan gaduh-gaduh kat Malaysia ni, okey lagi kat Malaysia ni. Kalau tengok negara lain, haru biru tuan-tuan. Tembak sana, tembak sini, gaduh sana, gaduh sini. Jawa gaduh dengan Melayu, Melayu juga gaduh dengan Banjar, macam-macam dah jadi tuan-tuan. So alhamdulillah Malaysia gaduh-gaduh habis cerita tuan-tuan. So maknanya syukur lagi. Lepas tu kita tengok juga, kita semalam dah buat, hari ni dah buat, Allah datangkan juga macam-macam ujian. Kita dah kira dah kita punya berniaga, tapi ada juga ujian. Mungkin Allah nak ajar kita sabar. Sabar, sabar, sabar. Kan kita dah buat macam-macam dah, dah atasi dah kita punya masalah ni. Jadi juga benda tu, Allah nak kita redha. Allah nak kita redha. Contoh je lah antara perkara yang berlaku dalam masyarakat hari ni. Bukanlah suami-suami ni contoh, dia nak berpoligami contoh, ataupun si isteri tadi dia memang tak nak dimandukan, tapi tiba-tiba berlaku juga contoh tuan-tuan kan. Ini contohlah, selingan saja kebetulan, tak macam mana terfikir pula saya nak cerita kan isu ni tuan-tuan. So kalau berlaku tu maknanya kita kena fikirlah. Syukurlah, syukurlah ada suami. Sabarlah, sabarlah ujian suami tadi tu. Tapi rupanya suami tu create satu ujian yang baru juga. Kita dah buat macam-macam dah, dah usaha dah macam-macam, tapi mungkin tak jadi, tak selesai juga tu. So mungkin dalam bab ni kita kena redha lah. Yang penting tuan-tuan, kebajikan kita tidak terabai. Contoh apa yang kita punya keperluan, makan minum, pakai anak-anak, semua terurus bagus saja tuan-tuan. Tak apalah, kita redhakan lah kan. So mana para-para isteri tadi tu, redhakan lah kan, kalau yang namanya poligami. Yang suami pula jangan seronok-seronok lah kan. Ini satu tanggungjawab. Jadi dia kena berlaku adil. Adil tu maknanya macam mana tuan-tuan? Kalau yang isterinya perlunya kereta, kereta. Kalau isterinya perlunya duit-duit, itu kena bagi. Kalau perlunya rumah, rumah. Jangan mentang-mentang kan isteri tadi redha, dia pun ikut suka hati dia. Tak boleh juga tuan-tuan. And so akhirnya nanti akan timbullah isu-isu kan di belakang hari, bila berlakulah satu-satu penceraian dan sebagainya, pergaduhan. Masa tu siapa yang suka tuan-tuan? Syaitan suka dia tepuk tangan. Sebab apa? Sebab dia berjaya untuk memecah belahkan satu rumah tangga, yang rumah tangga ni sebenarnya merupakan taman-taman syurga manusia di atas muka bumi. Jadi sebab itu semua yang dirahmati Allah sekalian, tak apalah, apapun yang Allah datangkan kepada kita ada hikmah dia. Bila sampai masanya syukur, kita kena syukur. Bila sampai masanya sabar, kita kena sabar. Sabar ini berat tuan-tuan, sangat berat. Tapi macam mana kita nak riliskan kita punya ujian-ujian tadi itu? Kita kena pergi kepada redha. Bila redha itulah baru kan kita akan terasa bahawa kita ni taklah seberat mana bila kita tengok ada orang lagi lebih susah pada kita sebenarnya dengan macam-macam ujian. Jadi tuan-tuan, puan-puan, senang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, sekadar itu saja renungan untuk kita bersama. InsyaAllah ada rezeki besok lagi kan, kita akan sembang-sembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, hashtag penyiaran JAKIM. Yeah.
2: Yeah. Ini masanya Aktif 6 10.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa khabar semua?
1: Ya, khabar baik. Awak ni duk main mic pula dah pagi ni.
0: Itulah tempat kan boleh sing tu lagu tu lah. Tak apalah untuk anda. Okey, baik. Untuk pertemuan kita hari ni dah hari Isnin. 15 Jun 2026.
1: Ya, bersamaan dengan 29 Zulhijjah 1447 Hijriah.
0: Saya Nazri Mat Nasir JE.
1: Dan juga saya BAZZ Bas Basira Baharum.
0: Okey, kita bersama dengan rakan-rakan siaran yang terbaik untuk hari ni. Khairuddin Razak, Abang Din.
1: Dan juga Encik Fahmi.
0: Fahmi.
1: Okay. Encik Fahmi dan juga Encik Khairuddin. Okay. Dan juga tadi telah memasuknya waktu solat fardu subuh. 5.49 minit pagi tadi bagi daerah Kota Star, Kubang Pasu, Pukul Sena. Ada juga kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
0: Okay, itu yang dikatakan tidur bola. Makan bola. Semuanya berkenaan dengan bola untuk Piala Dunia 2026 FIFA untuk kali ini.
1: Awai sungguh nak cerita
0: bola. Awai. Sebab apa awai yang kita katakan untuk anda adalah penyiar rasmi adalah RTM sendiri bersama dengan rakan-rakan strategiknya. Begitu juga membawakan kepada anda secara langsung untuk kita tengok saja untuk hari ini. Dari semalam lagi sampailah ke hari ini. Memang perlawanan-perlawanan yang cukup hebat. Dari kumpulan C, kumpulan D, kumpulan E. Kemarin F dan juga E, kita tunggu sebentar saja lagi Ecuador akan bertemu dengan Ivory Coast. Namun begitu, untuk keputusan-keputusan sepintas lalu, yang mana mendengarkan kita dalam kereta, dalam kenderaan waktu ni, 7-1
1: tu dia
0: Jerman
1: dengan
0: Krakow. Krakow ni dia, kita tak boleh nak ni tau Bas, tak boleh nak German gelok macam 7. Bas gelok tau saat ni, memang tak kena. Kan sebab apa? Kalau nak sebutkan
1: Jerman 7
0: Jerman 7 sebab Jerman
1: bukan gelok apa. Nama negara tu.
0: Oh, nama negara, bukan gelok dengan angka yang bukan anda dimiliki oleh Krakow tu.
1: Bukan sebab kalah menang tu kan ada permainan.
0: Okey faham. Jadi untuk sepintas lalu kepada anda dari grup E ni, kita tengok dari semalam lagi kemarin dengan keputusan yang agak mengecewakan jugalah dari tim Turki semalam tewas dengan Australia 2-0. Sebelum tu dari kumpulan C juga Haiti
1: dengan apa,
0: tewas dengan Scotland. Namun begitu, kita wujudkan pula untuk hari ini bermula pukul 1 malam tadi pertemuan Jerman dengan Krakow ni, di mana tewas Krakow ni 7-1.
1: Banyak sungguh no.
0: Tapi tak apa, sebab Krakow ni adalah negara yang dia di Kepulauan Caribbean dan juga di kepulauan tersebut mempunyai majoriti populasi yang lebih kurang 100,000 lebih ya bah.
1: Ya, patut nak nama dia tak pun nak
0: tak
1: familiar
0: nak nampak sangat kan.
1: Tapi main bola kuat no sampai Piala Dunia.
0: Piala Dunia. Ya. Dan juga sebentar tadi Belanda bertemu dengan Japan. Seri keputusannya. Kita tengok di situ kan.
1: Macam lengkap dah, tak ada cerita dah.
0: Satu lagi.
1: Ada lagi.
0: Pukul 7 pagi saat lagi tu yang kata makan bola, tidur bola, semua bola sebelum pukul 10 pagi. Saat lagi pukul 7 pagi Ivory Coast akan bertemu dengan Ecuador. Untuk grup E dan juga untuk kumpulan F nanti Sweden akan bertemu dengan Tunisia. Ini pukul 10 pagi. Ada lagi.
1: Ada lagi ha.
0: Esok tu.
1: Esok kita biar Sumi pula cerita esok.
0: Okey, baik.
1: Okeylah, untuk anda semua terus melekat bersama dengan Ibas di mana lagi?
0: Aktif 610
1: #rancak
0: berbisa.

0: Kadang-kadang, satu bantuan kecil mampu mengubah kehidupan seseorang. Islam mengajar kita menjadi rahmat untuk semua.
1: Salam Ma'al Hijrah 1448 Hijri. Madani dihayati, Ummah diberkati. Dua hari lagi. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: 97.5
3: Kedah FM Mesra Harmoni.

0: Dapatkan informasi yang tepat. Dengarkan lagu yang menarik semestinya di Kedah FM.
1: Yati FM 10 hashtag rancak berbisa.
2: Okay, Ibas. Pagi-pagi macam ni kita nakkan, kalau boleh, aura tu aura yang semuanya aura negatif kita tolak tepi. Kita angkat aura yang positif.
1: Betul. Kita nak yang positif-positif sahaja, kan?
2: Tu syok dengan bahan. Semua betul lah. Tak ada langsung.
1: Takkan nak cakap bangkan. Tak betul. Dah. Ibas cakap macam tu, takkan nak cakap tak betul.
2: Okey, baik. Yeah. Sebab apa kita kata macam tu, kan? Sebab kita kehidupan kita sepanjang sehari ni, kita belum tahu lagi tak mana ada titik, satu-satu titik, titik noktah, titik hitam, titik segala-gala titik yang buatkan kita yang sebelum ni senyum dah kembali masam. Itu yang kita tak tahu, kan, masalah apa yang akan kita hadapi. Tapi itulah perjalanan dan juga liku-liku hidup kita seharian.
1: Betul. Sebab tadi, kan, masa Ibas tak ada cakap betul dah. Lagi hebat betul, lagi hebat Ibas.
2: Dia kata betul, kita pun
1: dah Ibas tak ada nak cakap ke betul dah. Aduh, ni tadi masa Ibas mai tadi dengar ceramah ustaz ni, dia kata apa, hidup ni jangan ada dua benda ni. Yang pertama, tanyalah apa dia.
2: Apa dia?
1: Yang pertama, dia kata jangan menyesal dengan perkara yang dah berlaku. Dan juga yang kedua tu, jangan terlalu risau tentang perkara yang belum lagi berlaku. Dia kata macam tu. Jangan duk risau lebih sangat, kan. Bas kaitkanlah dengan yang senyum tadi tu. Mula senyum, lepas tu kembali masam. Masam tu kembali senyum.
2: Tapi kalau bagi Ji tak setuju dengan apa yang dikatakan oleh ustaz tu. Sebab apa? Kita harus
1: boleh
2: menyesal.
1: Boleh, tak setuju,
2: Kita kena menyesal. Baru kita boleh merubah hidup kita. Kalau kita tak ada penyesalan, makna kata kita terus dengan perkara-perkara kita yang kita ni itulah.
1: Oh, makna kata kena menyesal.
2: Kena menyesal dulu. Sebab itulah orang kata menyesal dulu pendapatan, menyesal kemudian
1: buruk padahnya.
2: Tiada gunanya.
1: Tak apalah, tu pendapat DJI kan. Tapi ustaz tu bagi tahu macam itulah.
2: Kita duk kaji dari kecil-kecil dulu lagi. Kata kena menyesal.
1: Aduh. Menyesal. Letih yang langgan bahan ni, ha.
2: Baik, untuk pagi ni kita tengokkan bas. Ada juga yang dikatakan kawasan kita ni masih lagi terkawal lah. Kalau kata bas ni, setiap hari laluan bas tu akan rasa wangi. Ada setengah yang kata busuk.
1: Tahu dah tu, hin-hin tu.
2: Dengan
1: lambatkan.
2: You want durian?
1: I want D24.
2: Tapi yang ni bukan kita nak cerita pasal durian lagi. Tapi kita nak cerita berkenaan dengan daerah larut matang dan selama dilanda banjir 17 mangsa dipindahkan ke PPS. Banjir
1: kot, no. Memang hujan.
2: Hujan lebat lah.
1: Kalau kat rumah bas tu mungkin dekat dengan Gunung Jerai, kan. Dia hujan lebat tu memang Allah. Lebat sungguh.
2: Dia di kampung Sungai Rotan, Terong dan daerah larut matang dan selama. Malam. Jadi pusat kawalan operasi daerah PKOD yang maklumkan perkara tersebut sekitar pukul 5.40 petang semalam. Kalau sebut pasal Terong ni, kan, ada juga lah yang di, ada tertengok dalam TikTok. Dia buat TikTok. Durian dia bagi RM18, kita bagi dekat bas toke, bagi RM18 dekat bas, makanlah, nak makan berapa jenis banyak durian pun.
1: Syok lah, nak kena pergi Terong macam ni.
2: Terong.
1: Nak pergi Terong dekat Perak, kan.
2: Perak, yuk.
1: Memang Perak ni luas. Lepas tu durian pun memang banyak kau mah.
2: Betulah.
1: Tu yang RM18 boleh makan macam-macam.
2: RM18 makanlah dia kata.
1: Siapa-siapa yang dengar kami ni duduk daerah Terong, boleh lapi ni.
2: Betulah.
1: Okey, banyak perkongsian lepas ni. Okay. Satgi Ibas nak cerita pula, di Aktif Undang 10
2: #rancak berbisa.

0: hari 7.45 pagi di Edah FM.
1: Setia bersama Kedah FM, hashtag pilihan hati.
0: RTM terus unggul.
2: Ya, RTM terus unggul.
3: Itulah, satu yang jiwa katakan. Sejuta sorakan.
2: Itu demam bola, tidur bola, makan bola, mandi bola tu. Semuanya bola, apa dia? Satu jiwa sejuta sorakan.
3: Sebab Bas kata satu kataan yang sama, satu dunia hak sebut tu. Itu yang paling hebat sekali.
2: Ni hebat-hebat jugalah. Jabatan Meteorologi Met Malaysia sedang memantau rapi perkembangan fenomena El Nino yang dijangka mula mempengaruhi cuaca negara dalam tempoh terdekat dan juga berkemungkinan berterusan sehingga awal tahun 2027. Tu kena kata ambil tahu makan durian pun kena sikit-sikit, tak boleh banyak sangat, panas. Dan juga menurut Met Malaysia, fenomena itu dijangka menyebabkan cuaca lebih panas dan kering daripada biasa, khususnya sepanjang monsun barat daya yang telah bermula pada 14 Mei lalu dan dijangka berterusan sehingga September depan. Dan juga keadaan tu boleh berpotensi mengurangkan jumlah hujan di beberapa kawasan sekaligus meningkatkan risiko kekurangan bekalan air, kebakaran hutan dan juga tanah gambut serta kejadian jerebu.
3: Jadi Met Malaysia dah mengeluarkan amaran. Jadi kita sama-sama beringat lah. Lah ni satu fenomena, Bas. Sebabkan orang suka sangat dengan I love durian tu sebab cuaca. Cuaca. Kalau lah ni cuaca El Nino tu, cuaca yang boleh menyebabkan panas tu, orang kurang bas permintaan
2: makan durian.
3: Sebab durian ni kalau musim panas.
2: Makan durian musim hujan ke?
3: Musim hujan lah. Kita kan durian tu panas. Bila kita makan musim hujan ni dia sejuk-sejuk. Sebab tu lah musim hujan ni orang permintaan tinggi terhadap buah durian.
2: Kalau bas tak kira hujan ke panas
3: makan. Sebab tu tengok bas jadi. Tapi bas ni cerita dia bukan nak cerita bab tu. Tapi satu lagi cerita berkenaan dengan sebuah masjid ni. Dia nak ajak anak karya hari tu, macam mana dia kata dia nak buat bagi mai ramai kat masjid tambah musim bola ni, pakat duduk asyik dengan bola dan sebagainya. Tapi dia buat tu lah menerusi perkongsian di sebuah media sosial. Pihak masjid mengajak orang ramai hadir ke masjid pada pukul 3 pagi untuk menonton siaran perlawanan bola sepak Piala Dunia sambil menghidupkan malam dengan kiamulai.
2: Bagus lah, mana kat mana masjid tu?
3: Pengurusan anak muda dia ni masjid di Masjid Subang Jaya.
2: Memang pendekatan yang relevan.
3: Hebat lah imam dia.
2: Hebat sungguh. Tapi okey lah kan, orang nak tengok bola di samping tu boleh juga tahajud dan sebagainya kan.
3: Kiamulai
2: kat Kedah pun boleh juga ni. Imam dengar Tok Bilal kan. Bolehlah ambil pendekatan tu noh. Saya kami kongsi lagi. Sebelum pukul 7 pagi nanti.
3: InsyaAllah.
2: Semuanya di Aktif 6.10
3: #rancak berbisa.

0: Kedah FM. Okey, baik, aktif 610 hashtag rancak berbisa. Banyak dah perkongsian yang kita kongsikan bersama dengan anda pagi ini. Ada lagi, Bas?
1: Ada tu ada. Dan juga untuk yang mendengarkan kami saat ini, yang mandu, hati-hati dalam manduan, okay? Semoga selamat dalam perjalanan, hantar anak sekolah, mungkin nak pergi kerja jauh kan, mengambil masa sejam macam tu, kena keluar awal. Okay, semoga selamat semuanya.
0: Awal tak kalut?
1: Ha?
0: Awal tak kalut?
1: Tukar sama lah tagline tu. Selalu orang cakap itu kan, Ibah ni kita
0: nak,
1: kena
0: nak
1: luar biasa.
0: Atau nak kata kena?
1: Ha?
0: Nak kata kena?
1: Kena fikir lah.
0: Tak tu yang kita fikir apa, Bah, fikir pula. Nak kita abang kata awal tak kalut.
1: Awal tak kalut, no? Rasyid yang tu je kan? Nantilah Bah beritahu yang lain pula.
0: Lambat.
1: Ni okay. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim hari ni, semalam lah ya, menerima kunjungan Setiausaha Agung Rabita Al-Alam Al-Islami Liga Dunia Islam Syekh Dr. Muhammad Al-Isa di Putrajaya. Dan juga menerusi perkongsian di Facebook, Datuk Seri Anwar berkata mereka ni saling bertukar pandangan mengenai perkembangan dunia Islam serta usaha memperkukuh persefahaman antara agama. Dan juga pertemuan tu turut menyentuh mengenai kejayaan sidang kemuncak pemimpin agama antarabangsa ketiga baru-baru ni yang berjaya menghimpunkan tokoh agama, cendekiawan dan juga pemimpin masyarakat pelbagai latar belakang serta negara. Yang itulah yang dapat dikongsikan untuk anda semua. Bukan setakat orang kata apa ni, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, tapi sektor agama pun dititik beratkan juga.
0: Nahas ragut 4 nyawa, Bas. Pemandu trailer.
1: Di mana?
0: Ada 15 rekod saman lampau. Apa yang dikeluarkan, kalau kita tengok kan, macam kami di sini boleh nonton juga. Di sini kalau kita tengok sebuah trailer yang menghempap sebuah kereta di situ. Dan nahas ni mengorbankan 4 individu termasuk seorang bayi berusia setahun di kilometer 43 Lebuh Raya Kuala Lumpur, Karak, Hala Kebetung. Dan juga menyei pemandu tersebut menyei 15 rekod saman lampau. Ini yang dikatakan oleh Ketua Polis Pahang Yahya Osman yang mengesahkan perkara itu. Berkata sampel darah pemandu trailer berusia 40-an itu sudah diambil bagi tujuan analisis toksikologi. Jadi itulah, kita doakan yang terbaik lah apa pun kan, basaman ke apa ke yang tu dan cerita. Tetapi apa pun kita doakan untuk siapa yang sedang mandu ketika ni, pandu biarlah ianya selamat sampai ke destinasi yang nak dituju dan juga dalam keadaan yang semuanya selamat.
1: Amin ya rabbal alamin.
0: Tu nak pi kita, jom.
1: Jom kita pun nak pi dan juga balik dalam keadaan selamat juga ke Kuala Lumpur kan?
0: Insya-Allah, insya-Allah.
1: Untuk ikuti utama 7 pagi. Lepas tu kembali bersama dengan Ibas.
0: Di mana?
1: Di mana lagi?
0: Di Aktif 610
1: #rancakberbisa.

0: 105.7 seluruh Langkawi.
1: Sedia 1, 2, 3 nyanyi. Bintang Kecil 2026 kini mencari bakat-bakat cilik yang hebat. Caranya mudah, hantar video nyanyian berdurasi 2 minit ke bintangkecilfinal@gmail.com dan scan kod QR yang disediakan. Sila hantar video pada 13 hingga 27 Jun 2026. Hanya peserta yang layak akan dipanggil untuk uji bakat pada 6 Julai 2026 di Kedah FM. Ayuh adik-adik, pentas menang.

0: Amerika Syarikat, Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Dimulakan dengan perkembangan konflik Asia Barat, Amerika Syarikat dan Iran bersetuju memeterai perjanjian damai yang menghentikan serta-merta semua operasi ketenteraan termasuk di Lebanon. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif menerusi akaun X. Majlis pemeteraan dijadual berlangsung di Geneva pada Jumaat. Lagi perkembangan mengenai Asia Barat dalam segmen Luar Negara. Semua rakan kerjasama politik perlu menjauhi sebarang unsur khianat bagi memastikan kestabilan politik dan ekonomi negara terus terpelihara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim menegaskan tumpuan seharusnya terarah kepada usaha menyelesaikan segala permasalahan rakyat, terutama ketika berdepan krisis bekalan global yang memerlukan semua pihak berganding bahu.
1: Kalau dalam 3-4 bulan ni tersibuk soal pilihan raya, padahal kalau kita dapat dalam 2-3 bulan dalam keadaan krisis ekonomi tumpu, itu saya masih kalau tidak keadaan tak apa. Tapi maknanya kita harus tingkatkan kefahaman mengapa kerjasama dan mempakat itu penting, dan bila ada keperluan pilihan raya pada masa ini jalan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri menegaskan prinsip keadilan dan ihsan perlu menjadi asas kepada setiap keputusan dan dasar kerajaan tanpa mengira kaum.
1: Ini isu keadilan sosial, kesamarataan, kesaksamaan. Itu tujuan matlamat kita. Setiap langkah, setiap keputusan mesti memikirkan rakyat terbanyak. Mesti memikir bagaimana untuk menjana pertumbuhan, itu satu kewajaran. Bagaimana untuk diagihkan, itu satu kemestian. Kalau tidak, dia tidak memaknai kemerdekaan, memaknai demokrasi, memaknai pertumbuhan.
0: Dato' Seri Anwar Ibrahim. Malaysia kekal dalam kedudukan kukuh dengan jumlah bekalan bahan api, makanan serta ubat-ubatan penting masih mencukupi. Menurut penasihat ekonomi Perdana Menteri Nur Hisham Hussein, ia hasil pelaksanaan langkah intervensi awal dan pengurusan krisis yang diselaraskan. Beliau yang juga Ketua Sekretariat Pasukan Petugas Pengurusan Krisis Majlis Tindakan Ekonomi Negara berkata, keutamaan negara kerajaan Keutamaan segera kerajaan sejak krisis global itu bermula adalah memastikan bekalan barangan serta perkhidmatan penting tidak terjejas. Kementerian Sumber Manusia memperluas intervensi pekerjaan dan kemahiran bagi membantu pekerja kehilangan pekerjaan. Menterinya Dato' Seri R. Ramanan berkata, pelbagai inisiatif dilaksanakan berpastikan tiga fokus utama. Dengan tumpuan pertama ialah peralihan dan sokongan kerjaya menerusi platform My Future Jobs. Fokus kedua pula menerusi pelaksanaan program peningkatan kemahiran oleh Perkeso. Manakala ketiga melibatkan intervensi awal bagi sektor kritikal melalui usaha menapasi sektor yang berpotensi terjejas supaya pekerja dapat menyesuaikan diri dengan lebih cepat, manfaatkan peluang peralihan kerjaya dan memperkukuh daya saing mereka. Ini pula usaha membantu bakal pesara Angkatan Tentera Malaysia ATM. RM10 juta diperuntukkan bagi program pembelajaran berasaskan kerja WBL untuk manfaat 1,300 anggota. Jelas Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin, melalui WBL, segala pengalaman dan kepakaran anggota sepanjang berkhidmat dalam ATM akan dinilai serta diiktiraf kerjasama institusi pengajian tinggi.
2: Kita dah identify banyak infantry pun, saya ingat University UPNM, dia dalam bidang security. Jadi bila dia keluar, dia ada diploma, dan dengan demikian dia punya nilai pasaran dia lebih baik, gaji dia patut meningkat. Dan apabila kita sambungkan dengan perhebat latihannya mesti dengan industri, maka dia pastinya dah ada pekerjaan dan akan dapat gaji lebih baik kerana tinggi daripada diploma. Itu mendorong dia untuk bekerja.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Pemegang kad UNHCR tidak layak menerima sebarang subsidi kerajaan. Kad tersebut hanya berfungsi sebagai dokumen pengenalan pelarian, bukan status penduduk tetap atau kewarganegaraan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh menegaskan, subsidi bersasar kerajaan hanya boleh dinikmati warga negara yang memiliki MyCard.
3: Kalau kita tengok budi 95, kita kena guna IC. Nak beli minyak, kena guna IC. Kad UNHCR itu tidak dikira IC. Begitu juga kalau kita tengok e-kos, beli minyak masak paket pun nak kena scan guna IC. Jadi itulah cara kita, kerajaan, dalam memastikan bahawa rakyat Malaysia ini mendapat, menikmatilah dia punya kelebihan-kelebihan subsidi itu.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Tiada kompromi terhadap pelanggaran Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024, Akta 852. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tindakan penguatkuasaan akan segera dikenakan terhadap mereka yang ingkar.
4: Apabila berlaku sesuatu pelanggaran provisi atau peruntukan akta, kita akan mengambil tindakan. Kalau kitalah agensinya, maka penguatkuasaan kita akan mengambil tindakan segera. Dan hendaknya kalau ada yang terkait dengan KDN, polis dan sebagainya, mereka juga akan bersama-sama. It's a whole of, sekali lagi, a whole of government approach.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Lebih 3 dekad selepas tragedi yang meragut 48 nyawa dan menggemparkan negara, Highland Towers akhirnya akan dirobohkan sebelum penghujung tahun ini. Ia susulan keputusan Mahkamah Majistret membenarkan permohonan Majlis Perbandaran Ampang Jaya MPAJ untuk merobohkan struktur bangunan yang terbiar sejak 1993 itu. Perkara tersebut dimaklumkan Timbalan Yang di-Pertua MPAJ Hasrul Nizam Syar.
5: Kita akan anjurkan satu mesyuarat pelarasan dahulu melibatkan pihak yang berkaitan dengan unit dalam tersebut, antaranya pihak pemilik-pemilik unit yang mewakili pemaju, yang diwakili oleh pihak pemaju dan juga oleh pihak insolvensi. Dan kita menyangkakan mungkin perkara ini tak mungkin masih yang lama, mungkin perbincangan itu dah ada sebab masing-masing dah jelas. Itulah matlamat bersama untuk diaturkan dan kita dengan tahun ini juga proses perubahan itu.
0: Hasrul Nizam Syar.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jepun bangkit dua kali daripada ketinggalan untuk mengikat Belanda dua sama dalam aksi pembukaan kumpulan F di Texas awal pagi tadi. Belanda membuka jaringan pada minit ke-51 menerusi tandukan kapten pasukan Virgil van Dijk hasil hantaran tepat rakan sepasukannya Ryan Granberg. Samurai Biru kemudian menyamakan kedudukan menerusi Kato Nakamura pada minit ke-57 selepas melepaskan rembakan rendah. Skuad Oranye kembali ke hadapan pada minit ke-64 menerusi si Crescencio Somerville dengan rebatan lencong kaki kiri ke penjuru bawah gawang Jepun. Pada minit ke-88, Jepun menyamakan kedudukan menerusi Daichi Kamada hasil sepakan penjuru. Dalam perlawanan kumpulan E juara 4 kali, Jerman memulakan kempen dengan kemenangan besar apabila membelasah pendatang baru Curaçao 7-1. Kai Havertz muncul wira pasukan dengan 2 gol. Manakala Nico Schlotterberg, Jamal Musiala, Nathaniel Brown, Dennis Undav dan Felix Nemecha masing-masing menjadikan 1 gol. Gol tunggal Curaçao pula diperoleh menerusi Livano Comenencia. Ketika ini sedang berlangsung satu lagi perlawanan kumpulan E antara Ivory Coast dengan Ecuador di Philadelphia.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengesahkan perjanjian damai dengan Iran berjaya dicapai. Selat Hormuz akan dibuka semula pada Jumaat tanpa dikenakan tol dan Amerika Syarikat akan menarik balik dengan segera sekatan di laluan tersebut. Trump mengumumkan perkembangan terkini itu menerusi akaun Truth Social selepas Pakistan sebagai pengantara rundingan mengumumkan kedua-dua pihak telah mencapai kata sepakat. Sementara itu, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif memaklumkan beberapa siri pertemuan akan diadakan minggu ini bagi membincangkan pra-pelaksanaan yang akan menjadi asas kepada rundingan teknikal serta majlis pemeteraian rasmi. Sekurang-kurangnya 6 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel di Gaza. Menurut Agensi Pertahanan Awam, 4 maut dalam serangan udara di kem pelarian Jabalia di utara Gaza. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amerika Syarikat Iran capai perjanjian damai. Elak khianat dalam kerjasama politik, atasi isu rakyat perlu jadi keutamaan. Sekian berita yang disuting oleh Amy Noraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dan juga jam kedua Ibas temani anda senyum-senyum selalu, yang mana menyambut hari lahir hari ini. Selamat hari lahir kan, yang mana diuji dengan kesakitan. Selamat sembuh yang tak ada sakit selepasnya, yang mana sihat hargailah kesihatan anda.
1: Oh, betul ya.
0: Cukup lengkap bah bagi tahu tu.
1: Jaga elok-elok.
0: Kena jaga elok-elok kan, sebab apa? Nikmat sihat, nikmat kesihatan tu tak ada dijual beli. Begitu.
1: Semua tak ada.
0: Apa yang hu sangat.
1: Kena cari sendirilah. Kalau nak bahagia, cari sendiri. Kalau nak sihat pun, buat bagi elok. Jaga pemakanan kita. Jaga kesihatan kita tu termasuklah. Dengan tidur bagi cukup. Minum air bagi sempurna cukup. Macam kereta lah kan. Kalau nak naik kereta, nak pergi jalan bagi sempurna tu, kita kena tengok juga minyak enjin dia. Minyak gear dia.
0: Brek.
1: Bearing kereta. Semua tu kita kena tengok. Sebab apa dia ibarat macam sendi-sendi kita
0: macam
1: kan. Okey, baik. Untuk anda tak apa. Kita ni semua nak maklum sekali lagi bahawasanya satu jiwa
0: sejuta sorakan.
1: Itu dia RTM kali ni. Dah 2 dekad 20 tahun tidak bersama dengan anda, memberikan sehingga macam ni. Jadi untuk kali ni RTM all out berikan.
0: Memang.
1: Untuk kita menyaksikan Piala Dunia FIFA 2026.
0: Tugas anda apa dia?
1: Tugas anda adalah
0: ucapkan terima kasih kepada RTM tau.
1: Tengok.
0: Tengok dan juga say thank you dekat kami.
1: Okey, apa pun kepada anda sekali lagi waktu ni sedang berlangsung Ivory Coast bertemu dengan Ecuador. Dan juga bagi kumpulan E dan keputusan Jerman bersama ataupun bertemu dengan Curaçao. 7-1. Keputusan Belanda bertemu dengan Jepun. Seri 2 sama. Hebat kan Belanda ni. Kalau kata Netherlands ni, kalau kata kita dulu-dulu memang antara favourite lah yang mampu untuk ke peringkat akhir kan. Ataupun ke suku akhir, separuh akhir. Tapi itulah, kita tengok Jepun ni. Salah satu negara Asia juga yang memang hebat. Negara matahari terbit ni
0: Japan
1: mampu untuk mengikat kedudukan 2 sama dengan Netherlands. Jadi kita nak tengok Ivory Coast bertemu dengan Ecuador pula.
0: Sama-sama nantikan perlawanannya nanti dan juga
1: sekarang ni
0: sedang berlangsung. Sebab perempuan dengan lelaki ni dia berbeza.
1: Tak boleh sebab bola ni memang tak boleh sebab dia panas sikit.
0: Tempat tertatu
1: dia mencari ketegangan buat bola ni.
0: Okay. Dan juga kalau kita tengok di media sosial Kedai FM, kita buat net trivia kan.
1: Trivia.
0: Kalau bola ni kita asyik duduk teringat pemain bola sepak lah yang tu kan. Tapi kita terlupa kat pengadil.
1: Pengadil
0: tu pun sebenarnya bukan calang-calang ataupun kaling-kaling untuk jadi pengadil Piala Dunia. Sebab apa? Kalau kita tengok pengadil yang apa, wanita pertama mengadili perlawanan Piala Dunia lelaki pada tahun 2022. Wanita tu, maknanya kata hebatlah wanita ni kan. Bukan sekadar lelaki saja tau. Dan juga kalau kita tengok ada juga pengadil tertua.
1: Pengadil tertua
0: pada usia 53 tahun pun masih lagi jadi pengadil. Pengadil ni kalau tengok dia lari satu padang tu teruk daripada pemain masa kan. Tengok sampai tak letih kat pengadil ni kan. Tapi dia ni menggalas tugas yang besar, itu nama pun pengadil, dia kena adil. Macam tu. Nanti banyak lagi trivia-trivia yang kami akan kongsikan untuk anda semua mengenai dengan World Cup ni.
1: Itu adalah dalam trivia. Kalau kita tengok hebat juga Malaysia, tengok Subkidin. Piala Dunia 2010 Wakaka-wakaka Afrika tu. Syakira tu. Itu sejarah juga buat kita, Bas. Yang tu kita jangan lupa juga. Dia juga terlibat secara langsung di pusingan akhir Piala Dunia. Beliau telah dipilih untuk bertugas sebagai pegawai keempat. Hebat tak hebat kan? Kalau tengok pula ada lagi pula. Siapa tu? Siapa dia bahas orang lagi tu? Mat Lazim Awang Mamat ke? Piala Dunia 2022 Korea Selatan Jepun sebagai penolong pengadil.
0: Kemudian dia kasyat yang beringat yang tu no?
1: Tak, rasa-rasa kita kembalikan apa yang kita tahu kan. Kapten Halim Abdul Hamid Piala Dunia 1998 Perancis. Semua tu ada lagi, semua tu yang hebat-hebat. Tapi yang kita ingat sekali Subkidin lah.
0: Hebat tu, mana kata dia hebat lah tu.
1: Oi, memang hebat.
0: Sekejap lagi lah kita kongsi lagi lah. Yang nak tahu banyak lagi berkaitan dengan World Cup ni, bola sepak ni, kena melekat bersama dengan Kedai FM.
1: Mesra
0: Harmoni. Kita nak ke mana 7.30?
1: Ish, jauh juga tu. Kalau jalan kaki lambat. Tapi kita call lah.
0: Call.
1: Yes.
0: Ke Map Malaysia Negeri Kedah untuk mengetahui keadaan cuaca hari ni. Semuanya di aktif 6.10
1: #RancakBerbisa.
2: Shakira, We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We're ready.
7: We're ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: Jalan Cuaca di Radio Malaysia Kedah FM.
1: Ya, tinjauan cuaca langsung daripada Met Malaysia, negeri Kedah.
2: Darul Aman.
1: Darul Aman. Okey, okay, kita bersama-sama dengan siapa, Ibas?
2: Okey, insyaAllah pagi ini sekali lagi kita ketemukan bersama-sama dengan insan yang cukup hebat, Cik Azuddin.
1: Yang akan berkongsikan Malaysia, no?
2: Berkenaan dengan cuaca sepanjang hari ini. Silakan. Ya.
1: Assalamualaikum, Cik Azuddin.
3: Waalaikumsalam.
1: Sihat?
3: Alhamdulillah.
1: Nyorok dah ke?
3: Belum lagi.
1: Dia kena cepat lah Cik Azuddin, tak boleh lambat-lambat lah menyorok ni. Okey, silakan dengan laporan.
3: Okey, baik. Terima kasih kepada DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan selamat pagi pendengar Kedah FM. Berikut disampaikan ramalan cuaca untuk negeri Kedah selama 12 jam bermula 8 pagi ini. Cuaca di seluruh negeri Kedah dijangka hujan di beberapa tempat di kawasan pantai pada waktu pagi. Petang ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman dan senja tiada hujan. Suhu minimum dianggarkan 25 darjah Celsius manakala suhu maksimum 33 darjah Celsius. Keadaan angin bertiup dari arah barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Keadaan laut berombak kecil setinggi 0.5 hingga 1 meter. Sekian laporan dari Pejabat Meteorologi Negeri Kedah. Assalamualaikum.
1: Ya, waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Cik Azuddin demam dah kan ni?
3: Dah.
1: Ingat ke demam dah eh? Okey, Cik Azuddin.
3: Awal pagi, sorongnya ni.
2: Memang.
1: Eh, masuk batu demam bola dah eh?
3: Belum.
2: kena siawan dulu, tak apa.
3: Kena kopi, okey.
1: Okey, Cik Azuddin, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.
3: Salam.
1: Kali sekali kita bergurau senda kan.
2: Yalah.
1: Tapi tu walaupun kita tak pernah orang kata bersua buka, tapi mengeratkan silaturahim tu okey kan. Macam kena dengan lah. Piala Dunia juga. Kan mengeratkan silaturahim.
2: Penyatuan kan.
1: Penyatuan banyak negara kan, bukan setakat pemain-pemain, penyokong-penyokong pun dapat mengeratkan silaturahim sebenarnya.
2: Sebab itulah dengar tadi kan dalam berita nasional tadi ni utama 7 pagi juga memaparkan berkenaan dengan Iran dan juga Amerika Syarikat ada ke arah pendamaian.
1: Alhamdulillah.
2: Itulah
1: satu berita yang menggembirakan.
2: InsyaAllah buat kita semua juga kan.
1: Ya, dan juga saat lagi 7.45 minit pagi kita ada sentuhan duha. Tajuk dia ibadah. Sama-sama nantikan terlebihan Nazri Mak Nasir. Juga berita tempatan menyusul selepas itu 8 pagi. Yang disuntik oleh Nur Hidayano.
2: InsyaAllah disampaikan oleh siapa lagi kalau bukannya Basirah Baharum.
1: Betul. Dan topik pagi kita hari ini apa dia?
2: Topik pagi hari ini kita nak sembang isu sekarang ni kalau kata bab bola tu semestinya tak lepas. Sekarang ni kita tengok waktu ni pun masih lagi ada perlawanan bertemu kita tengok untuk waktu ni dan kalau bab bola sambil-sambil tu kita tengok di Terui baru ni.
1: Terui
2: memaparkan bahagian berita awal semasa ke FM kita Nurhana ke ataupun Rashid Jali maupun Fakrul ke Terui, kampung Terui Yan.
1: Betul lah, bah nampak signboard Terui.
2: Bila dia pergi sana, depa ni cerita berkenaan dengan tengok bola dan juga makan durian.
1: Depa makan durian banyak orang tu.
2: Jadi untuk pagi ni, untuk hari ni kita nak sembang sikit lah. Sebab isu semasa sekarang ni durian. Di mana saja di Kedah ni orang cakap berkenaan dengan
1: durian.
2: Dan juga durian. Ada tempat yang paling banyak sekali durian di Malaysia ni di mana?
1: Di mana?
2: Di Kedah.
1: Di Kedah.
2: Sebab satu padang durian.
1: Ingat fakta.
2: Fakta lah tu. Padang durian, kampung padang durian.
1: Tu kampung padang durian.
2: Atau padang durian.
1: Tapi betul kan durian kat Kedah banyak?
2: Banyak. Dik.
1: Okeylah, dan saat lagi anda boleh berkongsi dengan kami kan mengenai dengan tajuk hari ni durian. Ataupun durian macam-macam lah eh. Lepas ni. Di aktif 6.10
2: # rancak berbisa. Durian.
1: Sudut durian pagi ni. Kau Sarawak durian ni, Bang?
2: Sarawak durian. Ada orang bawa Sarawak durian hari ni.
1: Alhamdulillah, rezeki.
2: Rezeki. Terima kasih, Mami.
1: Terima kasih banyak-banyak. Sedap. Tak manis sangat.
2: Satu ofis bau.
1: Sedap, Bang.
2: Harmoni.

0: Sentuhan Duha di Kedah FM. Kita bersama-sama Tuan Syekh Iqbal Hafiz Haji Azmi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man walah wa ba. Tuan-tuan dan puan-puan sidang pendengar Radio Malaysia Kedah FM sekalian, yang sedang bersiap-siap, yang sedang dalam perjalanan, yang sedang bekerja di pejabat atau yang sedang sarapan, tak kira di mana jua anda berada sekalian. Alhamdulillah, tuan-tuan, kita hari ini dalam kerangka sebagai seorang hamba, kita dituntut untuk beribadat. Tapi janganlah kita faham ibadat tu hanya duduk di masjid saja, atau ibadat tu duduk di atas tikar semayang saja, tuan-tuan. Tak, ibadat ni luas, besar, banyak. Semua orang boleh jadi ahli ibadat. Iaitu apabila kita faham ibadat ni, ada ibadat umum, ada ibadat khusus. Ibadat khusus tu memang wajib lah. Kita kena puasa, zakat, haji. Tapi tuan-tuan, ada juga ibadat umum yang kita buat yang kadang-kadang kita tak perasan benda tu ibadat. Contohlah, kita bekerja dengan amanah. Kita nak cari rezeki yang halal. Macam tuan-tuan duk buat lah ni lah, tengah duk buat ni. Tuan-tuan belajar bersungguh-sungguh. Kita bantu ibu bapa kita. Kita jaga kebersihan. Kita tolong kawan-kawan kita yang memerlukan. Kita pelihara kelestarian alam sekitar. Itu semua ibadat tu semua. Jadi, kita sebenarnya sedang melakukan ibadah. Cuma tuan-tuan, ingat, hak kita buat ni, dia akan jadi ibadat bila ada dua perkara utama ni. Satu, ikhlas. Tanya diri kita. Kita buat ni semua ni kerana Allah ke kerana siapa? Satu. Yang kedua, dia mesti ikut sunnah Nabi, ikut syariat agama. Kalaulah benda tu baik tapi dia tak ikut cara agama, misalnya dia nak tolong orang, agama suruh, tapi dia tolong dengan barang-barang curi, tidak ikut syariat, maka dia tak jadi ibadat. Maka niat yang ikhlas dan juga cara yang betul itu akan menjadikan semua kerja buat kita hari ini, memandu ke, bekerja ke, belajar ke, dan sebagainya, mesyuarat, duduk di kaunter, itu semua akan jadi ibadat. Jadi tuan-tuan, kita dah mula rasa, oh, luahnya ibadat. Selalu kita buat ibadat. Kita pun

0: Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah amalan kita akan jadi banyak dan akan menjadi berat dalam timbangan, insyaAllah. Tuan-tuan, belajar sesuatu, alhamdulillah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sentuhan Duha di Radio Malaysia, Kedah FM